0: negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya, ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat patut disyukuri, karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
0: Sementara itu, dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji Dupito Simamora mengatakan usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Bos Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan Bos Jamardin Sitte mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karutla. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut. Serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Fitri berikut ini.
1: Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Mamlet Nem ini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepet kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor gitu, kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Nah ini harus semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta, Mulut Isaan, melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari, Mbak.
1: Turun 500. Terus habis itu naik 2,5 naik 2
2: per kilo.
1: Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Telur 23 sekarang turun 500, kemarin 23,5, kemarin 24, sedikit turun.
2: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
2: Sebabnya?
4: Ya nggak tahu, banyakan telur kok begini.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Feburanti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang,

0: Beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat, masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah, dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, peringat perusahaan RRI Mataram kembali lagi ya, dan di suasana hari Minggu yang diprediksi cerah hari ini ya. Selain ke MotoGP Mandalika, pendengar, kita masih ada tempat-tempat seru kok yang bisa didatengin ya. Pertama, bisa jadi nggak ke MotoGP karena emang nggak interestnya ke situ. Kedua, juga karena emang nggak dapet tiket. Sedih banget ya. Atau memang pengennya diem di rumah aja atau diem di seputaran sini aja ya. Ya, kalau ngomongin Lombok sih, pendengar, itu memang gak ada habis-habisnya ya opsinya untuk tempat santai. Kalau misalnya pagi ini bingung misalnya mau kemana barengan keluarga atau sahabat ya, kita punya banyak pilihan seru ya. Pagi ini tuh ada Car Free Day di Udayana gitu ya, bisa santai-santai di situ. Atau bahkan mungkin pengen nasi balap puyung pun di sini tuh ada ya, sudah ada beberapa gerai-gerai, warung-warung makan yang juga menyediakan nasi balap puyung tuh. Makan sama beberuk. Kalau nasi balap kayaknya gak ada beberuknya ya. Atau bisa juga sih ya, mampir ke destinasi-destinasi seru yang ada di sekitaran kita. Kalau di Kota Mataram tuh banyak banget sih. Saya tuh paling suka kalau pagi-pagi tuh ke Pantai Ampenan ya. Beli dulu serabi atau enggak nasi olah. Makannya terus di pinggir Pantai Ampenan. Ngopinya bisa pesen di situ tuh, ada banyak warung. Jadi memang enggak, kita enggak akan kehabisan tempat lah untuk bersantai, untuk menikmati akhir pekan ya. Karena memang banyak banget. Yang mau naik gunung pun atau misalnya mau mendaki juga, pendengar, itu enggak harus lalu ke Sembalun ya. Bisa jajal dulu bukit-bukit yang ada di sekitaran Lombok Barat. Apalagi sekarang tuh udah banyak banget bukit-bukit baru ya, destinasi pendakian baru yang baru juga dibuka ya. Kayak salah satu nih yang lagi viral tuh adalah Bukit Malang Durian ya. Ini sekitar 800 mdpl. Boleh tuh dicoba ya. Saya juga pengen kesana nanti kapan-kapan ya, kalau libur. Oke, pendengar, nanti jam 9 seperti biasa kita akan ikuti siaran gereja, pendengar. Tapi sebelumnya kita masih bisa menikmati dulu beberapa lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Oke, satu lagu yang nostalgic banget ini kayaknya ya buat kakak-kakak Gen X. Di atas milenial ada Gen X, tapi Gen X ini pendengar sering terlupakan ya. Kenapa sih banyak banget yang selalu menyinggung Gen Z, milenial, Gen Alpha, tapi Gen X terlewatkan. Boomer tuh, baby boomer terutama tuh. Kalau kita lihat di media sosial tuh selalu deh ya yang dibahas itu ya boomer, milenial, Gen Z. Nah, Gen X terlupakan. Dan lagu ini kayaknya ini juga adalah lagu yang nostalgic untuk kakak-kakak Gen X. Aduh, berasa jadi ada kecil deh saya kalau nyebutin kakak-kakak ya. Oke lah ya, kita tinggalkan aja Iwan Fals. Ini ada satu informasi menarik, mungkin Anda juga udah tahu ya, ada video insiden Alec Rins dalam rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang terjadi di sirkuit internasional Pertamina Mandalika yang ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah pihak mempertanyakan tindakan Marshall setelah pebalap tersebut mengalami kecelakaan dan tidak langsung diantarkan kembali ke paddock. Jadi pengamat otomotif Priyandi Satria menilai kejadian ini juga perlu dilihat secara utuh ya, terutama terkait dengan perbedaan fungsi kendaraan operasional yang digunakan petugas di lintasan. Menurut mantan direktur utama Mandalika Grand Prix Association MGPA periode 2022-2026 itu, kendaraan yang terlihat dalam video ini merupakan Flying Marshall ya, bukan mototaksi pendengar. Jadi dia menjelaskan Flying Marshall ini bertugas mendukung penanganan situasi di lintasan, sedangkan mototaksi digunakan untuk mengantarkan pembalap ke lokasi yang telah ditentukan. Dalam mekanisme ini, ya, Flying Marshall hanya mengantar pembalap sampai dengan titik transit yang sudah disiapkan penyelenggara. Jadi ini sudah sesuai dengan SOP-nya, ya. Jadi sekali lagi menurutnya, keinginan pembalap untuk segera kembali ke garasi setelah mengalami kecelakaan ini bisa dipahami. Tapi petugas Flying Marshall juga harus kembali ke area tugasnya agar tanggung jawab pengamanan lintas ini tetap berjalan. Jadi sekarang sudah jelas ya kenapa sih itu bisa terjadi. Dan mendengar informasi ini adalah informasi terakhir yang saya hadirkan ya. Karena kita setelah ini akan mengikuti, kami akan menyiarkan siaran ibadah minggu pendengar dari GPIB Immanuel Bung Karno Mataram sesaat lagi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengenakan rampai oranye. Unggahan tersebut disertai narasi Prabowo menyesal Sri Mulyani dan Suhasil resmi ditangkap KPK dugaan korupsi 15 triliun di era Jokowi resmi ditahan. Faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Foto dalam unggahan merupakan hasil manipulasi. Terdapat kejanggalan di foto tersebut. Tulisan pada rompi oranye keduanya tidak terbaca tahanan KPK, melainkan tafahan KPK yang ketika dicek menggunakan AI or not, foto pada unggahan tersebut merupakan hasil buatan artificial intelligence dengan probabilitas 90%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, segera kita ikuti siaran ibadah minggu hari ini dari GPIB Immanuel Bung Karno Mataram.

Jemaat Tuhan, mari kita ungkapkan ratapan dan pengakuan kita. Allah mengalirkan rahmat-Nya kepada seluruh ciptaan. Namun kita manusia justru merusak aliran kehidupan itu. Di hadapan Allah Pencipta, mari mengakui kelalaian kita. Kami memandang badan-badan air-Mu ya Allah, dan kami berduka. Sungai-sungai mengalir tercemar, lautan tersedak oleh plastik, kehidupan laut lenyap dari lautan yang kian memanas, terumbu karang memudar dan usaha perikanan runtuh. Laut meninggi dan menelan pesisir, badai bertambah kuat, banjir menghancurkan rumah-rumah, kekeringan meretakkan bumi dan anak-anak menderita dahaga. Kami mengaku bahwa kami tidak menjaga badan-badan air-Mu. Kami telah mengonsumsi air tanpa batas. Kami telah mencemari apa yang Engkau sebut baik. Kami telah lupa bahwa sungai kehidupan mengalir dari tahta-Mu.

0: adalah berita anugerah dari Allah dari Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 26 yang menyatakan, "Aku akan mencurahkan ke atasmu air jernih sehingga kamu menjadi tahir. Aku akan menahirkan kamu dari segala kenajisan dan berhalamu. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan. Amin.

Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Sebagai orang-orang yang telah diampuni oleh Allah, kini dengarlah perintah yang memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan baru yang terambil dari Titus pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat 8 yang menyatakan, karena dahulu kita juga hidup dalam kebodohan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerahnya menjadi ahli waris kehidupan kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menegaskannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia.

Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang baik, di saat ini dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami, bahkan keberdosaan kami, kami hendak membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menuntun setiap kami, menenangkan hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami setiap maksud dan tujuan-Mu dalam hidup kami melalui firman yang hendak kami baca dan renungkan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami sungguh-sungguh siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengarkan firman Allah yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.

0: Bacaan Alkitab hari ini dari Roma 10 ayat yang keempat hingga ayatnya yang ke-10 yang menyatakan tujuan akhir hukum Taurat adalah Kristus, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran berdasarkan hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Namun, kebenaran berdasarkan iman berkata begini, jangan katakan di dalam hatimu, siapa yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Kristus turun, atau siapa yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apa katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya. Semua karena anugerah Tuhan, gitu. Semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya bisa bertemu di gereja ini tanpa kurang suatu apapun, itu semua karena kebaikan Tuhan. Membawa segala pergumulan kita, harapan kita, itu semua karena rencana Tuhan buat kita. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan perenungan kita pada pagi hari ini, saya izin mau nyanyi dulu, boleh ya? Mungkin Bapak Ibu tahu ya lagunya, khususnya yang sudah agak berumur gitu. Soalnya dia lagunya kayaknya lagu orang tua saya. Lagunya gini.

gitu ya. Mengapa kita bersandiwara? Waduh, yang nyanyi bapak ibu ya. Teman-teman GP ya sayup-sayup. Sama kayak saya tadi ada yang salah gitu. Lagunya enak ya. Saya pikir juga lagunya enak. Tapi ternyata lagunya penuh dengan makna. Lagunya bertanya mengapa kita bersandiwara gitu. Setiap kita punya perannya masing-masing ya. Saya ada peran, bapak ibu ada peran, teman-teman ada peran. Bahkan anak-anak yang hari ini datang juga punya peran. Setiap kita punya perannya masing-masing. Nah, terkadang kita dalam hidup ini berusaha untuk terlihat baik di depan banyak orang. Berusaha terlihat luar biasa di depan banyak orang. Berusaha terlihat benar di hadapan orang lain. Tidak mau terlihat buruk. Tidak mau terlihat lemah. Tidak mau terlihat gagal. Maunya yang baik-baik aja ditampilkan. Padahal kita tahu bahwa ya ada kelemahan gitu ya. Ada kelemahan dari diri kita. Ada kekurangan dalam diri kita. Tapi yang selalu mau kita tonjolkan, yang mau selalu kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang baik-baik, yang benar, yang luar biasa, yang spektakuler gitu. Itu di hadapan manusia. Bagaimana dengan Tuhan? Di hadapan Tuhan pun kita juga ternyata seperti demikian gitu ya. Berusaha untuk tampil yang luar biasa di hadapan Tuhan. Berusaha tampil baik dan benar di hadapan Tuhan. Berusaha tampil sempurna di hadapan Tuhan. Khususnya dalam persekutuan kita dan pelayanan di gereja. Mau tampil sempurna. Mau melakukan ini dan itu yang luar biasa, yang spektakuler kita mau lakukan. Supaya apa? Supaya diterima oleh Tuhan, gitu ya. Supaya diindahkan oleh Tuhan. Supaya kita diselamatkan juga oleh Tuhan, gitu. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, kalau kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, pasti diterimalah oleh Tuhan, kan gitu ya kita mikirnya. Pasti kita diselamatkan oleh Tuhan, tidak lain tidak bukan. Padahal Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal kita sampai kedalaman hati kita. Dia mengetahui Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu kekurangan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu keberdosaan yang kita lakukan. Tapi seringkali dalam kehidupan kita, dalam bersekutu, melayani di hadapan Tuhan, kita berusaha untuk tampil semaksimal mungkin. Berusaha tampil sempurna dalam setiap program-program yang kita bentuk. Pokoknya harus bagus semua, harus sempurna. Jangan ada yang bercacat celah. Ini semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, gitu. Padahal sekali lagi, Tuhan tahu kelemahan dan kekurangan kita. Namun kabar baiknya, Bapak Ibu, ternyata Tuhan gak lihat itu semua ya. Tuhan gak minta kita untuk menjadi sempurna. Karena Tuhan tahu kita ini manusia yang lemah, yang banyak kekurangan, ada banyak kelemahan, ada banyak keberdosaan yang kita lakukan. Yang Tuhan mau adalah hati. Kabar baiknya adalah kita gak perlu berpura-pura di hadapan Tuhan. Kabar baiknya kita perlu jujur di hadapan Tuhan bahwa kita ini adalah manusia yang lemah dan tidak berdaya. Kita ini adalah manusia yang penuh dengan kegagalan, kelemahan, kekurangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan hendak mengingatkan kita semua. Melalui firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan. Melalui kisahnya Rasul Paulus yang menuliskan surat kepada jemaat di Roma pada saat itu. Menasihatkan mereka tentang keselamatan yang diperoleh untuk tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia.
tiap-tiap jemaat yang ada di Roma. Kita tahu betul, menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Kristus pada saat itu, jemaat Kristen mula-mula itu gak mudah gitu ya. Gak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, bahkan ada penolakan-penolakan. Sehingga Paulus hadir di tengah-tengah mereka, menuliskan surat kepada mereka, menasihati mereka, membimbing mereka, menguatkan mereka di tengah kesulitan-kesulitan yang mereka alami dan rasakan, di tengah pergumulan mereka, kekurangan mereka. Firman Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Isi firmannya sudah kita baca tadi sama-sama. Pada intinya Rasul Paulus mau mengingatkan mereka bahwa ternyata keselamatan itu bukan atas dasar kemampuan kita, apa yang kita usahakan, bukan. Tapi ternyata keselamatan itu asalnya betul-betul dari Allah. Allah yang memberikan langsung kepada umat manusia melalui putra tunggalnya Yesus Kristus. Secara cuma-cuma, keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah berkat, hadiah yang luar biasa.

yang Allah berikan untuk umat manusia. Itu bentuk anugerah Tuhan buat manusia, buat jemaat di Roma, buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu bentuk cintanya Tuhan, bentuk sayangnya Tuhan buat kita semua. Itu yang Rasul Paulus sampaikan buat jemaat di Roma. Jadi bukan karena usaha manusia, bukan karena usahanya jemaat di Roma, bukan. Bukan karena di jemaat Roma mereka suka hukum Taurat, menaati setiap hukum Taurat, rajin beribadah, bukan itu juga. Oh, karena setiap program-program dijalankan dengan baik. Oh, karena melakukan ini dan itu, melakukan hal-hal yang spektakuler supaya Tuhan lihat, supaya Tuhan indahkan. Keselamatan itu bukan karena kita. Keselamatan itu karena Tuhan yang memberi. Berikannya secara cuma-cuma sebagai anugerah, sebagai hadiah untuk jemaat di Roma, untuk kita semua. Nah, untuk meresponi hal itu, apa yang perlu dilakukan kira-kira? Ketika kita sudah tahu, ketika jemaat di Roma sudah tahu bahwa ternyata oh, keselamatan itu asalnya daripada Tuhan. Maka respon yang harus dilakukan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Melakukan setiap kehendak-kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, bukan kehendak pribadi, bukan kehendak jemaat di Roma, bukan. Tapi kehendak Tuhan. Karena sekali lagi, keselamatan sudah diperoleh. Kita sudah memperoleh anugerah.

ini adalah anugerah, keselamatan yang mereka peroleh adalah karena Tuhan, maka mereka gak perlu takut. Gak perlu takut gagal. Gak perlu takut dikucilkan. Gak perlu validasi diri. Oh, saya orang Kristen. Oh, saya pengikut Kristus, saya harus dihargai. Tuhan saya itu luar biasa. Oh, Tuhan saya yang menyelamatkan saya. Gak perlu. Gak perlu. Karena hadiahnya sudah besar. Anugerahnya sudah besar. Jadi gak perlu validasi-validasi diri. Ya, walaupun dalam kehidupan jemaat di Roma, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ada banyak kekurangan dan kegagalan yang kita lakukan. Ada banyak kelemahan kita. Tapi marilah kita berusaha untuk melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Gak mudah gitu ya. Gak mudah melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, gak mudah. Tapi semua dapat teratasi. Semua dapat dilakukan. Ketika kita mau dengan sungguh-sungguh taat pada firman Tuhan. Taat pada kehendak Tuhan. Tapi sekali lagi gak mudah untuk dilakukan. Untuk itu dibutuhkan kerendah hatian. Dibutuhkan hikmat dan kebijaksanaan. Yang asalnya juga daripada Tuhan. Baikkah relasi kita dengan Tuhan? Kita perlu berefleksi. Sudahkah baik relasi kita dengan Tuhan? Tentunya Tuhan akan terus membuka hatinya untuk kita semua yang mau datang kepadanya dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati. Dia tidak pernah pandang bulu, dia tidak pernah pandang jabatan, dia tidak pernah pandang suku. Dia menerima siapapun yang mau datang kepadanya dengan ketulusan hati. Untuk itu, taat adalah hal yang utama dan paling utama yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Saya teringat satu lagu lagi. Lagu adik-adik PA. Lagunya gini.

lagunya sederhana ya? Mungkin lagunya sederhana, apa sih lagunya? Cuman begitu doang. Tapi ternyata lagu itu punya makna. Siapa yang mau turut Tuhan Yesus maka harus taat. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah dianugerahkan kehidupan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan menolong kita.

Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua hal yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kami. Terkhusus pada pagi hari ini, kami boleh diberi kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami menyadari banyak pelanggaran, keterbatasan, dan kelemahan kami. Maka dari itu ya Tuhan, kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami melakukan setiap firman yang Tuhan sampaikan bagi kami. Ajarkan kami untuk terus mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk terus mengandalkan-Mu dalam setiap keadaan. Tuntun kami ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami selalu dimampukan untuk selalu kuat dalam menghadapi rintangan dan tantangan ke depan. Ya Tuhan yang baik, dalam syafaat ini kami secara khusus mau berdoa bagi gereja kami, GPIB, yang Tuhan izinkan tersebar luas di Indonesia bagian barat. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang ada di pos-pos pelkes, Tuhan kiranya boleh terus hadir di tengah perziaran kehidupan pelayanan kami sebagai gereja-Mu. Khususnya juga bagi kami semua, GPIB Immanuel Bung Karno Mataram, kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal boleh terus hangat memeluk kehidupan pelayanan persekutuan dan persaudaraan kami. Jika masih banyak pelanggaran yang kami lakukan dalam pelayanan ini, dan bahkan mungkin kami melukai hati sesama kami dalam pelayanan ini, kami mohon ampun ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap pelayanan dan persekutuan kami, khususnya bagi para pegawai ketiga pos polkes yang ada baik di Selong, Sambelia maupun di Praia, pelkat, komisi, panitia-panitia yang ada, dan seluruh jemaat-Mu yang ada di Immanuel Bung Karno, bersama juga dengan Pendeta Anice Jonar Paraks keluarga, dan juga Ibu Pendeta Eklesia Kristi Maganis keluarga. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati pelayanan kami, agar kami dapat terus menjadi gereja yang membawa kasih di tengah-tengah bumi yang rusak. Ya Tuhan yang baik, dalam syafaat ini juga kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat hadir secara fisik dengan kami saat ini, yang mungkin sedang ada dalam pergumulan, luka batin. Kiranya Tuhan yang boleh menopang dan menolong mereka, ataupun mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya juga Tuhan yang menolong, khususnya bagi Ibu Ni Ketut Sudewi, Bapak Sucipto, Ibu Marlinda Suwu, Ibu Titik Rahayu, Ibu Sri Esti Ginting, Ibu Kristin Pagala, Bapak Uria Mau, Ibu Ninengah Purni, Ibu Maria Rihi, Bapak George Wenas, Ibu Lili Diro, Ibu Winayati Rubai, Bapak Yohanes Mulyono, Ibu Ni Nyoman Supri, Bapak George Usipurni, Bapak Robert Siauta, dan Bapak Gusti Bagus Ngurah Rai. Tuhan, kami menyerahkan Bapak, Ibu, bahkan mereka yang belum kami sebutkan satu persatu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami pun juga berdoa bagi setiap kami yang memberi diri dalam melayani pada pagi hari ini. Pemain musik,
pemandu lagu, multimedia, petugas keamanan, bahkan para presbiter yang juga boleh bertugas. Kiranya Tuhanlah yang terus memberkati. Dan kiranya setiap kerja layan kami ini boleh menjadi persembahan yang harum bagimu. Begitu juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Dengan segala pergumulan, dengan segala konflik yang terjadi, kiranya Tuhan yang menolong kami. Berikanlah kerendahan hati, kebijaksanaan bagi para pemimpin yang dipercayakan untuk mengurus negara ini. Kiranya di tengah keberagaman yang kami miliki, kami boleh semakin kuat, bersatu saling mengasihi dan menopang. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam pertolongan kasih-Mu, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.

Mazmur 104 ayat 10-13 menyatakan, Engkau membuat mata air membual di lembah-lembah, batang air mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang liar, memuaskan dahaga keledai-keledai hutan. Di dekatnya bertengger burung-burung di udara, berkicau dari antara daun-daunan. Engkau memberi gunung minum dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang oleh buah pekerjaanmu. Untuk badan-badan air di sekitar kita, aliran sungai yang melepas dahaga binatang di ladang, hujan yang membasahi tanah dan pepohonan, dan air mandi yang membersihkan dan menyegarkan tubuh kita, marilah mengucap syukur kepada Allah, sang sumber air kehidupan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah Pencipta, kami bersyukur karena Engkau menenggelamkan kami, ciptaan-Mu, di dalam lautan kasih-Mu. Pun kami bersyukur atas pemberian-Mu yang terutama, Kristus Yesus, Sang Air Hidup, yang telah mengaliri air kehidupan bagi hati kami yang kering oleh dosa. Sebagai ungkapan syukur kami, terimalah persembahan kami, harta benda maupun diri kami seutuhnya. Pakailah semuanya untuk mengalirkan berkat bagi sesama dan seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Atas nama pendeta, atas nama diaken, atas nama diaken dan penatua yang bertugas dan seluruh jemaat, mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Brenearum Ririsawan yang sudah melayani dalam ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Nona Pendeta. Kami sampaikan beberapa penegasan warta jemaat sebagai berikut. Pertama, berita duka. Bapak Victor Yohanes Sine, Sektor Cakranegara 1, pada hari Rabu 7 Oktober 2026 dan telah dimakamkan pada hari Jumat 9 Oktober 2026 bertempat di Taman Makam Kristen Kapitan Ampenan. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kedua, ibadah sakramen perjamuan akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Oktober 2026 dalam dua kali ibadah pukul 09.09 dan pukul 18.00 WITA bertempat di Gereja Jalan Bung Karno Mataram. Diharapkan warga Sidi Jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah sakramen perjamuan tersebut. Sakramen perjamuan bagi warga jemaat yang dalam kondisi lemah tubuh atau benar-benar sakit dilaksanakan pada hari Minggu 18 Oktober 2026 mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai. Jadwal lengkap dapat dilihat dalam warta jemaat pada halaman 8. Ketiga, ibadah padang pelkat PKP dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Oktober 2026 pada pukul 09.00 WITA bertempat di Hotel Bintang Senggigi. Diharapkan keikutsertaan seluruh anggota pelkat PKP dalam ibadah tersebut. Keempat, pertemuan PHMJ dalam rangka evaluasi triwulan kedua 2026-2027 bersama koordinator sektor masing-masing sektor pelayanan dilaksanakan pada hari Selasa 13 Oktober 2026 pada pukul 19.30 WITA bertempat di ruang konsistori Gereja Jalan Bung Karno Mataram. Kelima, pertemuan PHMJ dalam rangka evaluasi triwulan kedua tahun 2026-2027 bersama pengurus keenam pelkat yakni ketua, sekretaris, bendahara dan komisi dilaksanakan pada hari Jumat 16 Oktober 2026 pada pukul 17.00 WITA sampai dengan selesai bertempat di Gedung Serbaguna Gereja Jalan Bung Karno Mataram. Keenam, guna mendukung kegiatan persidangan sinode tahunan GPIB tahun 2027, maka bagi seluruh warga jemaat GPIB Mupel Bali NTB dimohon untuk dapat berpartisipasi dalam usaha dana kupon berhadiah. Informasi selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat pada halaman 23 atau dapat langsung menghubungi kantor Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bung Karno Mataram setiap jam kerja. Ketujuh, warga jemaat yang hadir dalam ibadah di gedung gereja ibadah pada pukul 09.00 WITA berjumlah 407 jiwa. Untuk pedoman kegiatan sepekan selanjutnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang di-share melalui aplikasi WA Group atau dapat di-download pada deskripsi YouTube GPIB Immanuel Bung Karno Mataram, atau juga dapat di-scan melalui barcode yang ada di depan pintu masuk gedung gereja. Demikian beberapa penegasan warta jemaat, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Sebagai tanda kesediaan kita untuk diutus oleh Allah, sebagaimana Allah mengalirkan air kehidupan dari bait-Nya. Sebagaimana Yesus Kristus Tuhan kita telah memberikan diri-Nya sebagai air hidup bagi dunia yang gersang.
2: Kita diutus untuk berbagi karunia air bersih kepada mereka yang tidak dapat mengaksesnya.
1: Sebagaimana Roh Kudus mencurahkan karunia mata air kehidupan kepada mereka yang dahaga.
2: Kita diutus untuk menjaga dan memulihkan badan-badan air di sekitar.
1: Pergilah, rawatlah badan-badan air di muka bumi, dan pulihkanlah air yang tercemar, agar kehidupan seluruh ciptaan tetap terjamin dan terpelihara.

Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah yang memancarkan air dan

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di jalur menuju Pelabuhan Bima, Organda Kota Bima mengusulkan adanya lahan parkir khusus. Keterbatasan ruang parkir menyebabkan tumpukan kendaraan sepanjang jalan. Sekretaris Organda Kota Bima, Rafiqur Rahman, mengatakan perlu ada kerjasama antara pemerintah Kota Bima, KSOP, dan Pelindo Pelabuhan Bima untuk menyediakan lahan parkir khusus. Di mana KSOP sebagai pemilik otoritas memberikan kewenangan kepada Pelindo Pelabuhan Bima untuk menyiapkan lahan khusus sebagai bagian dari pelayanan publik. Hal ini dapat disebut sebagai kerjasama pemanfaatan atau sinergi pemanfaatan aset antar instansi.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum dan selamat pagi. Jumpa lagi kita di Idola pagi hari ini ya, Indonesia Layak Anak. Edisi Minggu 11 Oktober 2026. Apa kabar pendengar? Apa kabar adik-adik di rumah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, ceria, dan pagi hari ini bisa menikmati liburan dengan gembira ya. Di Idola hari ini, di 11 Oktober 2026, kami akan mengulas kembali sebuah cerita rakyat ya. Ini sudah banyak diceritakan karena merupakan salah satu dongeng atau cerita rakyat yang banyak diceritakan di berbagai daerah. Kisah Keong Mas. Pendengar dan adik-adik, dahulu kala di sebuah kerajaan bernama Daha, hiduplah dua putri raja yang sangat cantik dan baik hati. Putri sulung bernama Dewi Galuh, sedangkan adiknya yang lebih muda bernama Chandra Kirana. Mereka berdua hidup rukun hingga suatu hari datang seorang pangeran tampan dari kerajaan Kauripan bernama Raden Inu Kertapati yang berniat meminang Chandra Kirana. Nah, melihat adiknya dilamar oleh pangeran, Dewi Galuh merasa iri dan hatinya dipenuhi rasa dengki. Ia pun bersekongkol dengan seorang penyihir jahat untuk menyingkirkan Chandra Kirana. Dengan sihirnya, si penyihir itu mengubah Chandra Kirana menjadi seekor keong mas dan membuangnya ke laut.

wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar dan adik-adik di rumah, setelah Chandra Kirana menjadi keong emas dan dibuang ke laut, tanpa sepengetahuan siapapun, keong emas itu hanyut terbawa oleh ombak dan akhirnya ditemukan oleh seorang nenek tua yang hidup sebatang kara di sebuah gubuk di dekat pantai. Sang nenek merasa kasihan dan membawa pulang keong emas tersebut. Ia menyimpannya di dalam tempayan berisi air. Suatu hari, sang nenek pergi ke ladang. Ketika ia kembali, rumahnya sudah rapi. Makanan sudah tersedia di atas meja. Dan semua pekerjaan rumah telah selesai. Hal ini terjadi berulang-ulang setiap hari. Nenek pun penasaran dan memutuskan untuk menginap. Hingga ia pun akhirnya terkejut. Ia melihat seekor keong emas berubah menjadi seorang gadis cantik yang tak lain adalah Chandra Kirana. Ternyata keajaiban yang terjadi selama ini hanya bisa terjadi saat tak ada orang di sekitarnya. Melihat kebaikan dan ketulusan sang nenek, Chandra Kirana akhirnya menceritakan semua yang terjadi padanya. Sang nenek berjanji akan menjaga rahasia itu dan terus merawat Chandra Kirana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Do you feel me? Let's go.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Pendengar dan adik-adik, setelah mendapatkan kebaikan dari sang nenek, di sisi lain Raden Inu Kertapati yang kehilangan Chandra Kirana terus mencari kebenaran sang putri. Ia menjelajah ke berbagai tempat, hingga akhirnya tiba di satu desa di mana sang nenek tinggal. Dengan bantuan mimpi dan petunjuk dari seorang petapa, pangeran menemukan bahwa keong emas adalah Chandra Kirana yang selama ini ia cari. Dengan kutukan, dengan kekuatan cinta dan bantuan dari petapa, kutukan penyihir pun dapat dipatahkan. Chandra Kirana kembali ke wujud manusia sepenuhnya. Sang penyihir dihukum dan Dewi Galuh diasingkan dari istana.
1: Oh, I'm feeling so sleepy. You know what? It's going to be a good day today.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menargetkan pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Bayan mulai direalisasikan pada tahun 2027. Kehadiran rumah sakit ini diharapkan memperpendek akses masyarakat di wilayah Lombok Utara terhadap layanan kesehatan rujukan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, Dr. Baharudin, mengatakan seluruh proses administrasi dan juga rekomendasi pembangunan rumah sakit tersebut telah diselesaikan. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu penyusunan detail engineering design atau DED dan rencana anggaran biaya sebelum proposal pembangunan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
5: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah 4 hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketer.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Dari Lombok Tengah, sebuah informasi, PT Pertamina Patra Niaga mendukung pemberdayaan 139 pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang berpartisipasi dalam Lombok Sumba Festival di area Grandstand B, Pertamina Mandalika International Circuit. Nah, dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian produk broadcast secara gratis untuk membantu kebutuhan operasional UMKM selama penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Nah, dukungan ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal sekaligus mengoptimalkan dampak ekonomi dari penyelenggaraan ajang balap motor internasional di Nusa Tenggara Barat. Penyerahan broadcast dilakukan secara simbolis oleh Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Iwan Yuda Wibawa bersama Asisten Perekonomian dan juga Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTB sekaligus Ketua Panitia Daerah MotoGP lalu Muhammad Fauzal pada dua perwakilan UMKM. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan seremoni pembukaan Lombok Sumbawa Festival yang dihadir oleh jajaran pemerintah Provinsi NTB dan juga Pertamina. Pembukaan festival dilakukan oleh Muhammad Fauzal yang mewakili Gubernur NTB. Iwan Yuda Wibawa mengatakan dukungan broadcast menjadi salah satu bentuk keterlibatan aktif Pertamina dalam membantu pelaku usaha lokal memanfaatkan peluang ekonomi selama berlangsungnya Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan Lombok Sumbawa Festival menjadi salah satu wadah untuk memperkenalkan potensi budaya dan juga ekonomi kreatif NTB kepada masyarakat luas, termasuk wisatawan yang datang untuk menyaksikan ajang balap motor internasional tersebut. Menurut dia, festival ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang promosi produk dan budaya lokal, tapi juga untuk memberikan dampak ekonomi, sosial, budaya, serta pemanfaatan yang positif bagi lingkungan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pertamina Patra Niaga atas dukungan beberapa pemberian broadcast secara gratis kepada para pelaku UMKM yang mengikuti festival tersebut. Secara terpisah, Area Manager Communication Relation Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus Ahmad Rehadi menyampaikan bahwa dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperluas manfaat ekonomi penyelenggaraan ajang internasional bagi masyarakat setempat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamandé ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan. Terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga. Unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Selika dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: juara bertahan Bayern Munchen ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Robin Velhoyer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2 sama yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern Munchen yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan
2: mendengar pukul 12.08 kita jeda senjak dari dinamika olahraga Pro 3 Jakarta guna kita ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Matram, Lombok Barat dan sekitarnya.

0: RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns yang

Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.

0: aktif.
1: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang, setidaknya untuk membawa pertandingan.

0: 1-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: Bali United menang telah 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
2: Kalau saya tenang main sepak bola kita kita lagi punya bola, kita tidak ada bola untuk dapat bola kembali tercepatnya. Kalau bisa lihat kita mencetak gol di menit terakhir.
1: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
3: Saya setuju, kita menciptakan peluang.
4: Dan kita juga bagaimana kita memakai bola, bagaimana kita membuat peluang kita. Saya pikir saya memainkan sepak bola yang bagus. Dan banyak peluang yang sangat bagus, dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol.
1: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingo, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andriyik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
3: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
2: Babak kedua kita bermain juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
3: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
2: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berlayan untuk mendapatkan.
3: But we couldn't score and they did offensive substitutions. They didn't create many chances, but they put pressure. I mean, one action in one second action, they draw.
2: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
3: And after that, we took many risks with the substitutions.
2: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
3: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
2: Ya, karena kami 3 poin, kami taruh beberapa pemain untuk bikin
3: draw. And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
2: Akhirnya kita dapat 3 poin.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aep Sofian bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud yang mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga bus klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

masih kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Stio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya jadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih minta maaf, mungkin tidak berusaha dan tidak berusaha menurut pemain.

0: melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuai anak-anak yang tertekan.
1: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBSB menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBSB dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogrammatinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan

0: seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang lukur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Marc Marquez bakal start di posisi pertama pada gelaran MotoGP Mandalika 2026. Kementerian Komunikasi dan Digital RI menjamin kelancaran sinyal selama MotoGP Mandalika 2026. Saya Bini Pertama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali berita pertama. Marc Marquez memerangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memampatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Haitu Sopian melaporkan untuk Anda.
1: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memampatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
2: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
1: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
2: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
1: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika.
0: Mendengar bagaimana suasana di sirkuit Mandalika siang ini. Selanjutnya kita akan dengar laporan langsung dari reporter RRI Mataram yang sedang berada di sirkuit Mandalika di Lombok Tengah. Ada Muhammad Alwi yang saat ini sudah berada bersama kita melalui sambungan telepon. Silakan rekan Alwi, laporan Anda.
3: Ya, rekan Benny dan pendengar RRI Mataram dimanapun saja berada, baru saja kita telah menyaksikan balapan final untuk Moto3, di mana tadi menyaksikan atau memberikan tontonan yang cukup memberikan adrenalin kita cukup memanas, karena tadi di race Moto3 yang tadinya sudah dijuarai oleh M. Quales, yaitu pembalap Jeep Moto Gaviota Aspartim, di mana M. Quales tampil memukau pada seri balapan Moto3 yang berlangsung siang ini di sirkuit Mandalika. Dia keluar sebagai juara saya tampil dominan sepanjang 20 putaran di sirkuit Mandalika. Di mana catatan M. Quales untuk siang ini total 32 menit 36,821 detik untuk mengunci kemenangan dan dinobatkan sebagai juara dunia seusai menaklukkan sirkuit Mandalika siang ini. Di mana kecepatan M. Quales tadi kita lihat sangat konsisten dan ditunjukkan membuatnya tak tersentuh di posisi terdepan dan meninggalkan David Almansa di posisi kedua dengan catatan waktu selisihnya itu sekitar 2,994 detik. Dan di podium ketiga itu berhasil diamankan oleh Uriarte dari Red Bull KTM Ajo dengan dengan gapnya yaitu sekitar 5,156 detik. Sementara itu kita melihat juga tadi ada persaingan dari pembalap lokal hero kita, Veda Ega Pratama, di mana tampil atau start di posisi ketujuh dan akhirnya berhasil finish di posisi keenam. Kita lihat tadi Veda Ega Pratama dari mulai lintasan pertama dan sempat masuk ke posisi kedua pada putaran kedua di sirkuit Mandalika. Namun hal ini tentu menjadi satu kebanggaan meski harus finish di posisi keenam. Sementara itu juga di balapan atau final race Moto3 tadi juga menyisakan banyak sekali adegan crash atau pembalap-pembalap yang terjatuh di sirkuit Mandalika. Beberapa tadi sempat juga nama-nama yang pernah menjuarai di sirkuit Mandalika pada Moto3 tahun sebelumnya juga terpental di sirkuit Mandalika pada siang hari ini. Dan tentunya untuk balapan siang hari ini juga kita melihat saat ini sedang bersiap-siap untuk pembalap Moto2 yang di sini kita melihat di posisi pertama untuk start pertama ada Guevara, kemudian disusul ada Escrig, dan di posisi ketiga atau start ketiga itu ada Alonso. Sementara itu untuk pembalap lokal hero atau pembalap Indonesia sendiri yaitu Mario Satri Aji harus memulai atau start balapannya pada siang hari ini dari posisi ke-21. Dan pantauan kami di sirkuit Mandalika pada siang hari ini untuk tribun penonton baik itu tribun A, B, dan C sudah terlihat cukup padat karena memang hari ini menjadi puncak untuk balapan di sirkuit Mandalika yang akan berlangsung nanti untuk puncak race-nya di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, dan ada juga nanti akan dilakukan kegiatan event ceremony di sirkuit Mandalika sebelum balapan dimulai. Namun di tengah terik matahari di sirkuit Mandalika tidak menyurutkan semangat para penonton untuk menyaksikan jagoan mereka mengaspal di sirkuit Mandalika pada hari ini. Dan tadi kami juga menyebutkan bahwa untuk hasil 10 besar race Moto3 Mandalika pada siang hari ini, tadi yang di kunci pertama ada MQ Alice dari Chef Moto Gavioto Aspartin, kemudian ada David Almansa di posisi kedua, disusul oleh B. Uriate, kemudian di posisi keempat ada Pertele, dan di posisi kelima ada Salmala. Sementara itu untuk Veda Ega Pratama di posisi keenam. Dan tentunya untuk balapan selanjutnya yaitu sedang bersiap-siap untuk pembalap Moto2. Di sini turun pembalap Indonesia yaitu Satrio Mariaji yang akan start di posisi ke-21. Dan kita lihat saat ini para penonton sudah tengah bersiap untuk menyaksikan para jagoan mereka mengaspal di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, kami kembali ke studio. Rekan Benny.
0: Baik, terima kasih Rekan Alwi. Rekan Alwi, menurut pantauan di lapangan, kalau untuk persiapan closing ceremony nanti malam, apa yang sudah baik terputus? Terima kasih tadi untuk rekan Alwi dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah. Ya, pendengar masih dari MotoGP Mandalika 2026, ada sisi lain yang menarik dari setiap gelaran MotoGP Mandalika, yaitu berburu tanda tangan. Berfoto dan berburu tanda tangan pembalap MotoGP Mandalika 2026 merupakan salah satu aktivitas yang tidak disia-siakan oleh para fans. Mereka rela menunggu dan berdesakan agar momentum tersebut bisa terwujud. Reporter Hayato Sopian melaporkan untuk Anda.
4: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Tenu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
5: Jagoannya? Ya, Martin. Apa harapannya untuk Martin?
6: Ya, juara.
7: Tadi berburu tanda tangan?
6: Ya. Ya.
8: Selfie sama siapa aja?
6: Banyak.
8: Banyak, siapa-siapa aja?
6: Martin, Marquez. Diego, banyak.
4: Sementara itu Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
8: Senang aja ketemu sama pembalap-balap, dapat kesempatan ke sini. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
4: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdig RI memastikan kesiapan frekuensi untuk mendukung kelancaran MotoGP Mandalika 2026. Selain mendukung komunikasi pembalap dan tim, penguatan jaringan juga dilakukan untuk menjaga konektivitas penonton. Komdig turut menyiapkan 4 unit mobil BTS tambahan, serta memperkuat pengawasan frekuensi penerbangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid untuk memastikan komunikasi selama race tetap terjaga. Maya Ketari melaporkan.
9: Dari potensi gangguan dan sebagainya, itulah yang kita pastikan aman-aman.
10: Menteri Komunikasi dan Digital Komdig RI, Mity Habib, memastikan kesiapan frekuensi untuk mendukung gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika. Menurutnya, kebutuhan frekuensi semakin besar karena jumlah orang yang berada di kawasan Mandalika diperkirakan mencapai 150.000 hingga 200.000 orang. Selain untuk komunikasi pengunjung dan penyelenggara, frekuensi juga dibutuhkan untuk mendukung siaran langsung MotoGP ke sedikitnya 100 televisi di berbagai negara. Yang tak kalah penting, frekuensi digunakan untuk mendukung komunikasi antara pembalap dan tim, yang menegaskan tidak boleh ada gangguan maupun keterlambatan sinyal yang dapat mengganggu jalannya balapan.
9: Dan yang paling utama adalah race-nya tidak terganggu. Karena nanti di sini ada, kalau tidak salah tadi sampaikan 22 riders dan semua timnya harus menggunakan frekuensi yang clean and clear. Tidak boleh ada gangguan, tidak boleh ada delay, karena itu amat berpengaruh terhadap keselamatan dari race. Jadi nanti yang berlomba, yang balapan bukan hanya motor tapi juga frekuensi. Nah, bagaimana supaya agar tidak ada tabrakan frekuensi, frekuensinya terlindungi dari intercept, dari potensi gangguan dan sebagainya, itulah yang kita pastikan aman. Alhamdulillah tadi dari pihak Corona mengatakan bahwa kesiapan terkait frekuensi sudah aman dan ready to go lah untuk besok, insya Allah kita sudah siap.
10: Sementara itu PLT Direktur Utama ITDC Ahmad Pajar mengatakan, kesiapan frekuensi menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman yang baik untuk pembalap, penyelenggara, maupun penonton selama MotoGP Mandalika 2026.
11: Untuk mendukung sinyal tentunya kita membuka semua provider, tapi yang utama tentunya provider, saya tidak perlu sebutkan namanya, provider-provider itu kita nanti akan lihat, kita uji. Selama ini mereka sudah sangat bagus mendukung kita, namun demikian sekarang ini tentunya digitalisasi lebih maju, tentunya ini yang kita harapkan jauh lebih baik nantinya semua orang bisa melihat dengan lancar.
10: Sementara diketahui selain 250 frekuensi di atas, Komdig juga menyiapkan 4 mobil BTS tambahan. Sementara seluruh operator seluler diminta meningkatkan kapasitas jaringan selama gelaran MotoGP berlangsung. Pengamanan frekuensi juga dilakukan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Bizam mengingat peningkatan penerbangan menuju Lombok selama MotoGP.
0: Pendengar, sebanyak 2.500 volunteer lokal dikerahkan dalam gelaran MotoGP Mandalika 2026. Seluruhnya merupakan putra-putri Nusa Tenggara Barat yang bertugas mendukung operasional Pertamina Grand Prix of Indonesia, mulai dari layanan hospitality, pengelolaan penonton, hingga pengamanan di sirkuit Mandalika. Maya Oktarifa melaporkan.
12: Semakin kita berkembang, nanti profesi-profesi ini sekarang hanya bisa dimanfaatkan sebagian di MotoGP. Tapi nanti ketika NTB berkembang, MICE itu...
10: Sebanyak 205.000 volunteer yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 dipastikan seluruhnya merupakan sumber daya manusia SDM asal Nusa Tenggara Barat. Mereka disiapkan untuk mendukung berbagai kebutuhan selama gelaran MotoGP berlangsung, mulai dari hospitality, pengelolaan penonton, hingga keamanan. Direktur Operasional ITDC sekaligus Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, Troy Reza Waroka, mengatakan seluruh volunteer tersebut merupakan SDM NTB yang telah melewati proses seleksi. Sebelum mulai bertugas sejak Jumat kemarin, para volunteer tersebut telah mendapat pembekalan sejumlah kompetensi, diantaranya hospitality, ground management, security, serta kemampuan pendukung lainnya.
13: Berangkat dari sebagai volunteer di MotoGP.
14: 2.500.
13: Dan sekarang kan cukup banyak training-training yang diikuti oleh masing-masing, dari hospitality, dari crowd management, dan banyak security segala macam. Mereka cukup banyak ikut untuk modul-modul itu, dan itu semua 100% adalah MTB.
10: Terpisah Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Iqbal mengatakan, kompetensi yang diperoleh para volunteer memiliki peluang untuk dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan lain, terutama crowd management. Kebutuhan tenaga dengan kemampuan tersebut dinilai semakin besar seiring NTB mengembangkan sektor meeting, incentive convention, hingga exhibition.
12: Itu sebagian adalah profesi-profesi yang cukup langka di Indonesia.
13: Langka.
12: Crowd management itu setiap PO juga butuh nanti, jadi dia bisa juga ngambil profesi crowd manager itu di luar MotoGP gitu dengan kemampuan-kemampuan itu nanti. Peluang ekonomi itu kan mesti di-create, mesti diciptakan, dan ini salah satu bentuk cara kita menciptakan peluang ekonomi itu nanti. Semakin kita berkembang nanti, profesi-profesi ini sekarang hanya bisa dimanfaatkan sebagian di MotoGP, tapi nanti ketika NTB berkembang, MICE itu apa namanya, meeting insentif, kemudian convention and exhibition itu muncul nanti di NTB, maka tadi profesi-profesi ini nanti akan ada demand-nya, besar demand-nya.
10: Di sisi lain, Iqbal mengatakan pemerintah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk memperkuat kesiapan NTB sebagai tuan rumah MotoGP tahun berikutnya. Di antaranya persoalan kebersihan hingga kualitas jalan dan penerangan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, untuk menjaga ketersediaan bahan pangan sekaligus membantu mengendalikan inflasi, Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Lombok Timur meminta pengelola dapur program makanan bergizi atau MBG mengatur pola menu secara bergantian. Kepala Dinas Peternakan dan Hewan dan Kesehatan Hewan Lombok Timur, Haji Mansur, mengatakan bahwa pengaturan menu penting dilakukan agar kebutuhan terhadap komoditas tertentu seperti telur dan juga daging ayam serta yang lainnya tidak menumpuk pada waktu yang sama. Menurutnya, pengaturan pola konsumsi tersebut telah beberapa kali disampaikan kepada satuan petugas MBG, terutama karena pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas harga dan juga pengendalian inflasi. Terlebih, persoalan ketersediaan sembako di Lombok Timur tidak serta-merta disebabkan oleh kurangnya pasokan, tapi juga dipengaruhi oleh permintaan dan juga distribusi yang terjadi di tingkat pelaku usaha.
14: Itu aja sampaikan, atur pola penggunaan menunya di masing-masing dapur. Masing-masing SPPI itu dikumpulkan oleh koordinatornya, jangan sampai makan telur bersamaan di koordinator kecamatan itu. Atau kecamatan lain begitu juga kan, begitu dibagi. Kalau dia 15 dapur, 3 makan telur gitu, yang lain makan lain gitu. Begitu aja, besok yang makan telur hari ini kan besok ayam. Terus setelah ayam mungkin udang gitu kan, atau ikan begitu.
0: Haji Masyur juga menegaskan bahwa koordinasi antara pengelola dapur MBG dan pihak terkait dinilai penting agar kebutuhan bahan pangan dapat disesuaikan dengan kemampuan pasokan daerah. Langkah tersebut dapat mencegah terjadinya tekanan permintaan terhadap komoditas tertentu yang berpotensi mempengaruhi harga pasar. Ini termasuk menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pangan di pasaran juga tetap tinggi. Saudara pendengar, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali lagi pokok-pokok berita utama. Marc Marquez bakal start di posisi pertama pada gelaran MotoGP Mandalika 2026. Kementerian Komunikasi dan Digital RI menjamin kelancaran sinyal selama MotoGP Mandalika 2026. Saya Bini Pertama, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Halo, selamat siang. Ya, di 100% Indonesia hari ini di hari Minggu 11 Oktober 2026 nanti ada rekan saya Putri Mentari ya yang akan bertugas. Dan sekaligus saya pamit undur diri ya. Nanti tentunya pendengar bisa berinteraksi sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap sehat, tetap berbahagia, dan selamat berakhir pekan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Yang sama siang pendengar Persatu karena informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir siang ini pendengar menggantikan rekan saya Beni Pratama untuk merangkai NTB sore sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pukul 14 kita memasuki program Indonesia Banget 100% Indonesia. Tentu saja Anda bisa bergabung pendengar dengan menelpon ke line telepon kami 0818-0205-6000 dan juga di 646521. Tentu saja Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim pesan. Dan 100% Indonesia akan ada dua sesi sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saya akan kembali untuk menerima atensi Anda pendengar. Kita dengarkan sebuah lagu dari Raisa dengan Berdamai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia banget 100% Indonesia. Silakan langsung bergabung di 100% Indonesia siang hari ini. Halo Indonesia banget.
1: Halo 100% Indonesia.
0: Ya Bunda Aisyah, silakan. Halo. Halo Bunda Aisyah. Halo. Halo Bun. Oke, nanti dihubungi kembali ya Bunda Aisyah ya. Halo Indonesia banget. Halo.
2: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, Bajang Lai, silahkan.
2: Iya, terima kasih. Apa kabar, Putri?
0: Kabarnya baik, Bajang Lai.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Semoga kita semua sehat ya.
0: Amin.
2: Kenapa kok Bunda mundur ya?
0: Iya, Bunda Isya tadi nggak ada suaranya. Tapi ini udah menghubungi kembali beliau. Silakan Bajang Lai. Boleh lagu apa?
2: Asal kau bahagia ya.
0: Asal kau bahagia, oke.
2: Alhamdulillah, terima kasih. Salam dulu ya buat Bundaku Aisyah yang mundur tadi. Apa kabar Bun? Buat Bang Raja, Pak Haji Herman, Pak Marita, Bang Ordes, Bang Raja, Pak Sipri, Bunda Kasini, Mbak Warni, Bang Jati, Bang Irwan, Bang Alvin, Pak Urbaya, Pak Maulidi, buat pemprov semuanya Mbak.
0: Iya, Bajang Lai.
2: Mudah-mudahan semuanya sehat, tidak kurang suatu apapun. Buat Mbak Putri, jaga terus kesehatan. Terima kasih.
0: Amin.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bajang Lai. Halo Indonesia banget. Halo Bang Alvin, silakan.
3: Halo 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Alvin, silakan.
3: Gimana kabar Mbak?
0: Kabarnya baik. Bang Alvin apa kabar?
3: Alhamdulillah baik juga, lagi panas-panasnya di Bayan ini.
0: Sama, Mataram juga panas.
3: Lagunya Mbak ya?
0: Boleh lagu apa?
3: Lagunya kita yang lain dari dunia tipu-tipu itu.
0: Lagunya Yura Yunita.
3: Ya.
0: Yura Yunita maunya apa ini? Ada dunia
3: tipu-tipu.
0: Pokoknya
3: jangan dunia tipu-tipu, pokoknya lain dari itu.
0: Oke, saya pilihkan yang lain ya. Silakan Bang Alvin.
3: Pilihin aja ya.
0: Ya.
3: Oke, salam-salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
3: Salam buat Kinanti, Kenza, Warni Pancake, Bunda Aisyah, Bunda Masnya, Bunda Maya Widya Pujut, Bang Saman, Bang Sari, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Tenggo.

0: Pak Muhyiddin?
1: Ya,
0: Iya, silakan Pak Muhyiddin.
1: gimana kabarnya Mas Ram sekarang ini?
0: Panas terik membahana.
1: Ini juga ya di pinggir pantai kan ya agak sejuk lah anginnya.
0: Iya, benar Pak. Silakan.
1: Kalau panas itu kan kelihatan itu nggak bisa keluar kita panas.
0: Ya, Pak, silakan.
1: Iya, ada yang mau calling teman-teman dulu ya.
0: Boleh.
1: Ada Bang Andi di Gunung Sari. Ada Mbak Koriatun Habiza, ada nggak di RRI dia?
0: Siapa tuh?
1: Koriatun.
0: Lagi cuti Mbak Kori, Pak.
1: Kalau Mbak Penti?
0: Ada.
1: Ada, salam sama Mbak Penti. Sama Mbak... Aduh, itu yang satu itu.
0: Apriana Mahdan.
1: Apriana Mahdan, gimana kabarnya Mbak Apriana?
0: Ya.
1: Terus Bang Andi RRI, gimana kabarnya? Ada Aprizal juga RRI ya.
0: Ya.
1: Aprizal di Mataram. Buat Maya Mantang. Ada Bunda Masnya juga gimana kabarnya. Ada Alvin di Bayan. Ada Ila juga di Bayan. Ada juga Bajang Listrik di Lombok Tengah ya. Buat semuanya ya.
0: Siap Pak Muhyiddin.
1: Buat Mbak Sari, selamat tugas saja ya. Tugas saya pulang hati-hati ya.
0: Iya Pak Muhyiddin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo Indonesia banget.
2: Ya, Ratus Persen Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda Aisyah. Kenapa
2: ya,
0: mati
2: Mbak
0: teleponnya?
2: Iya Mbak Putri sayangku. Sampai gak ingat suaranya Mbak Putri tadi. Kirain nanggap. Mbak Putri gitu seperti pilek suaranya.
0: Iya lagi kurang fit ini Bun.
2: Oh iya minum vitamin supaya fit tiap hari.
0: Iya Bunda sudah.
2: Ini panasnya luar dari biasa, dari jadi luar binasa gitu.
0: Iya Bunda.
2: Lagunya ya yang Titi DJ yang 5 detik. 5.000 detik gitu.
0: Titi, oke bertemu 5.000 detik ya.
2: Iya, nyalam dulu nih. Mudah-mudahan ada lagunya itu spesial buat Mas Raja ya.
0: Iya, Bunda.
2: Mas Raja, sahabatku, besiku, salam kangen, salam persahabatan doang nih. Ada Pak Alvin, ada Pak Mawiin, ada Pak Muhyiddin, baru sama Kati, Becek Uling nih. Ada juga Kinanti, ada Pak Burbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, Pak Guntur, ada juga Yogi, ada... Elan Dasan Agung, ada Kak Masnya, ada Pak Jerman, ada juga Bang Fajar, ada Kak Widya bersama suaminya, Mbak Mirian, Kak Hajar Aricaya, ada Ilsa, ada Mas Rian, ada Kinza, sayangku Adinda Kumbra, selalu ada Cing Hong juga, ada Bu Marni, ada Pak Sukri, ada Bu Kartini, terus ada juga Pak Tenggo, ada Tony, ada Chris Pati yang di luar daerah, selalu ada Mas Tawang yang ada di Singaraja, saya selalu nunggu. Ada Bu Wiga. Yang mengganggu ini, Mbak Putri.
0: Ya, Bunda, silakan.
2: Ada Bu Wiga, salam sehat. Ada Bu Ida, ada Ayu, salam sehat juga. Ada itu Bang Anwar di Surabaya. Saya selalu Bang Anwar. Teman-temannya dari SMPZ, sahabat RRI. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, alafiat, senang, bahagia, selalu nunggu.
0: Ya, Bunda. Sudah
2: ada lagunya kan, Mbak Putri,
0: sudah,
2: sayangku.
0: Sudah, Bunda.
2: Oh iya buat Mas Raja aja ya lagunya Hairul Amri okay. Ini kelupaan Adinda kesayang. Buat Selinggit, Mbak Putri saya telah bersama keluarga di rumah nanti kalau pengen hati-hati tinggi.
0: Iya Bun.
2: Mudah-mudahan lancar aktivitas, lancar rezeki sukses selalu. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala keluarga. Bunda pamit, Mas Turtam Siati, selamat siang.
0: Selamat siang Bunda Aisyah. Oke, kita dengarkan dulu lagu yang sudah masuk di requestan ya. Ada Armada Asal Kau Bahagia.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: di tempat sampah.
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya. Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kinerja perdagangan luar negeri Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren positif sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Badan Pusat Statistik BPS NTB mencatat nilai ekspor mencapai 1,69 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini melonjak 296,28% dibanding periode yang sama tahun 2025. Khusus Agustus 2026, ekspor NTB mencapai 172,92 juta dolar, meningkat 68,41% secara tahunan. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan, ekspor masih dinominasi komoditas tembaga dengan nilai 155,36 juta dolar atau hampir 90% dari total ekspor. Tiongkok menjadi negara tujuan utama ekspor NTB yang berkontribusi 38,04%, disusul Malaysia, Thailand, Taiwan, dan Vietnam. Sementara itu, kinerja impor justru menurun tajam. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, nilai impor NTB hanya 48,69 juta dolar, turun 74,12% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Persatu, karena informasi dan inspirasi 100% Indonesia, sesi kedua di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sebelum saya menerima atensi Anda pendengar, kami informasikan hari ini akan berkumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 15.10 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan langsung menghubungi nomor kami dan saya terima teleponnya. Halo Indonesia banget.
1: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam, Mik Rian, silakan.
1: Lagunya Bismillah Cinta ya.
0: Bismillah Cinta, itu dari Lesti ya?
1: Ya, kalau tidak salah.
0: Oke, saya carikan dulu, silahkan salam-salamnya.
1: Halo, kemana? Nggak pernah kedengaran suaranya, Mbak Putri, Mbak Kori.
0: Kori lagi cuti, Mi.
1: Oh, iya. Kira-kira sedikit ya.
0: Boleh.
1: Buat yang terkenal, Mbak Abang Boda, saya terkenal selalu. Ada Pak Muhyiddin, ada Bang Alvin. Nanti para dan kedar panas ya, Pak Herman, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantang, Pak John Pandi, Pak Jang Lai, Pak Raja, Bang Alvin, ada siapa lagi ini, Orde, Bang Saril, Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah, Bunda Masnya, semuanya sudah Pak Putri ya?
0: Iya, Mirian.
1: Iya, Pak Putri, semoga saya selalu bersama keluarga. Mata tetap yati, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di belakang Mirian, silakan bergabung sebelum nanti berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Halo, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia, Mbak Putri.
0: Iya, Mbak Kinanti, silakan. Selamat sore.
2: Apa kabar, Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Mbak Kinanti, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, walaupun lagi panas pagi ini.
0: Iya, benar, Mbak Kinanti. Silakan.
2: Lagu ya?
0: Boleh, lagu apa?
2: Lagunya dari Kangen Band.
0: Yang mana itu?
2: Ya, Cinta Sampai Mati.
0: Cinta?
2: Sampai Mati.
0: Cinta Sampai Mati, oke. Silakan salam-salamnya, Mbak Kinanti.
2: Salamnya buat Bang Alvin, Irwan, saya selalu sama keluarga, saksiawan, karyawan juga. Saya selalu buat Bang Alvin. Ayo, Mas Kira. Terbanyak, Pak Haji, Pak Muhyiddin, Pak Mauin, Pak Guntur. Ada Bang Raja, Bang Fajar, Hakaman, Bang Syahrir, Bang Kenjo, Mbak Kinza. Ada Mas Yogi, Mbak Maya, Mama Urwa, Mbak Wadi Pancake. Ada Mbak Neri, Cabat Nungguli, Mbak Merian. Ada Bunda Kartini. Ada semua-semua Mbak Putri.
0: Ya, Mbak Kinanti.
2: Yang belum disebut nanti malam kita sebut lagi ya.
0: Oke.
2: Okay. Soalnya mau.
0: Ya. Yeah.
2: Oh, itu semua-semua.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mbak Putri. Selamat bertugas ya.
0: Iya, Mbak Kinanti.
2: Selamat umur, panjang umur. Kita pulang, kita di jalan. Terus semangat, Mbak Putri.
0: Iya, Mbak Kinanti.
2: Lagunya Mbak Kinanti tunggu. Yuk, selamat sore.
0: Selamat sore. Oke, satu penelpon lagi silakan bergabung sebelum waktunya azan asar ya. Halo, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Ya, Pak Mauin, silakan.
3: Salam-salam buat Mami Rian, Bang Raja, Bunda Aisyah, ada yang nak cinta di Gasan Geres, juga ada yang di Lendang Brora itu, Mami Diding, Pak Jaber Kondaya, Enda Memek Letar yang Nangka Utara. Kalau di Simpang Pak Tanjung ada Pak Tino, di Tamaguna ada Bajang Lain. Di Gangga ada Bu Kinanti, Pak Muhyiddin, Mami Gedor, Pak Sparlan Hadi, Pak Purbaya, Pak Kolombus, Pak Alvin. Iya, yeah, lapu-lapu nawa, Mbak Putri.
0: Iya, Pak Mauin.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita dengarkan sebuah lagu dulu dan nanti saya akan kembali lagi untuk menerima atensi Anda selepas dari jam asar.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita akan jeda 100% Indonesia dan kita dengarkan kumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pusat Tukaran Informasi dan Inspirasi, kita masih di 100% Indonesia ya, sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung di 100% Indonesia sore ini, tentu saja masih bisa menghubungi kami di line telepon kami 646521 dan juga di 0818-0205-6000. Oke, pendengar, kira-kira bagaimana pendapat Anda tentang kondisi dan cuaca saat ini di Kota Mataram? Nah, kalau saya pribadi sih memang sudah agak mengkhawatirkan ya, karena memang kemarin-kemarin masih bisa menjaga kesehatan. Saya masih fit, tentu saja tetap dengan mengkonsumsi makanan bergizi, seimbang, dan mengkonsumsi vitamin. Tapi menjaga prokes tentu saja ya, tapi tetap saja ternyata saya kena juga, pendengar, saya kena influenza juga ini. Jadi bagaimana keadaan Anda saat ini? Apakah Anda juga baik-baik saja? Semoga Anda selalu sehat dimanapun berada dan tetap jaga kesehatan. Ada yang bergabung. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, Mbak Ila, silakan.
1: Masih bisa request lagu, Mbak Putri?
0: Masih dong. Melegu apa?
1: Oh, Mbak Putri lagi kurang fit ya?
0: Iya, Mbak Ila.
1: Oh, pantesan aja kedengaran sedikit beda suaranya Mbak Putri.
0: Iya.
1: Ya udah, semoga Mbak Putri cepat polis kembali anunya ya.
0: Amin, terima kasih. Iya, Mbak Ila.
1: Mau request lagunya Kangen Band yang Merayu Tuhan.
0: Kangen Band Merayu Tuhan.
1: Iya.
0: Oke, saya carikan dulu.
1: Terima kasih.
0: Oke, silakan Mbak Ila demo lagunya.
1: Ya. Oke.
0: Iya.
1: Salam buat Kak Iron yang ada di Lombok Timur, semoga sehat selalu panjang umur. Juga buat keluarganya Kak Iron, buat karyawannya Kak Iron yang ada di Bonita, ada Mbak Eza, Mbak Desi, Mbak Nurul, Mbak Amrin, selalu ya. Terus buat Mbak Kinanti, Mbak Kinza, Bang Syahril, Bang Pinto, terus buat Bunda Marni, Pak Sufri, Pak Mohidin, terus buat Bunda Hil, Mbak Neli, Mbak Isya, Mama, Mbak Warni juga, buat semuanya aja deh Mbak Putri.
0: Iya Mbak Ila.
1: Buat Mbak Putrinya dan sebetulnya aja, semoga sehat selalu, panjang umur, sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Selamat sore Mbak Ila. Oke, selanjutnya di belakang Mbak Ila masih boleh bergabung ya. Kira-kira 2 penelpon lagi dan tentu saja masih bisa request lagu. Untuk Anda yang masih ingin bergabung di 100% Indonesia sore ini, silakan langsung di line telepon kami 646521 dan juga di 0818-0205-6000.

0: Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putri.
0: Waalaikumsalam, Mbak Warni. Boleh jauhan dari radionya?
1: Oh, ini jauh-jauh.
0: Silakan, mari ke selamat.
1: Minum apa. Air hangat, Mbak Putri.
0: Iya, ini bawa air jahe nih.
1: Biar cepat sembuh. Ada ya. Flu-nya ya.
0: Iya.
1: Iya, memang cepat sembuh Mbak Putri. Amin.
0: Amin.
1: Ya lagunya yang biasa aja, kotak aja Mbak Putri.
0: Kotak yang mana?
1: Pelan-pelan saja.
0: Pelan-pelan saja, ya. Oke.
1: Ada Mbak Putri?
0: Sepertinya ada. Saya carikan dulu ya.
1: RI gitu loh. Mm-mm. Jalan-jalan dikit buat bagi Mbak. Gila tadi makasih kolinyanya saya. Jadi ada Pak Suparan Hadi, ada Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, Pak Nursah, ada Mam Rian, ada Bang Sahril, Bang Raja, Bajang Lain, Pak Ordes, ada Mbak Kinanti, Mbak Aries, Pak Irwan, saya selalu di. Ada siapa lagi? Mbak Maya Mantang, Mbak Lale, Bunda Kartini, Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Mbak Lale, ada Mbak Widya Puji bareng tiang listriknya di. Ada siapa lagi? Ada Bang Tenggo, tadi kan dia berduka cita, istrinya meninggal kemarin Mbak Putri.
0: Innalillahi.
1: Semoga khusus hatimah ya, Bang Tenggo juga tetap tabah ya menghadapi cobaan. Amin. Ada Bang siapa ini? Bang Jaya, Bang siapa namanya?
0: Yang mana itu?
1: Oh, Mbak Tiki, ada Bang Tiki. Ada Mbak Ginza, ada Bang Hatta, mas-masuanya Mbak Putri juga ya sampai jadi
0: iya,
1: yang belum dikolik ampul jenakan Mbak Putri, selalu sehatnya,
0: dan
1: cepat sembuh di pelunya. Terima kasih, hati-hati di jalan Mbak Putri.
0: Iya Mbak Warni.
1: Ayo jalan Mbak Warni belok kanan, penjelas punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya satu penelpon lagi pendengar jika Anda ingin bergabung di 100% Indonesia sore ini dan masih bisa request lagu ya. Oh ya, 100% Indonesia sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Satu penelpon sebagai penutup 100% Indonesia sore ini. Halo, Indonesia banget.
2: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Put.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Pak Tenggo, Ibu.
0: Ya, silakan Pak Tenggo.
2: Put. Mas, minta tolong Mbak Putih ya, kalau ada nomornya anu nih, Mbak Dian, Mbak Kori, Mbak Sari, tolong diakan dikabari ya.
0: Iya.
2: Kalau ada nomornya Mbak Dian, Mbak Sari, Mbak Kori, tolong diakan dikabari ya.
0: Oh iya, kenapa itu Pak Tenggo?
2: Yang istrinya Mas Tenggo meninggal sih.
0: Oh iya.
2: Tolong, minta tolong Put ya.
0: Iya, Pak Tenggo.
2: Oke, nah, anu Mas, minta lagunya dulu Put. Minta lagunya, anu cinta luar biasa Put ya.
0: Iya.
2: Nah, salam-salam dulu sedikit ya.
0: Iya, silakan.
2: Salam Pak Jamil Udin, Bang Maiin, Bang Arvin, Bang Kordes. Bunda Marni, Bunda Maya, Bunda Masnya, Bunda Aisyah. Lalu Sinja, Nelly, nah sama istrinya Raya Put ya, tolong Put.
0: Ya Pak Tenggo.
2: Ya, ya kan dah Mbak Diannya sama Mbak Kori, Mbak Sari. Assalamualaikum Put.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita putarkan lagu-lagu terakhir yang sudah masuk di 100% Indonesia hari ini. Dan barusan ada berita duka cita dari Pak Tenggo katanya ya, yang dimana istri beliau meninggal dunia. Turut berduka cita kami dari studio dan juga rekan-rekan RRI Mataram, Pak Tenggo.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Mataram, UNRAM, mulai mengubah orientasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian tidak lagi hanya diarahkan untuk menghasilkan luaran akademik, tetapi juga harus memiliki dampak yang dapat dirasakan dan dimanfaatkan masyarakat. Kepala LPPM Universitas Mataram, Dr. Andi Kere Iksan, mengatakan pengabdian kepada masyarakat perlu diarahkan untuk meningkatkan dampak sekaligus memperkuat kontribusi perguruan tinggi melalui inovasi, transfer teknologi, dan transformasi pengetahuan. Menurut Andi, selama ini luaran akademik menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan perguruan tinggi. Namun ukuran keberhasilan pengabdian perlu diperluas dengan melihat sejauh mana hasil yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat di tengah masyarakat.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Persatu, karena informasi dan inspirasi. Satu berita dari Lombok Tengah, di mana ancaman peretasan data pemerintah tak selalu bermula dari kecanggihan peretas, pendengar. Kelalaian pengguna mulai dari pembuka atau membuka tautan palsu hingga menggunakan kata sandi yang lemah bisa menjadi pintu masuk kejahatan cyber. Risiko inilah yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam memperkuat keamanan sistem informasi di lingkungan pemerintah. Sebab ketika sistem digital menjadi bagian dari pelayanan publik, kebocoran data bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut keamanan informasi masyarakat. Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Haji Lalu Firman Wijaya, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan kewaspadaan aparatur terhadap berbagai ancaman cyber yang terus berkembang. Menurut beliau, keamanan informasi tidak bisa hanya dibebankan kepada pegawai yang menangani teknologi informasi. Di seluruh aparatur yang menggunakan sistem digital dalam pekerjaan sehari-hari memiliki tanggung jawab menjaga keamanan data dan informasi pemerintah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, peringatan yang disampaikan dalam sosialisasi kesadaran keamanan cyber yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Tengah di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah akhir pekan lalu. Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan pemahaman

sautan palsu, pencurian identitas digital hingga kebocoran data akibat lemahnya pengamanan akun. Penggunaan kata sandi yang mudah ditebak membuka tautan mencurigakan serta membagikan informasi sensitif secara sembarangan dapat meningkatkan risiko akses ilegal terhadap akun maupun sistem digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar, penguatan keamanan cyber tentu menjadi bagian penting dari transformasi digital pemerintah ya. Tantangannya bukan hanya membangun sistem pelayanan berbasis teknologi, melainkan memastikan sistem tersebut cukup aman untuk melindungi data pemerintah dan masyarakat yang tersimpan di dalamnya. Itu dia pendengar tadi informasi yang saya bagikan sekitar data pemerintah terancam diretas Pemkab Loteng soroti kelalaian pegawai. Untuk berita selengkapnya Anda bisa cek di website kami di rri.co.id, dan untuk berita secara streaming Anda bisa download aplikasi kami di RRI Digital melalui smartphone Anda.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Pendengar Pusatu Kanal Informasi dan Inspirasi, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mengikuti berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami siarkan dari Pro 1 RRI Singaraja. Selamat mengikuti.

0: Tuan Putri, Tuan Putri tidak usah takut.
1: Kau Lutung, bisa bicara? Jadi, kau yang menolongku?
0: Ya.
1: Terima kasih, Lutung.
0: Tidak usah berterima kasih padaku, Tuan Putri.
2: Lutung Kasarung adalah film pertama di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 disutradarai oleh L. Heffeldorp. Film ini berkonsep bisu karena keterbatasan teknologi dan menjadi film pertama yang diperankan oleh pribumi. Lutung Kasarung yang menceritakan tentang seorang gadis jatuh cinta kepada seekor lutung dengan karakter kakak beradik bernama Purbasari dan Purbararang yang saling berkompetisi satu sama lain seperti cerita rakyat Sunda. Proses syuting dimulai pada bulan Agustus 1926 dengan beberapa adegan diambil di sebuah gua yang telah digali untuk keperluan produksi di Bukit Karang. Lutung Kasarung hanya diperankan oleh para priayi atau bangsawan. Film hanya bertahan di bioskop selama seminggu karena masih dikalahkan oleh film-film Hollywood dan digolongkan ke dalam film yang gagal. Meskipun produksi film Indonesia masih dalam tahap awal, Lutung Kasarung menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan perfilman tanah air.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Ini menjadi provinsi yang pertama dalam kerangka mengejar untuk pendataan ulang perencos, yaitu dengan
2: buat segala jenisnya udah ada di Bali. Tinggal kumpulin, bagi tugas, selesai. Jadi
3: selamat sore pendengar. Pendaftaran program perlindungan sosial Perlinsos Digital di Bali telah melampaui 652.000 kepala keluarga atau KK atau mencapai 50,52% dari sasaran penerima bantuan sosial. Sementara Kabupaten Bandung mencatat capaian lebih dari 68.900 KK atau sekitar 66% dari target pendaftaran. Sementara itu, DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah nasional. Aktivitas lingkungan di Bali menilai upaya ini perlu didukung edukasi yang masif, inovasi berkelanjutan, serta keterlibatan aktif pemerintah hingga tingkat desa. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Minggu 11 Oktober 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Pendaftaran program perlindungan sosial Perlinsos Digital di Bali telah melampaui 652.000 kepala keluarga atau mencapai 50,52% dari sasaran penerima bantuan sosial. Sementara Kabupaten Bandung mencatat capaian lebih dari 68.900 KK atau sekitar 66% dari target pendaftaran. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat integritas data dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial melalui transformasi digital.
4: Transformasi digital perlindungan sosial Perlinsos mulai menunjukkan perkembangan melalui peningkatan pendaftaran masyarakat di Bali. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat integrasi data, menyederhanakan proses pelayanan, serta meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fiada Hafid saat meninjau pelaksanaan uji coba program perlindungan sosial digital di Kabupaten Bandung pada Jumat kemarin menyampaikan bahwa Bali menjadi provinsi pertama dalam pelaksanaan percepatan pendaftaran Perlinsos digital.
1: Ini menjadi provinsi yang pertama dalam kerangka mengejar untuk pendataan ulang Perlinsos, yaitu dengan lebih dari 652.000 KK, yang artinya 50,52% dari mereka yang pernah mendapatkan bansos untuk di Bali sudah mendaftar untuk Perlinsos digital.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Dr. Anes Igede Eka Sudarwita menyampaikan, pendaftaran Perlinsos digital di wilayahnya telah mencapai lebih dari 68.900 KK atau sekitar 66% dari keseluruhan kepala keluarga yang menjadi target.
5: Semangat masyarakat untuk melakukan pendaftaran Perlinsos yang di Kabupaten Bandung sampai saat ini mencapai 68.900 lebih atau mencapai 66% dari keseluruhan kepala keluarga yang menjadi target.
4: Dalam pelaksanaannya, sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas partisipasi. Kepala Lingkungan Legian Kelot Kuta, Made Astawa menyebut, pemanfaatan forum pertemuan adat menjadi salah satu cara efektif untuk menyampaikan informasi mengenai program tersebut kepada warga.
6: Kita di lingkungan, kebetulan kita bagian dari warga adat, Ibu. Untuk proses sosialisasi sangat-sangat bagus. Bisa, kenapa? Karena setiap bulan itu kita punya rapat adat. Nanti kita minta izin kepada kepala adat tiap Banjar untuk menyampaikan itu.
4: Selain itu, salah seorang warga Ichandi Arka menilai proses dalam program Perlinsos Digital berlangsung lebih cepat dibandingkan pengalaman sebelumnya. Pengalaman tersebut menggambarkan manfaat yang dirasakan masyarakat dari penyederhanaan proses pelayanan. Meski demikian, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kecepatan pendaftaran, tetapi juga dari kualitas data, kemudahan akses, keamanan informasi pribadi, serta ketepatan penetapan penerima bantuan. Reporter RRI Denpasar, Trilarasati melaporkan.
3: Sebanyak 244 hotel dan villa di Bali ditawarkan untuk dijual dengan nilai mencapai 535 miliar rupiah. Namun, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan fenomena tersebut tidak serta-merta menunjukkan pariwisata Bali sedang bermasalah.
7: Sebanyak 244 hotel dan villa di Bali terpantau ditawarkan untuk dijual melalui platform jual beli properti. Nilai properti yang dipasarkan sangat beragam, mulai sekitar 1,6 miliar rupiah hingga mencapai 535 miliar rupiah. Fenomena ini mencuat di tengah geliat kunjungan wisatawan ke Bali dan memunculkan pertanyaan mengenai kondisi bisnis akomodasi di Pulau Dewata. Berdasarkan pemantauan dari platform properti, terdapat 524 iklan dengan kata kunci hotel di Bali. Dari jumlah tersebut, 244 iklan berupa hotel dan villa yang ditawarkan untuk dijual. Properti yang dipasarkan berada di sejumlah kawasan pariwisata, termasuk Kuta, Seminyak, Canggu, Ubud, Nusa Dua, Pecatu, Sanur, hingga Denpasar Selatan. Gubernur Bali Wayan Koster menilai penjualan sejumlah hotel dan villa tidak serta-merta menunjukkan industri pariwisata Bali sedang bermasalah. Menurutnya, aktivitas kunjungan wisatawan masih menunjukkan kondisi yang relatif stabil.
8: Menurut sih tidak ongkir setengah naik kok. Ya. Ini kan pasti kaitannya dengan bisnis mereka. Banyak, kalau sebelum-sebelum ada kejadian, bisnisnya kan cuma tidak hanya di Bali, di luar Bali juga. Satu perusahaan, namanya dari Jakarta dan dari mana. Ada bisnis usahanya di Bali, ada di luar Bali. Di Balinya bagus, di luar Bali juga. Nah, akhirnya kudungan di sini kesedar-kesan. Gak tahan, tutup ya.
7: Koster mengatakan keputusan menjual aset lebih berkaitan dengan kondisi dan strategi masing-masing entitas bisnis. Ia menyebut sebuah perusahaan dapat memiliki berbagai lini usaha, sehingga keputusan melepas hotel dan villa tidak otomatis mencerminkan kondisi keseluruhan pariwisata Bali. Dengan demikian, penjualan aset perlu dilihat berdasarkan kondisi bisnis masing-masing pemilik.
8: Dinas Kesehatan Agung dan juga dinas perizinan untuk mendata mengenai informasi terkait dengan sejumlah hotel pelayan.
7: Meski demikian, pemerintah tetap melakukan penelusuran terhadap fenomena tersebut. Koster juga menyebut Dinas Pariwisata Bali telah ditugaskan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota termasuk Badung, serta instansi terkait untuk mengecek kondisi hotel dan villa yang ditawarkan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah dan juga untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai status usaha dan kondisi akomodasi yang masuk dalam pasar penjualan. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah nasional. Aktivis lingkungan di Bali menilai upaya ini perlu didukung edukasi yang masif, inovasi berkelanjutan, serta keterlibatan aktif pemerintah hingga tingkat desa.
2: Sekarang benar-benar dilakukan apa enggak di bawah itu? Jangan sampai dikit-dikit gubernur yang disalahkan.
9: DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah secara nasional. Menanggapi hal tersebut, aktivis lingkungan sekaligus pendiri gerakan Bersih-Bersih Bali, I Gusti Ngurah Agus Norma Sasono, menekankan pentingnya edukasi masif dan kolaborasi pemerintah dengan komunitas agar gerakan pemilahan sampah benar-benar berjalan di masyarakat. Gus Norma mengatakan gerakan lingkungan dan komunitas di Bali telah lama menyuarakan pemilahan sampah dan menjalankan berbagai aksi nyata. Karena itu pemerintah perlu menggandeng komunitas yang memiliki keahlian berbeda, mulai dari edukasi hingga inovasi, agar program penanganan sampah berjalan lebih efektif.
2: Yang masih dilakukan harus edukasi, ya harus jemput bola, harus turun. Ini yang tidak dilakukan. Jadi kita sih mohon kepada pemerintah biar ngumpulin seluruh komunitas atau gerakan yang ada, yang spesifikasi mereka ada di mana-mana ya. Ada yang edukasi, ada yang inovasi, ada yang buat segala jenisnya udah ada di Bali. Tinggal kumpulin, bagi tugas, selesai. Jadi anggaran itu efektif, tidak terbuang sia-sia.
9: Menurutnya pemerintah harus lebih aktif turun ke masyarakat dan mengkoordinasikan komunitas lingkungan yang tersebar di Bali. Pembagian tugas berdasarkan keahlian masing-masing dinilai dapat mengoptimalkan program sekaligus mencegah anggaran penanganan sampah terbuang sia-sia. Terkait rencana pemerintah Provinsi Bali memberikan hibah tanah untuk pembangunan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle atau TPS 3R, Gus Norma menekankan pentingnya pengawasan pelaksanaan program hingga ke tingkat desa. Berbekal dan berdesa adat dinilai memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan memahami karakter warganya.
2: Pemerintah ujung tombak seperti berbekal, berdesa, ini kan sudah ada kucuran dana dari dulu-dulunya, sudah ada BKK dan sebagainya. Nah sekarang kan ada program lain lagi, terus makanya ada dipangkas lagi apanya, tapi tetap tidak mengurangi apa tujuan pemerintah itu sendiri tentang pemilahan atau pengolahan sampah. Sekarang benar-benar dilakukan apa enggak di bawah itu. Jangan sampai dikit-dikit gubernur yang disalahkan. Kepala desa berbekal berdesa ngapain saja itu loh. Karena mereka pemerintah ujung tombak di bawah. Mereka yang paling dekat dengan masyarakatnya.
9: Ia berharap pengelolaan sampah tidak berhenti pada kebijakan di tingkat provinsi, tetapi benar-benar dilaksanakan hingga ke tingkat desa dan juga masyarakat. RRI di Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pengelolaan sampah berbasis sumber diperluas ke seluruh desa melalui penguatan bank sampah guna mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.
10: Jadi kita mau ketok tularkan sehingga nanti BPD sudah siap ya untuk kerjasama aplikasi ini sehingga nanti betul-betul sampah-sampah yang sudah dipilah.
11: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pengelolaan sampah berbasis sumber diperluas ke seluruh desa melalui penguatan bank sampah untuk mengurangi volume sampah ke TPA. Bupati Buleleng Nyoman Sucir mengatakan keberhasilan program di Banyuning Selatan akan menjadi percontohan bagi desa-desa lain agar pengelolaan sampah dapat diterapkan secara merata. Pemerintah juga menggandeng perbankan melalui sistem aplikasi yang mendukung pengelolaan bank sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi sampah yang telah dipilah.
10: Jadi kita mau ketok tularkan sehingga nanti BPD sudah siap ya untuk kerjasama aplikasi ini sehingga nanti betul-betul sampah-sampah yang sudah dipilah di pengelolaan sampah berbasis sumber dari rumah tangga dari desa itu bisa terkelola. Jadi masing-masing dari bank sampah yang dimiliki.
11: Bupati Sucidiro mengatakan pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sebelum disalurkan ke bank sampah. Menurutnya pemerintah akan terus mengedukasi masyarakat agar perubahan pola pikir dalam pengelolaan sampah dapat terwujud dan volume sampah di TPA terus berkurang.
10: Masih ada masyarakat yang sudah tidak disiplin, yang masih diam-diam membuang sampahnya belum memilah. Tapi kita terus edukasi. Kita memang merubah mindset itu perlu waktu merubah mindset masyarakat supaya mereka tidak lagi membuang sembarangan dan perda itu kita akan terapkan apa.
11: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat gerakan kebersihan bersama perangkat daerah TNI, Polri, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber. Bupati Nyoman Sucidro mengajak masyarakat menjadikan pemilahan sampah dari rumah tangga sebagai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI semakin berkembang di sektor pariwisata. Teknologi ini membantu wisatawan mencari informasi, menyusun perjalanan, sekaligus membuka peluang promosi bagi pelaku usaha pariwisata.
12: Nah, ketika kita melihat dilanjutkan dengan perkembangan AI, yang mana ini sifatnya lebih ke personalized.
13: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI semakin berkembang di sektor pariwisata. Andiatama Parekraf, ahli pertama Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Imademoga Karisma, mengatakan perkembangan AI memungkinkan wisatawan memperoleh rekomendasi perjalanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. AI juga dapat membantu menyusun itinerary dan memberikan memberikan berbagai pilihan destinasi secara lebih personal.
12: Nah, ketika kita melihat dilanjutkan dengan perkembangan AI, yang mana ini sifatnya lebih ke personalized, ya, ke hyper-personalized, artinya sangat disesuaikan atau menyesuaikan dengan kebutuhan si wisatawan. Let's say misalnya saya seorang backpacker, kemudian budget saya sekian, saya ingin liburan di Bali ini, bisakah kamu, misalnya dia menggunakan salah satu AI ya, bisakah kamu membuatkan saya itinerary atau list yang saya bisa kerjakan? Dia akan memberikan opsi-opsi yang mana kalau itu bisa dipermudah dengan cara dibaca ketimbang dia melakukan korespondensi begitu dengan travel agent online.
13: Menurut Moga, pelaku UMKM pariwisata juga dapat memanfaatkan AI untuk membuat konten promosi mulai dari caption, video, hingga storytelling produk. Namun materi yang dibuat harus tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya agar wisatawan memperoleh gambaran yang tidak berlebihan. Di sisi lain, pariwisata tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga pengalaman langsung, budaya, dan kearifan lokal yang tidak dapat sepenuhnya digantikan AI.
12: Hanya saja, ketika berbicara tourism, ini berbicara experience, ya kan? Ketika berbicara tourism, ini berbicara pada pengalaman yang akan diceritakan. Wih, ketika aku makan siobak buleleng tuh rasanya begini. Kan AI tidak bisa. Di sisi human itulah yang sebenarnya tidak akan bisa digantikan oleh AI. Di sisi lain, yang kedua yang tidak bisa digantikan adalah kearifan lokal dan budaya. Ini yang juga dimaksud dengan experience.
13: Moga menambahkan penggunaan AI perlu diimbangi literasi digital, termasuk melakukan cross-check informasi, menjaga keamanan data, serta memahami etika penggunaan AI dalam konteks budaya. AI dinilai dapat menjadi alat bantu untuk perencanaan, promosi, dan membaca tren wisatawan. Namun pengalaman langsung di destinasi tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan wisata. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan wilayah Bali berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Dinamika atmosfer lokal menjadi pemicu hujan ringan saat peralihan musim.
14: Untuk wilayah Bali saat ini terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan.
3: Sejumlah wilayah di Bali diperkirakan akan memasuki awal musim hujan November 2026. Namun di tengah dinamika atmosfer lokal, sebagian kecil wilayah Pulau Dewata beberapa hari belakangan justru sudah diguyur hujan dengan intensitas ringan dan sporadis. Prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 IGD Agus Mahendra kepada RRI di Denpasar mengatakan, hujan intensitas ringan yang melanda wilayah Bali saat mayoritas wilayahnya berada dalam musim kemarau dipicu interaksi dinamika atmosfer lokal. Ia menjelaskan hujan dengan intensitas ringan dan skala lokal tetap bisa terjadi meskipun Bali masih dalam fase kemarau kering dampak El Nino. Agus Mahendra mengungkapkan terbentuknya daerah belokan atau perlambatan kecepatan angin di sekitar Pulau Dewata turut memicu pertumbuhan massa udara basah yang menjadi awan hujan di wilayah tertentu. Fenomena itu memicu terjadinya hujan yang terkonsentrasi dengan intensitas ringan.
14: Sebagian besar wilayah Bali, terutama wilayah Bali bagian utara, masih berada di musim kemarau, yang mana untuk curah hujan masih di bawah normal dan intensitas ringan.
3: Agus Mahendra mengatakan hujan ringan hingga cukup tinggi dilaporkan mengguyur beberapa kawasan dataran tinggi seperti Puncak Wanakiri dan Busung Biu Buleleng setelah sebelumnya mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. BMKG memprediksi durasi musim hujan periode 2026-2027 di Bali akan berlangsung lebih pendek dari kondisi normal dengan potensi curah hujan yang terkonsentrasi. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif kendati hujan turun dengan intensitas ringan.
14: Terutama untuk masyarakat-masyarakat di pesisir agar memilih waktu untuk melaut ataupun bongkar muatannya agar memantau kondisi update cuaca.
3: Sejumlah wilayah di Bali mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan saat masa peralihan musim akibat pengaruh dinamika atmosfer lokal. Berdasarkan analisis BMKG, hujan dengan skala lokal dan tidak merata tetap bisa terjadi saat Bali dilanda El Nino yang menunda awal musim hujan hingga November-Desember 2026. Fenomena itu turut didukung suhu muka laut yang masih hangat di perairan sekitar Bali, serta pasokan angin kering dari Australia yang melemah, sedangkan tingkat kelembaban udara di lapisan atas atmosfer Bali yang meningkat, sehingga memicu peluang terjadinya hujan ringan dan sporadis. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
15: Berita olahraga. Berita olahraga. Thank you.
3: Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League Week 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jorvan Der Sandi menjadi bintang dengan mencetak hat-trick.
16: That's a big victory in the round start. And you can say, you can see if we played for what we want.
17: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap Jab hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
16: Kalau saya menang mainkan sepak bola, kita menggunakan jika kita punya bola, kita juga dengan bola berusaha untuk dapat bola rebut kembali dan cepatnya. Kalau bisa lihat kita bisa mencetak gol di menit terakhir.
17: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
18: Yes, I agree. I think we created a lot of chances.
16: Yes, we do.
18: Kita menciptakan peluang. How we create the chances
16: of juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita.
18: I think we played good football. We were the dominant
16: kita
18: team.
16: Kita memainkan bola yang bagus.
18: And I think the amount of chances we created is
16: dan banyak peluang yang sangat bagus dan ini hal yang sangat bagus. Senang bisa mencetak gol.
17: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Pendaftaran program perlindungan sosial Perlinsos Digital di Bali telah melampaui 652 ribu kepala keluarga atau mencapai 50,52% dari sasaran penerima bantuan sosial. Sementara Kabupaten Badung mencatat capaian lebih dari 68.900 kakak atau sekitar 66% dari target pendaftaran. Sementara itu, DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah nasional. Aktivis lingkungan di Bali menilai upaya ini perlu didukung edukasi yang masif, inovasi berkelanjutan, serta keterlibatan aktif pemerintah hingga tingkat desa. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Eni Andriani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Andi Suhandi ya, yang akan menemani ruang dengar Anda di NTB sore ini hingga NTB malam nanti, hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan hari ini ya, hari Minggu 11 Oktober 2026, biasanya kalau hari Minggu

memang punya suasana sendiri ya. Aktivitas mulai sedikit melambat, kemudian jalan-jalan yang sejak pagi cukup ramai mungkin mulai dipadati mereka yang hendak pulang ya. Dan sebagian dari kita mulai menikmati waktu yang lebih tenang setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang akhir pekan. Ada yang minggu paginya digunakan untuk olahraga mungkin ya, ada yang berkumpul bersama keluarga, ada yang mengajak anak-anak jalan, ada juga yang sejak pagi masih harus bekerja, dan sekarang sore mulai datang mungkin waktunya untuk sedikit menarik napas ya, duduk santai, kemudian menikmati minuman favorit sambil menemani suasana menjelang malam ya. Nah, minggu ini juga terasa berbeda pendengar untuk masyarakat NTB ya. Kemudian Indonesia pada umumnya, khususnya bagi kita yang berada di Pulau Lombok ya. Karena hari ini merupakan hari terakhir gelaran MotoGP Mandalika 2026. Di mana sejak beberapa hari terakhir kawasan Mandalika tentu ini menghadirkan suasana yang berbeda ya. Para pembalap, tim, penonton, wisatawan, pelaku UMKM, pekerja pariwisata, hingga masyarakat sekitar juga ikut merasakan atmosfer dari sebuah event internasional yang kembali hadir di daerah kita. Dan bagi yang menyaksikan langsung di sirkuit Mandalika, tentu hari ini menjadi momen yang sayang ya untuk dilewatkan. Dan bagi pendengar yang tidak berada di kawasan Mandalika, mungkin sejak pagi sudah mengikuti berbagai informasi dan keseruannya melalui report on spot rekan-rekan kami ya. Setelah hari ini selesai, tentu ini akan ada cerita yang tertinggal, ada cerita tentang balapan, perjuangan para pembalap, penonton yang datang ya. Tadi juga saya lihat media sosial ada Lucinta Luna ya, dan beberapa artis memposting keseruan mereka yang ada di sirkuit Mandalika. Dan karena sebentar lagi malam akan datang pendengar, dan setelah itu kita kembali memasuki pekan yang baru dengan berbagai kesibukan, kemudian pekerjaan, tanggung jawab, dan cerita masing-masing ya. Jadi apapun aktivitas Anda sore ini, sedang berada di perjalanan, kemudian ada yang bersantai di rumah, menikmati suasana bersama keluarga, atau mungkin masih berada di tempat kerja. Semoga minggu sore ini ya menjadi waktu yang menyenangkan. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kami temani Anda untuk menikmati suasana sore hari ini. Karena nanti di pukul 17 ya lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan temani Anda dalam Mutiara Sore Islami. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saatnya kami akan menemani Anda dalam Mutiara Sore Islami untuk kita sama-sama nantikan tibanya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil layli wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Saat ini kita nantikan tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18.13 menit waktu Indonesia Tengah. Menantikan tibanya azan maghrib, marilah kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan menjaga tubuh dari perbuatan maksiat yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhsinin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini saya sampaikan renungan senja dengan tema menjaga tubuh dari perbuatan maksiat. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia, sebagai orang Islam yang beriman, hendaknya kita sepenuh yakin bahwa semua amal perbuatan kita di muka bumi ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat, yang di yaumil hisab akan diperhitungkan sekecil apapun perbuatan kita, walaupun perbuatan itu dilakukan secara diam atau terang-terangan, secara rahasia maupun secara nyata, semuanya tak akan terlewatkan. Semuanya diketahui di hadapan Allah SWT. Tak ada kebohongan dalam kesaksian ketika itu. Dalam Al-Quran diterangkan, dalam surat An-Nur ayat 24, Yauma tashhadu alaihim al-sinatuhum wa aidihim wa arjulahum bima kanu ya'malun. Artinya, pada hari itu yang menjadi saksi atas perbuatan mereka ialah lidah, tangan dan kaki mereka sendiri. Dalam ayat lain juga ditegaskan, al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjulahum bima kanu yaksibun. Artinya, pada hari ini yaumul hisab, kami tutup mulut mereka dan berbicara tangannya dan menjadi saksi kakinya tentang apa yang dikerjakan dan diusahakan. Al-Quran surat Yasin ayat 65. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia, lalu anggota tubuh manakah yang harus dijaga? Ada 7 pintu anggota tubuh yang harus dipelihara agar tidak berbuat maksiat, agar tidak menuruti hawa nafsu kita. Sebab 7 pintu di tubuh kita itu dilambangkan dengan 7 pintu di neraka. Adapun 7 anggota tubuh atau 7 pintu yang saya maksudkan, pertama yaitu mata. Kita sadari bersama bahwa mata merupakan anugerah Allah yang luar biasa, tak ternilai harganya. Harus kita manfaatkan untuk memandang sesuatu yang baik agar tidak menimbulkan dosa. Oleh karena itu, mata harus dilindungi atau dikekang agar tidak melihat 4 perkara yang buruk dan tercela, yaitu jangan memandang wanita yang bukan muhrim kita dengan nafsu syahwat, jangan memandang sesuatu yang mengundang nafsu birahi, jangan memandang terhadap sama muslim dengan pandangan penuh kebencian, kesombongan, dan mata jangan digunakan untuk memandang sesama muslim dengan pandangan meremehkan. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia. Kedua adalah telinga yang merupakan alat pendengaran dan anugerah dari Allah yang sangat mahal harganya. Kita bisa bayangkan bagaimana jika tiba-tiba telinga ini sakit, kemudian tidak berfungsi untuk mendengar. Tentu dengan segala ikhtiar ke dokter atau ke tabib kita pun melakukan, membayar mahal pun kita lakukan demi telinga bisa kembali normal. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah menjaga lidah. Lidah merupakan alat penyambung hati untuk berbicara, alat komunikasi antar manusia. Kita bisa membayangkan jika seorang lahir di dunia tanpa dilengkapi lidah, tentu saja cara berkomunikasi menjadi terganggu. Karena itu, kita wajib bersyukur kepada Allah SWT. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia. Yang keempat adalah perut. Organ tubuh yang satu ini merupakan tempat menyimpan makanan.
kemudian disalurkan ke seluruh anggota badan sehingga menimbulkan kekuatan. Jika seorang telah mendapatkan energi atau kekuatan, maka ia bisa tegak menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia. Yang kelima, anggota tubuh. Kita yang harus kita pelihara adalah aurat. Ada yang bilang aurat itu kehormatan. Ada pula yang mengatakan aurat itu kemaluan. Alat tubuh ini sangat berbahaya sekali dan kuat mempengaruhi manusia untuk berbuat maksiat dan zina. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia. Yang keenam adalah menjaga tangan. Tangan hendaknya dijaga dan dipelihara dari segala perbuatan tercela dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Misalnya, digunakan untuk dipakai untuk berkhianat terhadap sesuatu yang dipercayakan pada kita. Tapi jika kita ingin menjaga amanah Allah berupa anugerah tersebut, haruslah kita menggunakan pada sesuatu yang terpuji. Misalnya menolong orang, bersedekah dan lain sebagainya. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia. Yang ketujuh adalah kaki. Kaki merupakan anggota badan yang memegang peranan penting dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Kaki sebagai anugerah yang diamanatkan oleh Allah kepada kita, hendaknya dipelihara, hendaknya dijaga agar jangan sampai digunakan untuk menuju maksiat. Jangan menuruti langkah kaki untuk mematuhi bahwa nafsu. Jangan kaki jadikan untuk pergi ke tempat-tempat haram, namun gunakanlah untuk beribadah kepada Allah SWT, seperti menuntut ilmu, menghadiri majlis-majlis taklim, zikir dan lain sebagainya. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia, demikian renungan senja yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Hadanallah wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, telah kita simak bersama renungan senja dengan topik renungan menjaga tubuh dari perbuatan maksiat yang disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhsinin. Kita masih menantikan tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18:13 waktu Indonesia Tengah. Dan menanti tibanya kumandang azan maghrib, kembali kami mengajak Anda untuk kita sama-sama resapi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Surah Al-Jum'ah, ayat 1 hingga ayat 5, dibacakan oleh Qori'ah Yuni Wulandari. Sekali lagi, kita akan resapi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Surah Al-Jum'ah, ayat 1 hingga ayat 5, dibacakan oleh Qori'ah Yuni Wulandari.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan tadi oleh Qori'a Yuni Wulandari. Dan saat ini pendengar, pukul 18.13 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

pendengar Pro 1 dari Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, dimanapun berada, alhamdulillah azan maghrib telah berkumandang. Saatnya kita segera untuk mengambil air wudu dan segera mendirikan ibadah sholat maghrib sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami yang bertugas malam ini mewakili keluarga besar RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu religi Islami untuk mewarnai ya, untuk menemani suasana ibadah maghrib Anda di malam hari ini. Untuk Anda yang baru saja selesai mendirikan ibadah sholat maghrib, semoga kita selalu diberikan hidayah ya untuk istiqomah menjalani kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya sholat ini merupakan bentuk rasa syukur kita, bentuk rasa cinta kita kepada Sang Pencipta. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin belum mendirikan ibadah sholat maghrib karena ada sesuatu dan lain hal ya, yang lagi di perjalanan, yang sibuk bekerja, silakan untuk segera mengambil air wudhu dan segera mendirikan ibadah sholat maghrib. Karena waktu maghrib tidak panjang seperti waktu sholat yang lain ya. Dan saat ini sudah pukul 18:45 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi Islami hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Benarkah makan malam, maksud kami benarkah makan makanan pedas sebelum tidur pasti menyebabkan mah? Faktanya, makanan pedas tidak otomatis menyebabkan mah pada setiap orang. Namun, makanan pedas dapat memicu atau memperburuk keluhan seperti perih di ulu hati, rasa panas di dada, atau asam lambung naik, terutama pada orang yang memang sensitif. Apalagi jika setelah makan langsung berbaring, karena itu, kalau ingin menikmati makanan pedas di malam hari, perhatikan porsinya dan beri waktu sebelum tidur. Jadi bukan berarti makanan pedas harus dihindari sepenuhnya. Yang penting, kenali respon tubuh dan atur kebiasaan makan dengan baik. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami hadirkan beragam informasi dan lagu-lagu dalam musik dan informasi. Yang kami awali informasinya, pendengar, ini informasi terkait MotoGP ya. Dan sepertinya informasi yang akan kami hadirkan dalam musik dan informasi malam ini, informasinya didominasi oleh informasi MotoGP. Karena tanggal 11 atau hari ini ya merupakan hari terakhir MotoGP 2026 di Indonesia. MotoGP Mandalika 2026 tidak hanya menghadirkan adrenalin di lintasan, ajang balap dunia ini juga menjadi ladang cuan bagi pelaku UMKM lokal. Salah satunya Dapur Luna yang menjual cerorot, jajanan tradisional khas Lombok. Jadi pemilik Dapur Luna ini, Mahayani, menyebut penjualan cerorot selama MotoGP ini bisa menghasilkan omset jutaan rupiah. Wow, besar sekali ya. Cerorot Dapur Luna dijual Rp10.000 per 3 biji di lokasi MotoGP. Dan dalam sehari sekitar 200 hingga 500 cerorot bisa habis diburu pengunjung. Menurut Mahayani, penjualan tahun ini lebih ramai dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Nah, ramainya penonton MotoGP juga dirasakan pelaku UMKM lainnya, di mana pemilik kedai bakmi Candu mengatakan jumlah pembeli meningkat sejak kawasan MotoGP mulai dipadati pengunjung. Dan menurutnya kehadiran penonton dari berbagai daerah menjadi peluang untuk memperkenalkan produk lokal, sekaligus ini meningkatkan pendapatan selama beberapa hari penyelenggaraan MotoGP. Dan tidak hanya makanan serta produk UMKM, merchandise MotoGP juga menjadi buruan penonton. Di mana penjual merchandise mengatakan sejumlah produk seperti kaos, topi, dan atribut pembalap ini mendapatkan respon tinggi dari pengunjung. Dan antusiasme penonton terlihat dari banyaknya pengunjung yang datang ke booth merchandise untuk mencari atribut MotoGP dan pembalap favorit mereka. Silakan mendengar, Anda bisa membaca ya, temukan informasi-informasi terkait MotoGP, bagaimana hasilnya ya, di laman informasi kami di rri.co.id.

Salah satu lagu dari miliknya Sheila on 7 yang dirilis tahun 2000 ya, Temani Aku. Masih di Musik dan Informasi, kami akan hadirkan informasi-informasi hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar informasi berikutnya masih tentang MotoGP, di mana jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 157 ribu orang. Dan ini melampaui target awal sebanyak 145 ribu penonton. Dan capaian tersebut menjadi salah satu indikator positif penyelenggaraan tahun ini. Sementara Insurance Tourism Development Corporation masih menghitung dampak ekonomi yang ditargetkan mencapai 5 triliun rupiah. Wah, besar ya. Direktur Operasi ITDC, Troy Reza Waroka menyebut peningkatan jumlah penonton tersebut sebagai lonjakan yang signifikan dibandingkan target yang telah ditetapkan. Yang mengatakan data jumlah penonton mengacu pada angka resmi yang dikeluarkan Dorna selaku penyelenggara kejuaraan MotoGP. Yang menjelaskan penghitungan jumlah penonton tidak dilakukan hanya berdasarkan perkiraan panitia lokal, terdapat formulasi tersendiri yang digunakan dalam pencatatan jumlah orang yang masuk ke kawasan sirkuit. Menurut Troy, jumlah orang yang masuk ke area sirkuit ini menjadi salah satu indikator dalam penghitungan tersebut. Jadi proses pemindaian tiket juga diterapkan untuk membantu pencatatan penonton yang memasuki kawasan acara. Meski jumlah penonton meningkat, Troy menegaskan aspek keselamatan tetap menjadi pertimbangan dalam pengelolaan kapasitas sirkuit, dan menurutnya peningkatan jumlah pengunjung ini tidak berarti seluruh kapasitas digunakan tanpa memperhitungkan ruang toleransi untuk keselamatan. Selain jumlah penonton, pendengar, ITDC juga menargetkan dampak ekonomi dari penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 mencapai 5 triliun rupiah. Troy menilai target tersebut berpeluang tercapai dengan melihat aktivitas selama rangkaian acara, termasuk pada Jumat dan Sabtu kemarin. Dan untuk mengetahui capaian dampak ekonomi secara lebih terukur, penghitungan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, di mana Troy menyebut badan atau BPS turut terlibat dalam proses tersebut sehingga hasilnya tidak hanya didasarkan pada penilaian penyelenggara. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami jeda dulu ya untuk menghadirkan informasi dan lagu-lagu di musik dan informasi malam ini. Karena saat ini sudah pukul 19, merapat ke pukul 19 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Selamat mendirikan ibadah sholat isya di malam ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Meja seni saya ditemui di area Vedok Sirkuit Mandalika usai balapan resmi MotoGP. Raffi mengungkapkan rasa bangganya terhadap penyelenggaraan MotoGP kali ini yang mampu menyedot perhatian ratusan ribu penonton. Dan menurutnya tingginya antusiasme masyarakat ini menjadi bukti bahwa Mandalika semakin diperhitungkan sebagai destinasi penyelenggaraan ajang olahraga internasional. Selain dampak ekonomi, Raffi juga menyoroti pentingnya MotoGP Mandalika sebagai panggung untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Menurutnya perhatian internasional yang tertuju pada Mandalika ini menjadi kesempatan besar untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah ajang olahraga berkelas dunia. Keberhasilan MotoGP Mandalika dapat terus dipertahankan dan dikembangkan pada penyelenggaraan berikutnya dengan dukungan pemerintah, penyelenggara, pelaku usaha, serta masyarakat. Mandalika diharapkan semakin kokoh sebagai salah satu destinasi unggulan untuk sport tourism di Indonesia. Informasi ini pendengar bisa dibaca kembali di laman informasi kami di rri.co.id dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baksonya, Mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya yel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

again. Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih masih setia ya untuk mengikuti acara-acara atau mendengarkan acara-acara Pro 1 Radio Mataram di NTB malam ini. Informasi-informasi telah kami ketengahkan pendengar ya, dan informasinya ini mendominasi informasi-informasi terkait pergelaran MotoGP 2026. Alhamdulillah secara ekonomi ini memberikan hasil yang positif ya, karena penonton yang hadir juga dari datanya ini tembus sampai 157.000 penonton. Baik pendengar, kita nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk kita sama-sama nanti menyimak warta berita nasional RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian dan

0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sementara itu Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
4: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
1: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPh dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPh finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPh royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tuter.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan pemerintah. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: Izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 hari water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area Kabupaten.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi potensi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah. Sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya. Satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi
17: sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Sebanyak sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu. Kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
22: Kesulitannya apa?
21: Kadang error sama RAM, memakan RAM banyak itu. Terus bikin laptopnya juga nge-lag kalau dibuat mengerjakan yang lain.
22: Kalau bagi kamu sendiri bisa membuat game seperti ini?
21: Bisa mengetahui cara membuat game sama memainkannya. Terus sama ya dapat pengalaman baru untuk membuat game.
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Ditiloli.
24: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends.

0: main.
1: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
0: Melalui

0: berlatih.
1: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya benar-benar menyenangkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Dan masih bersama saya Andi Suhandi ya, yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Kali ini pendengar, menemani Anda di resensi buku dan film. Kami hadirkan sebuah buku ini pendengar, buku yang mengisahkan ya prestasi atlet Indonesia. Ini sebuah biografi penulis Pitrawan Umar dengan judul buku Atlet Indonesia Yang Mendunia. Nah pendengar, ketika seorang atlet Indonesia berdiri di podium internasional, mengenakan seragam merah putih, kemudian bendera Indonesia dikibarkan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya di berkumandang, ada sebuah kebanggaan ya yang sulit untuk dijelaskan hanya dengan kata-kata. Di balik sebuah medali ternyata ada perjalanan panjang, ada latihan yang melelahkan, ada keringat, ada kegagalan, ada rasa kecewa, ada perjuangan ya melawan rasa lelah, bahkan ada saat-saat ketika seorang atlet harus memilih antara menyerah atau kembali bangkit. Nah pendengar, buku Atlet Indonesia Yang Mendunia karya Pitrawan Umar ini mengajak kita melihat lebih dekat perjalanan para atlet Indonesia yang berhasil membawa nama bangsa ke panggung dunia. Nah buku ini pendengar bukan sekedar berbicara tentang siapa yang menang dan siapa yang menjadi juara. Lebih jauh, buku ini memperlihatkan bahwa sebuah prestasi besar ini lahir dari proses panjang yang tidak selalu mudah. Jadi pendengar, kalau Anda membaca buku berjudul Atlet Indonesia Yang Mendunia, jadi gambaran isi bukunya ini, Atlet Indonesia Yang Mendunia menghadirkan kisah sejumlah atlet Indonesia yang berhasil mengukir prestasi di tingkat internasional. Jadi beberapa nama yang dibahas diantaranya seperti Susi Susanti, kemudian Alan Budi Kusuma, Taufik Hidayat, Liliana Natsir, Chris John, dan Adi Rai. Mereka berasal dari cabang olahraga dan latar perjalanan yang berbeda, namun ada satu kesamaan yang mempertemukan mereka, yakni keinginan untuk berprestasi.

berkontribusi dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma misalnya ini menjadi bagian penting ya dari sejarah olahraga Indonesia melalui prestasi mereka di Olimpiade Barcelona di tahun 1992. Jadi kemenangan mereka ini bukan hanya menjadi keberhasilan pribadi ya. Medali emas yang mereka raih ini menjadi kebanggaan bagi jutaan masyarakat Indonesia. Demikian pula dengan atlet-atlet lainnya, ada yang berjuang melalui bulu tangkis, tinju, hingga cabang olahraga lainnya ya. Mereka membawa nama Indonesia ke berbagai kejuaraan internasional dan menunjukkan bahwa atlet Indonesia ini mampu bersaing dengan para atlet terbaik dari berbagai negara. Nah pendengar, salah satu hal menarik dari buku ini adalah bagaimana kita diajak memahami bahwa prestasi yang terlihat ini di panggung hanyalah bagian kecil sebenarnya ya dari perjalanan seorang atlet. Jadi ketika seorang atlet memenangkan pertandingan, masyarakat biasanya hanya melihat beberapa menit atau beberapa jam ya ketika pertandingan berlangsung. Namun sebelum sampai pada momen tersebut, seorang atlet telah melewati proses yang panjang, latihan berulang-ulang, kemudian menjaga kondisi fisik, mengatur pola makan, menjaga konsentrasi, menghadapi kelelahan, memperbaiki kesalahan, dan yang tidak kalah penting, ini menjaga mental ketika menghadapi tekanan. Nah, karena itu, sebuah kemenangan ini sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan fisik sebenarnya ya. Seorang atlet ini membutuhkan disiplin, kemudian konsistensi, keberanian, kesabaran, dan mental yang kuat. Nah inilah yang membuat kisah para atlet dalam buku ini terasa relevan, bukan hanya bagi orang yang menyukai olahraga ya, tetapi juga bagi siapa saja yang sedang berjuang mencapai sesuatu dalam hidupnya. Salah satu perjalanan atau pelajaran penting yang bisa kita ambil dari perjalanan para atlet adalah bahwa kekalahan bukan berarti akhir dari perjuangan ya. Jadi dalam olahraga ini kalah adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Sehebat apapun seorang atlet selalu ada kemungkinan untuk mengalami kekalahan. Tetapi yang membedakan seorang juara dengan orang yang berhenti di tengah jalan adalah bagaimana ia menghadapi kekalahan tersebut. Jadi seorang atlet dapat memilih untuk kecewa dan berhenti atau ia dapat menjadikan kekalahan sebagai bahan evaluasi. Memperbaiki kekurangan, kemudian berlatih lebih keras, kembali bertanding. Dan disinilah ya kita belajar bahwa keberhasilan bukan selalu tentang seberapa sering kita menang. Kadang-kadang keberhasilan justru ditentukan oleh seberapa kuat kita mampu bangkit setelah mengalami kegagalan. Ada satu hal yang membuat kita belajar ya dari kisah para atlet dalam buku ini menjadi semakin istimewa. Mereka tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Ketika mengikuti pertandingan internasional, mereka membawa identitas Indonesia. Di belakang nama mereka terdapat nama sebuah bangsa. Ada merah putih yang harus mereka perjuangkan. Ada Indonesia yang mereka bawa ke arena pertandingan. Karena itulah prestasi seorang atlet ini memiliki makna yang lebih luas. Ketika seorang atlet Indonesia memenangkan pertandingan internasional, masyarakat ikut merasakan kebanggaan. Ketika merah putih dikibarkan, keberhasilan tersebut ini menjadi kebahagiaan bersama ya. Nah dari sinilah olahraga bisa menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Nah pendengar, kalau Anda membaca buku ini, ada beberapa hal yang bisa kita ambil ya pelajarannya. Seperti tidak ada prestasi besar yang lahir secara instan, kemudian tentang disiplin. Disiplin adalah bagian dari kesuksesan. Kemudian tentang kegagalan, ini bukan alasan untuk berhenti. Prestasi tentu membutuhkan pengorbanan ya. Dan prestasi pribadi ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Salah satu kelebihan dari buku ini pendengar adalah tema yang dekat dengan semangat nasionalisme dan perjuangan. Jadi buku ini juga menghadirkan nama-nama atlet yang sudah dikenal masyarakat sehingga pembaca relatif mudah untuk mengikuti ceritanya. Bahasanya juga cukup ringan sehingga bisa menjadi bacaan bagi masyarakat yang ingin mengenal lebih jauh ya bagaimana perjalanan atlet Indonesia. Nah untuk generasi muda, buku ini dapat menjadi pengingat bahwa kesuksesan tidak diperoleh hanya dengan berharap ya
ada proses yang harus dijalani, kemudian ada disiplin yang harus dibangun, dan ada kegagalan yang terkadang harus memang diterima. Dan melihat dari isi buku ini, pendengar, buku ini memang relatif singkat ya, hanya sekitar 70 halaman saja. Karena itu pembaca mengharapkan biografi sangat mendalam mengenai kehidupan masing-masing atlet, mungkin akan merasa bahwa kisah yang disajikan masih bisa dikembangkan lebih jauh. Namun justru karena relatif singkat, buku ini cocok untuk pembaca yang ingin mendapatkan gambaran mengenai sejumlah atlet Indonesia dan perjalanan prestasi mereka ya, tanpa harus membaca biografinya yang sangat panjang. Jadi buku ini juga akan lebih bermakna jika pembaca tidak hanya melihat prestasi para atlet ini sebagai angka, medali atau gelar juara. Cobalah melihat manusia di balik prestasi tersebut ya, perjuangannya, kemudian pengorbanan, kegagalannya, dan lihat bagaimana mereka terus berusaha untuk bangkit. Ya, mendengar, buku Atlet Indonesia yang mendunia adalah buku yang mengingatkan kita bahwa prestasi besar tidak pernah datang dengan mudah. Jadi di balik medali ada latihan, ya. Di balik kemenangan ada perjuangan. Kemudian seperti isi buku tadi ya. Jadi di balik podium ada kegagalan yang mungkin pernah dialami. Dan di balik nama besar seorang atlet ada proses panjang yang tidak selalu diketahui oleh masyarakat. Dan buku ini tidak hanya bercerita tentang olahraga ya. Buku ini sebenarnya sedang berbicara tentang kehidupan, tentang bagaimana seseorang mengejar mimpi, tentang bagaimana seseorang menghadapi kegagalan, tentang bagaimana seseorang itu terus berusaha meskipun perjalanan tidak selalu mudah. Dan yang paling penting adalah tentang bagaimana sebuah perjuangan pribadi ini akhirnya bisa memberikan kebanggaan kepada sebuah bangsa. Ya, pendengar, pada akhirnya memang kisah para atlet Indonesia yang mendunia ini memberikan satu pesan sederhana ya kepada kita. Jangan pernah meremehkan sebuah proses. Sebab sesuatu yang hari ini terlihat sebagai keberhasilan mungkin dibangun dari ribuan langkah kecil yang dilakukan dengan sabar selama bertahun-tahun ya. Mungkin hari ini kita belum berada di podium, belum mendapatkan penghargaan ya. Dan mungkin perjuangan kita ini bahkan belum dilihat oleh orang lain. Tapi bukan berarti perjuangan itu sia-sia ya. Teruslah berlatih, belajar, kemudian memperbaiki diri. Dan jangan terlalu cepat menyerah hanya karena hasil yang kita harapkan ini belum datang ya. Karena seperti seorang atlet yang terus berlari mengejar garis finish, hidup pun demikian ya. Kita tidak selalu harus menjadi yang tercepat. Yang terpenting adalah kita tidak berhenti dalam melangkah. Sebab suatu hari nanti, pendengar, ketika kita melihat kembali perjalanan yang sudah dilewati, mungkin kita akan menyadari ya bahwa setiap keringat, kemudian setiap kegagalan, setiap rasa lelah itu, dan setiap air mata ternyata memang membawa kita menuju sebuah tempat yang lebih baik. Dan seperti para atlet Indonesia yang berjuang membawa merah putih ke panggung dunia, kita pun bisa memberikan sesuatu yang terbaik melalui bidang kita masing-masing ya. Jadi tidak semua orang harus berdiri di podium untuk menjadi juara ya. Ada yang menjadi juara karena berhasil melewati masa sulit, menjadi juara karena tidak menyerah pada keadaan, dan ada yang menjadi juara karena terus berusaha menjadi manusia yang lebih baik dari hari kemarin. Maka jangan berhenti hanya karena perjalanan terasa berat ya. Bisa jadi beberapa langkah lagi, ini adalah langkah yang membawa kita menuju keberhasilan yang selama ini kita perjuangkan. Karena yang membuat seorang hebat bukan hanya ketika ia berhasil saja ya dalam mencapai puncak, tetapi ketika ia tetap memilih untuk mendekati, untuk mendaki, meskipun tahu perjalanan menuju puncak tidaklah mudah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Universitas Islam Negeri UIN Mataram memperketat proses seleksi calon penerima Kartu Indonesia Pintar kuliah dengan melakukan verifikasi langsung ke tempat tinggal calon penerima di seluruh kabupaten atau kota sasaran di Nusa Tenggara Barat. Rektor UIN Mataram, Profesor Masnun Tahir meminta seluruh tim tidak hanya mengandalkan dokumen yang disampaikan calon penerima. Kondisi sosial dan ekonomi ini di lapangan juga perlu dipastikan agar bantuan pendidikan diberikan sesuai dengan ketentuan. Menurut Profesor Masnun, jarak dan lokasi tidak boleh menjadi alasan adanya calon penerima yang tidak terverifikasi. Karena itu, tim diminta bergerak secara simultan berdasarkan wilayah tugas masing-masing. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami hadirkan mini drama di malam ini dengan judul Menembus Batas Waktu, produksi RRI Ambon.
1: Menembus Batas Waktu.

0: Risma, tenang. Jangan panik dulu. Ambil segera tas siaga bencana di dekat lemari. Andi? Andi, mana adikmu?
1: Andi di sini ya. Ini Andi lagi mengumpulkan senter, radio, sama masker, sekaligus juga kain dan makanan buat kita semua.
2: Ibu, Ibu Mina takut. Rumah kita goyang-goyang, Bu. Bolehkah Mina ketinggalan di kamar?
3: Jangan kembali ke kamar, sayang. Pakai maskernya sekarang. Pakai. Ram, Ram, cepat. Hujan abunya sudah mulai turun di genteng.
0: Andi, panggil kakek di kamar belakang. Kita harus keluar ke mobil sekarang juga sebelum jalur desa tertutup abu.
1: Kek, kakek. Ayo, kek, cepat keluar, kek. Kakek, kakek. Ya, pintu kamar kakek dikunci dari dalam. Kakek, bagaimana ini? Bagaimana ini?
4: Kakek, kakek Karto, buka pintunya. Kakek, ini Bram, Gunung Meletus, kakek.
5: Tidak usah teriak-teriak, Bram. Kakek lagi melipat sarung.
2: Kakek, istighfar, kakek. Trinesi sudah terdengar bunyi 3 kali. Itu tandanya awan panas bisa turun kapan saja. Ayo keluar, kakek. Kita harus mengungsi.
5: Kalian saja yang pergi. Bawa anak-anak ini. Kakek tidak akan kemana-mana. Gunung ini cuma batu kecil. Kakek sudah 70 tahun hidup di kaki gunung ini. Kakek juga tahu acaknya.
6: Kakek, ini beda, kakek. Pemerintah sudah tetapkan radius bahaya 10 km. Sementara rumah kita cuma 5 km dari puncak, kek.
5: Rumah ini ditinggalkan peninggalan buyut kalian. Kakek tidak akan meninggalkan rumah ini. Ada banyak kenangan di sini.

0: mendengarkan kami, ya Tuhan.
1: Ya, ayah, lihat di luar. Langitnya hitam pekat. Ada pijar api merah dari puncak, ayah. Awan panasnya sudah meluncur ke arah desa kita, ayah.

0: mati lampu, Bram. Gelap. Kakek, tolonglah kakek. Dengarkan suara gemuruh itu. Kita semua bisa mati di sini.
1: Kakek, lihat Bram. Lihat mata Bram, kakek. Bram tidak akan pernah meninggalkan kakek di sini. Bram, kamu harus bawa anak-anak dan istrimu biar selamat.
2: Tidak, kakek juga harus ikut dengan kami.
0: Benar, kakek. Kami tidak mungkin ninggalin kakek sendirian di sini.
3: Kakek, kakek, ayo kita pergi bersama, kek.
4: Ayah, ibu, ada mulai kejatuhan kerikil panas. Waktu kita di sini tinggal hitungan detik. Ayo kita semuanya keluar.
1: Kalian, kenapa kalian begitu bodoh? Kenapa kalian tidak lari saja?
2: Kek, karena rumah kita bukan cuma rumah kayu dan batu ini. Kakek, rumah kita adalah kita semua yang masih berkumpul. Pegang tangan Bram, kek. Ayo, kita pergi.
1: Iya, ya sudah. Ayo, ayo kita pergi sekarang.
2: Kakek mau? Ayo, biarlah Andi memapah kakek. Semuanya rapatkan barisan.
1: Hidung kalian dengan kain basah. Tahan. Jangan ada yang lepas pegangan tangan. Tetap rapat.
0: Nenek, nenek, tegang baju ibu nak. Pegang yang erat.
5: Kek, awas kerikil panas kek. Ayo lewat sini.

0: Ayo, ayo hidup.
1: Tolonglah, tolonglah.
0: Hidup, hidup.
2: Ya Tuhan, tolonglah kami. Hidupkan mesin mobil ini.
3: Ya, awan panasnya sudah menyapu pohon-pohon di ujung jalan desa kita. Ayah, cepat ayah. Ayah, cepat. Cepat ayah.
4: Pegangan semuanya. Kita akan terobos abunya.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Tuhan. Kita keluar dari zona merah.

0: Ibu, kita udah aman ya?
1: Iya sayang, kita aman. Ayah berhasil bawa kita keluar.
2: Kakek tidak apa-apa ya, Kek? Ada yang sakit, Kek?
3: Ram, Risma, maafkan kakek ya. Kakek hampir saja membuat kita semua celaka.
4: Tidak apa-apa, kakek. Yang penting sekarang kakek ada di sini bersama kami. Rumah kita memang bisa hancur tertimbun abu. Tapi selama kita masih bersama, kita bisa bangun rumah yang baru di mana saja.
3: Terima kasih, Bram. Terima kasih sudah tidak menyerah sama kakek.

0: Di hadapan ganasnya alam, kita hanyalah manusia kecil. Waktu terus berjalan, dan pilihan hanya dua: saling menyelamatkan atau melangkah bersama menembus bahaya. Demikian mini drama menembus batas waktu. Pemain dalam drama ini, Teis the Cock sebagai Pak Bram, Yune Hehakaya sebagai Ibu Risma, Dede sebagai Kakek Karto, Muksin sebagai Andi, Fali sebagai Mini, teknik Kansa dan Rizky, editing Teis the Cock, dan Dea Safsapobon sebagai narator. Sampai jumpa.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, demikian mini drama untuk malam hari ini. Dan selanjutnya pendengar, sesaat lagi kami akan menemani Anda dalam acara Tanya Jawab Agama Islam. Tetaplah bersama kami.

0: Bekasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan pendengar, malam hari ini kami menemani Anda dalam tanya jawab agama Islam. Alhamdulillah bersama Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Bashirun yang malam hari ini dengan topik sikap muslim dalam menghadapi ujian baik dan tidak baik. Saya sapa dulu Bapak Tuan Guru. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Kabar sehat Bapak Tuan Guru nggih?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Hampir lebih satu bulan mungkin ya, atau beberapa pekan tidak kita bersua ini di acara tanya jawab agama Islam. Pendengar sudah sangat rindu dan haus dengan ilmu-ilmu agama untuk didengarkan. Baik, Bapak Tuan Guru, seperti yang tadi disampaikan, topik malam hari ini adalah sikap muslim dalam menghadapi ujian baik dan ujian tidak baik. Untuk prolognya, sebelum nanti kita menerima para penelpon, mungkin perlu kita dengarkan uraiannya terlebih dahulu. Kepada Al-Mukarram, disilakan.
2: Baik, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'du. Bang Andi dan sahabat pendengar RRI Mataram di manapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hidup seringkali kita berpikir bahwa ujian hanya datang dalam bentuk penderitaan. Seringkali kita berkeluh kesah karena ada kesempitan rezeki, rasa sakit, atau kehilangan. Padahal Al-Quran mengingatkan kita bahwa ujian punya dua wajah yang saling melengkapi. Mm-hmm. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Wala belukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Ya, cobaan yang sebenarnya adalah cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan, firman Allah. Ya, wajah hidup ini perlu kita telaah, kita pikirkan, kita rasakan. Ya, ujian dengan yang tidak disenangi kadang itu muncul dalam hidup kita. Ada yang kesulitan. Ujian ini kasat mata. Ujian ini hadir dalam bentuk rasa sakit, kesedihan, atau kegagalan. Ujian kita yang kita hadapi berbagai macam yang kita rasakan. Semua kita siapapun itu Bang Andi. Tentu semuanya menguji kesabaran dan prasangka baik kita kepada Allah. Disinilah kemudian tempat kita menundukkan kesombongan dan menyadari betapa lemahnya kita tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sampaikan hal ini Bang Andi karena kita sudah melewati berbagai macam momen dalam agama kita ini yang membentuk menjadi pribadi muslim sejati. Masih jauh kita akan menghadapi puasa Ramadan, tinggal 4 bulan masih jauh. Tentu tidaklah menjadi sebuah patokan kemudian kita akan kuatkan iman kita hanya di bulan Ramadan atau di momen-momen itu. Sepanjang hidup kita harus kita rasakan betapa kita kemudian tautkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ujian dengan bentuk yang disenangi Bang Andi, untuk bentuk kenikmatan. Nah, ini adalah ujian yang seringkali menyamar. Kesehatan yang kita dapatkan, kelapangan rezeki, bahkan sebagian kita mungkin dapatkan pujian dan jabatan. Itu sebenarnya juga merupakan ujian. Ujian kenikmatan menguji kesyukuran kita dan kerendahan hati kita. Berapa banyak manusia yang teguh saat diuji penderitaan, namun kelak tersandung dan lalai saat dibuai kenyamanan. Jadi hanya dua kata yang harus kita lakukan. Bersyukur atau bersabar.
1: Bersyukur atau bersabar.
2: Kunci dari keselamatan ya dua ini. bersyukur dan bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan betapa indahnya kehidupan seorang mukmin. Kapan itu? Jika mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Maka itu menjadi kebaikan baginya. Tentu lebih banyak yang kita syukuri daripada kita sabari, Bang Andi. Coba kita pikirkan betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Malu rasanya kalau kita akan turunkan intensitas kebaikan kita, ibadah kita kepada Allah. Baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Jika kita ditimpa kesulitan, kita bersabar. Maka itu pun menjadi kebaikan bagi kita.
1: Masya Allah.
2: Maka sahabat RRI Mataram, baik saat tangan kita menggenggam kenikmatan maupun saat bahu kita tertindih beban, keselamatan kita adalah tetap istiqomah dalam kita beribadah. Salah satu bentuk istiqomahan adalah kita memiliki perhatian terhadap sendi-sendi agama kita. Bagaimana kita berinteraksi sosial, benar atau tidak sudah menurut pandangan agama. Bagaimana kita ibadah, apakah sudah benar atau tidak di dalam konsep agama kita. Jangan sampai nikmat membuat kita lupa daratan. Dan jangan pula sampai musibah membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajakan kita kepada semua pendengar, terutama para pecinta tajawu agama Islam RRI Mataram, berikan porsi waktu dalam hidup kita untuk belajar agama. Ada kesempatan kita menghadiri majelis ilmu, hadiri majelis ilmu. Ada kesempatan kita untuk mengikuti acara RRI, acara RRI Mataram ini di acara agama Islam, ikut bergabung. Walaupun dengan online, tapi dengan tujuan mulia, sama artinya dengan kita menghadiri majelis ilmu di tempat tertentu. Maka kita ajak semua pendengar yang berkesempatan gabung bersama kita untuk terus fokus dengan kajian-kajian agama ini sehingga tidak ada rasa ragu dalam kita menjalankan aktivitas ibadah kita ataupun bagaimana aktivitas sosial kita. Kalau ada hal-hal yang masih kita ragukan, mari kita diskusikan bersama sehingga kita berjalan di dalam keyakinan. Kalau sudah yakin, maka kita siap untuk istiqomah menjalani semuanya. Demikian Bang Andi, ajakan kita untuk sahabat pendengar RRI Mataram dimanapun berada. Terima kasih.
1: Ya, pendengar, alhamdulillah telah kita simak nggih uraian prolog tadi dari Bapak Tuan Guru tentang sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi ujian, baik itu ujian baik ataupun ujian yang tidak baik. Izin Bapak Tuan Guru yang sapa niki pendengar yang bergabung nggih.
2: Silakan Bang Andi.
1: Baik. Assalamualaikum. Tanya jawab agama Islam.
0: Bang Andi dan Tuan Guru, semoga selalu ya.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kenzo ya.
0: Ya.
1: Bang Kenzo mau tanya apa nih langsung ke Bapak Tuan Guru?
0: Nah, begini tentang doa juga ini Pak Tuan Guru. Apakah ini doa musibah juga yang boleh kita baca? Bunyinya doanya seperti ini Pak Tuan Guru. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaka wa syamatati qada wa su'ul khata. Nah, bunyinya begitu. Dan satu lagi doa yang saya pertanyakan nih Pak Tuan Guru, soalnya doa ini saya pakai juga tapi artinya bahasa Arab. Saya tahu ini Pak Tuan Guru berlindung dari ilmu apa dan hati seperti apa. Bunyinya doanya seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yasha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Nah, itu saja Pak Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini karena tentang doa yang ditanyakan, mungkin langsung dijawab aja sahabat Tuan Guru sebelum kita lupa nanti doa-doanya.
2: Betul-betul. Sambil menunggu kehadiran para pendengar yang lainnya. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Aku berdoa ini secara harfiah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari beratnya musibah. Kemudian bagian dari kesengsaraan. Kesengsaraan itu wadarkis syakok. Jadinya kesengsaraan dalam hidup. Kemudian buruknya takdir dan kegembiraan para musuh atas perintah penderitaan kita yang menghadapi musibah ini. Jadi sungguh berat ini, makanya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali ini menjadi amalan doa kita kapanpun juga, lebih-lebih setelah ibadah sholat. Pangkenzo. Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ini doa yang warid dari Rasulullah SAW yang disebut di dalam kitab Sahih Bukhari ini. Ya, jadi bagus sekali untuk diamalkan. Kemudian ada juga doa, Allahumma inna a'udzubika min ilma la yanfa'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Betapa banyak orang punya ilmu, tahu tentang hal yang baik, tahu tentang hal yang buruk, tapi tidak bisa membedakan. Wa qalbi la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Padahal sholat yang kita laksanakan kualitasnya tergantung kehusuan kita.
1: Ya Allah.
2: Bukan hanya sekadar kita memiliki ilmu tentang sholat. Tapi saat sholat itu apa tidak kita. Karena yang namanya pahala misalnya, kita hitung-hitung pahala Mas Bang Andi. Ketika mengatakan sholat sendiri, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri berbanding 27 derajat. Walaupun kita sholat berjamaah sholat berjamaah, ukuran 27 derajat itu tidak sama. 27 derajat itu bisa berbeda-beda sesuai dengan ukuran khusyuan masing-masing kita. Khusyuan itu tidak hanya ketika kita sholat, khusyuk juga dalam hidup dan kehidupan ini. Betapa kita kemudian hidup kita carut marut, kemudian apa yang kita lakukan tidak dengan jiwa yang tenang. Ini termasuk ketidakhusyuan. Khusyuan di dalam hidup dan kehidupan kita ini tercermin di dalam ketenangan kita menghadapi segala situasi kondisi dalam hidup kita. Yang disebut dengan khusyuk. Kita berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari hati yang tidak khusyuk. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa batnin la tashba', perut yang tidak pernah kenyang. Artinya kita dalam hidup ini yang kita cari adalah apa yang bisa kita, apa yang menyambung hidup kita hari ini. Artinya sehebat, sebesar apapun, sebanyak apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, selengkap semewah apapun yang kita butuhkan, sama satu dengan yang lain. Sepiring nasi, segelas air putih, kita butuh tidur, kita butuh kalau bepergian, berkendaraan. Ada yang berkendaraan pakai sepeda, ada yang berkendaraan pakai motor, ada yang berkendaraan pakai mobil, ada mobilnya sederhana, ada mobilnya mewah. Tapi tujuannya sama sebenarnya. Penampilannya yang beda. Tapi sesungguhnya sama yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak pernah merasa puas dalam hidup. Karena hati tidak puas ini Bang Andi menjadikan seorang rakus. Meraih apa yang sebenarnya menjadi hak milik orang lain. Karena rakus. Karena rakusnya dia ingin mengumpulkan semua yang bisa diraih untuk menutupi kebutuhan keturunannya sampai 7 keturunan. Padahal Allah memberikan kita nasib bisa berbeda dengan nasib anak keturunan. Mereka mengejar nasib mereka sendiri sebagaimana kita juga mengejar nasib kita sendiri. Kita berlindung kepada Allah dari perut yang tidak pernah lapar. Kemudian yang terakhir adalah yang paling bahaya adalah dari doa yang tidak pernah diijabah oleh Allah. Memin doa yusma, dari doa yang tidak didengar oleh Allah. Betapa ruginya kita ketika kita berdoa kemudian Allah tidak memalingkan wajahnya kepada kita, tidak memberikan kepada kita. Salah satu upaya yang kita bisa lakukan agar doa kita dijawab oleh Allah, pertama adalah melepaskan segala perbuatan dosa. Andai kata kita pernah berbuat dosa, awali sebelum kita berdoa dengan bertaubat kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah ada sesuap makanan pun yang dari haram itu yang masuk dalam perut kita. Ya. Hmm. Maka tentu doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa anak keturunan kita yang andai kata ada makanan yang mereka makan dari usaha yang tidak halal dari orang tuanya, maka doa mereka juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut dalam hadis, wa mat amuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah, di dalam hadis sahih. Bagaimana seorang diterima doanya sementara makanannya haram, kemudian pakaiannya juga dari suatu yang haram, dan diberi makan dengan yang haram. Diberi makan berarti bukan dari usahanya, tapi suara orang lain. Maka hati-hati kita menikmati apapun bentuknya dari fasilitas orang yang tidak diyakini kehalalan rezeki yang dia miliki. Okay. Ada seseorang ceritanya nih, Bang Andi, kalau boleh cerita. Ada seseorang tokoh yang soleh gitu, disampaikan oleh tetangga, kenapa tidak hadir acara selamatan di rumah ini? Kenapa keluar saja yang tidak hadir, yang lain semuanya hadir? Oh, saya tidak kena undangan. Syukur, alhamdulillah saya tidak diundang, katanya. Kenapa Anda bersyukur tidak diundang? Karena saya tahu dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga melakukan hal-hal yang menjadikan rezekinya tidak halal. Ini apa hindari? Memakan atau memberi makan dari usaha yang tidak halal atau rezeki yang haram. Demikian nanti.
1: Baik.
2: Doa yang bagus kita amalkan setiap hari.
1: Bang Kenzo, semoga masih mendengarkan, Ge. Baik, untuk pendengar yang lainnya yang ingin bergabung, silakan dicoba di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Ada yang ingin bergabung? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Nasruddin dari Sintung.
1: Nasruddin dari Sintung. Silakan.
3: Assalamualaikum Pak Tuan Guru.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak Tuan Guru, saya ingin menanyakan bagaimana hukumnya orang yang melakukan pernikahan dengan tapi biayanya dari hasil judi online, Pak Tuan Guru. Dan bagaimana selanjutnya rumah tangganya, apakah berdosa atau bagaimana? Dan kalau berdosa, bagaimana cara tobatnya? Mohon penjelasannya Pak Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nasruddin dari Sintung ya. Hukum pernikahan dari hasil judi online. Baik, di belakang silakan untuk pendengar yang bergabung di 081 80 dan 056 ribu, atau 0370 646 521. Ini hukum untuk orang yang mungkin biaya nikahnya ini dari hasil judi online, Iki Bapak Tengguru, seperti apa hukumnya?
2: Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau kita berbicara tentang status hukum harta hasil judi ya, dalam pandangan Islam, judi kalau dalam Al-Quran sebut dengan maisir adalah keharaman yang ditegaskan secara qat'i, secara mutlak dalam Al-Quran. Itu dijajarkan dengan perbuatan judi dan amal setan. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi harta yang diperoleh dari judi adalah harta yang haram, tidak berkah. Jadi menggunakan untuk akad nikah, mahar atau resepsi, sama artinya dengan memasukkan unsur yang tidak halal ke dalam pondasi awal keluarga.
1: Ya.
2: Maka makanan, pakaian dan fasilitas hidup yang bersumber dari sesuatu yang diharamkan akan berdampak besar pada keberkahan hidup rumah tangga.
1: Ini penting untuk kita.
2: Ya. Jadi rumah tangga yang dibangun di atas harta yang tidak halal akan sulit mendapatkan ketenangan. Akan ada konflik, pertengkaran, dan hampa ketentraman. Ya, seringkali menjadi buah dari rezeki yang tidak berkah.
1: Yang tidak berkah.
2: Maka Ini juga yang menjadi tertolaknya doa tadi. Rasulullah mengingatkan bahwa orang yang makan dan dibiayai dari yang haram, maka itu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kalau ada saudara-saudara kita yang berencana melakukan hal yang digambarkan tadi seperti itu, maka adalah dia bersabar. Dia harus bersihkan dulu rezekinya. Kalau ada dia dapatkan dari online itu, silakan disedekahkan semuanya, disedekahkan agar kita bersih. Nah, kalau ada rezeki yang lain yang sudah mutlak halalannya, itu yang kita pakai. Ya, tidak harus kemudian sengaja mencari apa biaya karena dibutuhkan.

0: hajinya pakai biaya yang haram. Kalau secara fikih ya hajinya sah kalau apa namanya betul-betul melaksanakan semua rukun dan wajib haji, apalagi ditambah dengan sunnahnya. Tapi diterimanya itu yang masih jadi pertanyaan kan begitu.
1: Oh, enggak.
0: Diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tapi dari segi apa yang menjadi realita yang terjadi memakai biaya yang haram itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Untuk Nasrudin ya yang di Sintung, semoga masih mendengarkan. Yang coba baca chat WA yang masuk Niki Bapak Tuan Guru.
0: Makasih.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Tuan Guru. Yang mau nanya kalau menghadiri majelis taklim di masjid dan kita terlambat datangnya, apakah kita langsung duduk atau sholat tahiyatul masjid dulu? Terima kasih katanya.
0: Oke, kita jawab langsung Bang Andi ya.
1: Oke.
0: Jadi disebut dalam hadis adalah Anda duduk begitu sampai masjid kecuali Anda sudah sholat dua rakaat. Artinya itu kesunahan kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid dua rakaat. Kalau ada orang langsung duduk tanpa sholat tahiyatul masjid tidak mengapa, tidak berdosa karena sholat tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah. Tapi sungguh tidak wajar kalau kita datang ke tempat yang sangat mulia kemudian ada apa namanya ada hidangan pahala yang demikian besar dari Allah kemudian kita tidak lakukan. Tapi akad kali orang yang hadir ke masjid itu kalau sudah sampai masjid kemudian masjid sudah penuh, nggak nyaman rasanya untuk sholat dua rakaat di depan orang banyak itu. Acaranya adalah sebagaimana disebut oleh para ulama, baca al-baqiyatus shalihatu 4 kali maka itu ta'dilu at-tahiyyah kata ulama. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali maka pahalanya sama atau terhitung kita sudah melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ini disebut di dalam kitab Al-Yaqutun Nafis ya. Disebut niki. Jadi kata al-baqiyatus shalihat itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
1: wallahu akbar
0: 4 kali maka pahalanya atau kita sudah dihitung melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul
1: berarti membacanya walaupun sambil duduk tidak apa-apa gitu.
0: Tidak apa-apa sambil duduk, sambil menghalangi acara, misalnya masih sedang menyampaikan materi para penceramah, kita baca pelan-pelan, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
1: Baik.
0: Mungkin.
1: Baik, sembari menunggu para penelpon yang ingin bergabung, yang bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ini di yang sudah disiapkan. Bapak Tuan Guru, ketika seorang muslim sedang menghadapi ujian berupa musibah, kehilangan, sakit, ataupun kegagalan, atau tentang persoalan ekonomi nih, nah bagaimana seharusnya sikap yang pertama kali dibangun dalam hati, apa yang harus dilakukan agar kita ini tidak terjebak dalam keputusasaan?
0: Betul, Bang Andi, pertanyaan yang harus dijawab oleh semua hati umat Islam. Semua kita pasti sudah melewati situasi kondisi hidup seperti itu. Saat dimana kita harus bersabar, saat dimana harus kita bersyukur. Jadi setiap orang harus ada memiliki sikap husnuzon kepada Allah. Husnuzon itu adalah berbaik sangka kepada Allah. Watilkal ayyamu nudawiluha bainannas. Situasi kondisi hidup itu selalu berputar. Ada saatnya di mana kita harus senyum, ada saatnya di mana kita harus sedih, ya. Dan kondisi itu ketika kita hadapi dengan hati yang lapang, ya, jiwa yang tulus, sunutuan kepada Allah, semuanya akan berjalan normal saja, ya. Jadi ujian yang kita hadapi akan terasa ringan ya ketika kita tetap kembalikan semuanya kepada Allah. Jangan ketika kita ditimpa sesuatu yang kita tidak inginkan ya kemudian kita menolak dari Allah.

0: jangan kita menjauh dari Allah, dekati Allah. Karena Allah maha merubah hidup kita. Jadi yang situasi kondisi yang kita tidak senangi akan Allah ganti menjadi situasi kondisi yang kita akan sukai. Ada telepon yang masuk, Bang Andi?
1: Baik. Ada yang bergabung, boleh kita coba untuk menyapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
2: Ya, di Ampenan.
1: Dengan?
2: Di Ampenan.
1: Dengan Bapak siapa?
2: Bapak Angga.
1: Bapak Angga. Ya, silakan Bapak Angga di Ampenan.
2: Assalamualaikum, Bapak Angga.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi pertanyaan saya adalah mengenai sholat sunat duha, Bapak Tanggur. Bagaimana, berapa sih maksimalnya sholat duha yang kita kerjakan setiap paginya begitu? Ya, Pak. Karena saya dapat informasi 12 rakaat juga ada. Nah, 12 rakaat ini apa boleh dikerjakan sebagai umpamanya jam 8. Cuma jam itu 12 rakaat sekaligus dengan 6 kali salam. Apa boleh dikerjakan sekaligus, Bapak Tuan Guru, dengan 6 salam? Tapi seandainya kita kerjakan jam 8 terus selesai jam 8-nya itu yang 12 rakaatnya. Cuma itu pertanyaan, Tuan Guru, mohon penjelasan.
1: Oke, itu aja Bapak Angga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 08180 dan 056000 silakan. Ini dari tadi juga sudah kerang kering. Silakan mendengar yang ingin bergabung di 08180 dan 056000. Sembari menunggu Bapak Tuan Guru, oh ini kini ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, dengan Bapak siapa, di mana?
4: Abu Zaki.
1: Abu Zaki di Praya. Silakan Bapak Abu Zaki.
4: Begini, ada orang yang berhutang ini sudah lama sekali. Dan sudah 15 tahun. Dan ada inisiatif untuk berhutang dalam ini. Apakah boleh kita minta nilai uang yang dulu itu lebih pada dia berhutang pada bulan ini? Sebab dulu dia minjam 10 juta, kita minta 20, sekarang boleh enggak?
1: Baik, itu saja Bapak.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di malam hari ini. Satu penelpon lagi boleh dicoba untuk Anda yang ingin bergabung ditanya jawab.
0: Tapi diperjelas pertanyaan yang kedua tadi, Bang Andi, ya.
1: Oh, oke, siap. Silakan pendengar yang ingin bergabung di 08180 dan 056000. Sembari menunggu, mungkin Bapak Tanggura akan menjawab pertanyaan dari Bapak Angga terlebih dahulu ini mengenai maksimal sholat duha ini, Ki Bapak Tuan Guru.
0: Ya.
1: Berapa rakaat maksimalnya?
0: Banyak yang bagus. Jadi kalau tentang jumlah rakaat sholat duha, minimal 2 rakaat. Dan umumnya dikerjakan dalam jumlah genap 4, 6, 8 atau maksimal 12 rakaat. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Jangan setiap 2 rakaat ditutup 1 salam, tidak 4 sekali salam atau 6 sekali salam, 8 sekali salam. Jadi yang sunnah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh 2 rakaat sampai 4, apa menjadi 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, 4 jadi 4 rakaat, atau kelipatan 2 menjadi 6 rakaat, kelipatan 2 menjadi 8 rakaat, maksimal 12 rakaat. Jadi tentang waktu, ya, waktu utama yang paling afdal melaksanakan sholat duha ini adalah waktu yang paling utama adalah ketika matahari mulai terasa panas dan terik, menyengat. Jelang akhir waktu duha, sekitar pukul 9 hingga 10.30 pagi. Ya. Pada waktunya tentu mulai matahari sepenggalah ukurannya.
1: Yeah.
0: matahari naik tinggi tombak, setelah matahari sempurna dan mulai terasa panas, kira-kira pukul 7 pagi lah. Hingga itu zuhur, saat matahari di atas kepala sekitar pukul 11.30 atau sesaat sebelum azan zuhur berkumandang, itu masih ada waktu
1: duha.
0: Itu akhir waktu dari kita melaksanakan sholat duha. Jadi pesan Rasulullah SAW kepada sahabat beliau, betapa kata Rasulullah, kekasihku berwasiat kepadaku tentang tiga hal: puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan agar aku melakukan sholat witir sebelum tidur. Ini merupakan wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sholat duha ini merupakan upaya kita bersedekah bagi seluruh persendian tubuh kita. Sholat duha itu sebabnya kenapa kemudian aktivitas kita hari di mana kita sholat duha itu diberkahi oleh Allah, akan datang rezeki-rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Kita telah bersedekah kepada seluruh persendian dalam tubuh kita ini. Sedekah kita kan banyak sekali, padahal tubuh kita bergerak semuanya. Maka kita mendapatkan keberkahan dari pergerakan semua sendi-sendi yang kita miliki ini dengan kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Mudah-mudahan kita istiqomah, Bang Andi.
1: Amin.
0: Dan seluruh yang bersama kita. Amin.
1: Amin, amin. Tadi pertanyaan dari peraya, Bapak Abu Zaki, Niki Bapak Tangguru. Ada yang berhutang, sudah lama layak berhutang, Niki Bapak Tangguru, belasan tahun yang lalu, Niki. Nah, bulan ini katanya ada niat untuk nyaur, Niki. Nah, karena ini utangnya terlalu lama, apakah boleh? Kalau nilai uang lama sama yang sekarang kan berbeda nih, Ki Bapak Tangguru. Boleh enggak kita minta nilainya berbeda, kita pakai dengan nilai sekarang gitu?
0: Kalau, makanya apa namanya, inilah yang disebut dengan uang yang beredar ini adalah apa namanya, jenis ribawi, mengandung riba dia, uang yang kita jalankan ini. Secara umum nanti kita perdalam permasalahan ini. Terkait dengan pola pembayaran hutang, ya. Andai kata dulu ada orang memberikan orang piutang dengan menjual emas 5 gram seharga 5 juta diterima oleh yang meminjam waktu 5 juta. Tapi ternyata pembayarannya setelah 15 tahun. Maka hendaknya yang berutang itu membayar berapa harga emas yang dijual oleh pemberi piutang tadi itu. Harga emas itu yang dibayarkan, itu sebenarnya. Itu sebenarnya cara membayar utang. Tetapi kalau kemudian pembayarannya atau utang-piutang itu tidak ada akad, hanya sekedar memberi
1: uang,
0: memberi apa, memberi pinjaman
1: uang,
0: jumlah
1: uang
0: sekian juta, maka yang harus dibayarkan ya sesuai dengan jumlah itu.
1: Walaupun itu sudah belasan tahun yang lalu.
0: Belasan tahun yang lalu itu sebenarnya kode normal pembayaran utang bagi yang berutang, ya. Bagi yang berutang. Karena yang memberi piutang tentu rugi kalau pembayarannya sama. Maka di dalam sistem ekonomi makro kan tidak seperti itu. Harus sesuai dengan harga mata uang atau harga emas. Maka bagus sekali Abu Zaki akan membayar utang disesuaikan dengan harga emas. Harga emas berapa gram
1: dapatnya
0: uang,
1: ya, dengan uang yang dia pinjam,
0: yang dipinjam itu. Nah kalau sekarang berapa, kalau emas sekian itu berapa juta yang dia dapatkan, itulah dibayarkan kepada yang pemberi piutang.
1: Tapi kalau itu akadnya hanya itu, uang saja, Bapak Tangguru, bagaimana?
0: Itu kerelaan saja sifatnya.
1: itu kerelaan.
0: Dulu kata ada kita berutang dulu 2 juta, ya, 2 juta dulu ketika kita berumur 10 tahun misalnya. Itu kan 2 juta bisa beli tanah.
1: Nggih.
0: 400 meter.
1: 2 juta. 400
0: meter lagi. 500 meter tanah.
1: Dapatkan itu. Tanah 2 juta.
0: 2 juta. Tapi kalau sekarang, kalau 4 are itu, oh setengah M itu Bang Andi.
1: Hampir setengah M, nggih.
0: Iya.
1: Nah itu kadang menjadi persoalan di masyarakat.
0: Dilema. Jadi dalam hal ini nanti terhadap masyarakat kita yang punya akad transaksi utang piutang seperti ini hendaklah dibahas secara bijaksana lah. Kemudian ada pihak yang ditekan, yang dipaksa juga kemampuannya. Saya kira nanti itu dibahas oleh mereka yang interaksi ekonomi utang-utang itu, Pak Andi, ya. Mudah-mudahan
1: diberikan Allah SWT. Alhamdulillah. Bapak Tengguru, ada juga nih case-case di kehidupan sehari-hari ini, Bapak Tengguru, yang
0: apa itu?
1: Teman kiri minjem 100 misalnya, Bapak Tengguru, ada di teman di situ 100. Cuma kadang kita tidak enak untuk nagih, aduh satu selalu. Nah, kita mau mengikhlaskan tapi tidak terucap, saya ikhlaskan sudah, tapi dalam hati saja. Apakah kalau dia tidak, kalau kita tidak menagihnya itu, apakah kita juga berdosa gitu, Bapak Tengguru?
0: Kalau tidak menagihnya?
1: Iya. Maksudnya dalam hati, aruh ikhlasan, wah ngeno.
0: Jadi begini, dalam kita masyarakat tentu urusan pinjam meminjam uang atau barang adalah hal yang lumrah terjadi.
1: Ya. Dan ini berganti lah ini.
0: Pasal kepercayaan, pertemanan atau ikatan saudara, transaksi utang piutang lo kan begitu saja, tanpa dicatat, tanpa apalah secara formal. Jadi kalau kita mengikhlaskannya, bagus mengikhlaskan karena Allah.
1: Dia tertagih-tagih.
0: Jadi kita menemukan kesamaan besar pandangan Islam tentang mengikhlaskan utang tanpa akad ini. Jadi kalau tanpa akad juga tidak apa-apa sebenarnya. Jika kita tanpa akad, ya, karena kita sudah lepas tanggung jawab. Dia lepas tanggung jawab kepada Allah di akhirat. Kalau kita sudah ikhlaskan.
1: Baik. Satu penelpon lagi, Bapak Tengguru, mungkin ini sebagai penelpon penutup nih, karena kita sudah hampir jam 10 malam. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, nggih. Bapak Abu Zaki niki? Halo.
5: Bapak Muksin.
1: Oh, Bapak Muksin. Bapak Muksin mau nanya tentang apa niki?
5: Masalah anu, Bapak Tengguru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, Bapak Muksin, sila.
5: Bapak Tengguru, jadi kan mengenai masalah sholat tahajud. Lagu yang lamun tiang turus jam telu langsung petiti nasi dulu Bapak dan guru nek tengulu. Ada mintuah besok baru tengulu berbeda sholat tahajud ke Bapak dan guru.
1: Apakah jam telu dan niki berkeloran?
5: Wah kebiasaan Pak Andi.
1: Mar dengan nyaur jarin deh.
5: Mangan dulu.
1: Terbiasa karena keterbiasaan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana niki Bapak Tengguru, orang yang niatnya sholat tahajud tapi dia makan dulu niki bangun-bangun?
0: Dua ibadah yang dia dapatkan oleh beliau niki.
1: Dua ibadah.
0: Ibadah pertama makan karena niat kuat beribadah.
1: Oh iya.
0: Yang kedua ibadah itu sendiri, ibadah sholat dilakukan. Oh sudah berkelor di julu BKAN. Supaya betul-betul apa ibadah jadi kuat. Dan di beliau nanti kalau tidak makan Allahu Akbar krok pian kan masya Allah. Jadi salah satu bentuk perbuatan yang awalnya mubah berubah menjadi sunnah. Sunnah jadi suci. Sehingga semangat melaksanakan ibadah sholat tahajud. Dan makan niki tidak disunahkan wuduk dulu.
1: Oh, ya? Okay.
0: maka tidak disunahkan wudhu dulu, kecuali kalau seseorang dalam keadaan junub, ya, sunah dulu baru makan.
1: Oh.
0: Walaupun masih junub, nah, begitu. Jadi kalau beliau mandi junub, mandi dulu lah baru makan.
1: Oh iya. Ya. Berarti kalau lagi junub ini, Ki, Bapak Tengguru, kita pengen minum ini atau makan, wudhu dulu gitu, nggih?
0: Silakan wudhu dulu.
1: Oh.
0: Silakan wudhu.
1: Baik. Baik pendengar, sepertinya itu menjadi penutup untuk penelpon tadi, nggih. Sudah dijawab, alhamdulillah. Kebersamaan kita di Tanya Jawab Agama Islam untuk malam hari ini. Mungkin sebagai kesimpulan, Bapak Tengguru, satu menit saja untuk topik kita malam hari ini mengenai sikap kita ketika kita diberikan ujian baik dan ujian tidak baik.
0: Jadi, sahabat pendengar dimanapun berada, tentang keteguhan jiwa atau istiqomah ujian hidup, baik yang berupa pahitnya penderitaan maupun manisnya kenikmatan, adalah cara Allah memurnikan iman kita. Sekeras apapun ombak kehidupan menerpa, jangan pernah lepaskan genggamanmu dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam hadis disebutkan orang yang berpegang teguh terhadap agama ini laksana orang memegang bara api. Ya, kata dipegang maka apinya akan membakar tangan, kalau dia lepas maka dia kehilangan suatu kebutuhan besar dalam hidupnya. Seperti itu, mudah-mudahan kita diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keadaan bangsa dan negara kita, bagi apapun keadaan keluarga dan pribadi kita, tidak ada yang bisa membuat kita bahagia kecuali kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bang Andi, semoga ada hikmahnya untuk semuanya. Mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan dan tidak jelas apa yang kita sampaikan kepada sahabat pendengar semua.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Tengguru, waktunya di kesempatan malam hari ini dalam Tanya Jawab Agama Islam. Insya Allah penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan pekan depan kita masih bersama lagi di dalam acara Tanya Jawab Agama Islam. Insya Allah Bapak Tengguru.
0: Insya Allah Pak Andi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian Tanya Jawab Agama Islam untuk malam hari ini bersama Al-Mukarram Bapak Tengguru Haji Basyirun MHI. Tadi dengan topik sikap kita sebagai seorang muslim, ya, ketika diberikan ujian baik ataupun ujian yang tidak baik. Jadi ini semoga apa yang disampaikan tadi sebagai ibroh kita bersama, ya, agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani perintah-perintahnya dan berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami akan lanjutkan untuk menemani Anda dalam rangkaian acara interview malam ini. Tetaplah bersama kami.
6: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram. Pro 1

0: Dengan 21 Radio Mataram, terima kasih yang masih bersama kami di malam ini dalam acara Ruang Rindu. Kami temani Anda ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung dicoba di 081 80 056 000, atau bisa juga di 0370 646 521. Siapakah yang pertama nih untuk bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Yogi ya.
1: Ratus makandi saja yang baik hati.
0: Mas Yogi akhirnya pertama nih penelponnya.
1: Iya, kalau Mas Andi kali tanpa kamu dengan lain penyiar cekat tanpa.
0: Karena banyak penelpon ya.
1: Sabar.
0: Hah?
1: Berhenti sabar.
0: Alhamdulillah. Kalau Mas Yogi sehat ya?
1: Pagi sehat.
0: Payun jok ke rumah sakit. Burung jok rumah sakit.
1: Diman dateng mau ngeperawat nong ketemu.
0: Oh nge. Sila yang
1: penting wasiat surat-surat nih.
0: Mau salam-salam buat siapa ini?
1: Salam-salam ada Bang Medi, Bang Orde. Terus ada Inyamari. Terus ada Inyakartini. Ada Inyakaya. Ada Bunda Kiajar, terus ada Ahil, terus ada Udia, ada Ila, ada Mbak Kiranti, ada Mbak Mirwan, ada Mbak Raja, ada yang lain, terus ada Pak Fajar, terus Pak Jamaluddin, terus Pak Haji Herman, ada Ernest Serdin, ada Bu Mia, ada Mbak Maya, ada Bunda Aisyah, terus ada Pak Raden Gedor, ada siapa lagi ya? Ada Mbak Ayu, ada siapa yang kemarin yang pertanyaan saya itu Bang Uli?
0: Yang mana?
1: Ada yang cewek itu.
0: Nelly mungkin namanya.
1: Iya, apa?
0: Nelly Narmada mungkin.
1: Hah?
0: Nelly Narmada mungkin.
1: Dari Narmada, semuanya itu. Ada Pak Marisa juga, semua-semua Bang Sandi.
0: Oh iya dah.
1: Terima kasih Mas Sandi.
0: Iya, sama-sama Mas Yogi, terima kasih juga ya. Baik. Baik, terima kasih untuk Mas Yogi ya. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Ya, sehat Mbak Bunda Hil?
2: Iya, alhamdulillah. Sampun baru beres-beres sama
0: ke. Baiklah. Silakan ya. Bunda Hil dari Lombok Tengah nggih.
2: Lagunya pilih aja nanti ya.
0: Oh nggih.
2: Nggih, sehat selalu keluarga.
0: Nggih, sudah sehat nggih.
2: Alhamdulillah juga sehat.
0: Oke, silakan salamnya buat siapa nih Ki?
2: Buat Bang Andi, sehat selalu. Selamat beraktivitas. Lancar segala galanya juga ya. Tetap kurang bersama keluarga di rumah. Buat keluarga yang ada di Jeruji. Mudah-mudahan tetap sehat juga ya. Terus tadi ada Mas Ogi, ada Nelly, ada Mama Jaga Persis, ada Bang Pajar, ada Kenanti, ada Ila, ada Pak Irwan juga ya, yang selalu. Terus ada istri barengan Bunda Marni. Terus ada Pak Cengar Laban Haji. Ada Pak Pusemi juga. Terus ada Bunda Sijaja, Bunda Cahaya. Terus ada Bunda Akbar. Ada Bunda Kartini. Ada Bunda Ayu juga. Terus ada Bunda Viola. Untuk buat Mas Tendi ya, benar-benar kesehatan selalu. Pemilih Bang Andi.
0: Oh iya.
2: Pemilih saya selalu selama aktivitas. Oke, Bunda, tunggu lagunya.
0: Iya.
2: Yang pamit, Mas Rampiasi. Assalamualaikum warahmatullahi. wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hil, terima kasih nggih sudah bergabung di malam hari ini. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Bunda Lale.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lale, apa kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Yeah. Sekarang rasanya udah 100% kayaknya rasanya sekarang.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kalau kita udah minum air terus enak rasanya air itu udah sehat. Tapi yeah, kalau masih terasa pahit air putih itu belum 100%.
0: Iya, yeah, butuh istirahat itu.
2: Karena kalau kita kurang sehat apapun kita makan pasti ada rasa pahitnya gitu kan. Kalau udah enak semua rasanya alhamdulillah. Mm-hmm. Sehat sudah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan aja.
0: Amin.
2: Iya, salam-salam, Gi.
0: Oh iya, salam-salam buat siapa nih, Gi?
2: Aduh, yang pertama buat Bu Hati. Yang ada di tengah raja, mengomongi selalu diberikan kesehatan, banyak umur, semakin dilancarkan rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Terus, ada Pak Mawiin, Mas Raja, Pak Fajar, Pak Hadi Sahabudin, Pak Marisa,
0: iya,
2: Dian, Desa Lihin, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Pak Kenza, Pak Kenzo, siapa lagi?
0: Apalagi?
2: Itu Pak Ordes.
0: Pak Ordes.
2: Lalu nggih Pak Ordes.
0: Atau
2: Pak Sahril nggih. Terus ada Pak Andi Gunung Sari. Makasih selalu juga buat semuanya deh.
0: Bersama semuanya ya.
2: Tanpa terkecuali.
0: Terima kasih belum, ya.
2: Yang belum disebut namanya, ntar belakang lalu yang sebut pasangannya nggih.
0: Nggih.
2: Majeng ring pelinggi. Mas Andi ganteng.
0: Iya.
2: Semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Terima kasih, Gie.
2: Panjang umur.
0: Ya.
2: Rezekinya semakin dilancarin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Andi. Anda ikut nyalankan kades sendiri. Lihat di statusnya. Terus. Kapan sih pengalihannya anu ini kepala desa ini atau
0: tanggal 9 Desember.
2: Oh, oke. Semoga lancar-lancar terus.
0: Nggih.
2: Acaranya besok. Ya. Andi.
0: Ya.
2: Oh, jangan lupa antasengan. Semangat, Gi.
0: Yes,
2: tadi yang dengar pas masuk pertama itu kok enggak begitu apa ya suaranya tuh agak lemas suaranya gitu, jangan
0: iya,
2: bugar lah gitu.
0: Agak sedikit ini.
2: Kenapa?
0: Sakit sit bebelet. Sakit nelen. Kenapa? Ini. Iya.
2: Nah, udah esok ngaji
0: nih. Iya. Semoga nanti baik-baik saja.
2: Ya, makanya jangan lupa ngajinya atau mendaran atau mentahar. Semoga biar kita selalu diberikan kesehatan.
0: Baik, terima kasih Bunda Lale ya.
2: Terima kasih Mas Andi Ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar kita ke lagu ya dulu ya. Lagu yang sudah kami siapkan di Ruang Rindu malam ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, Ruang Rindu masih menyapa ruang dengar Anda yang ingin bergabung seperti biasa. Boleh ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Andi.
0: Malam juga Kinanti.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kinanti ya?
1: Alhamdulillah sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah. Halo, juga sehat juga, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mm-hmm. Oke, lagu Indonesia ya.
0: I lagu-lagu barat dan lagu-lagu Indonesia.
1: Oh, campur.
0: Dicampur-campur malam ini.
1: Yang perindu ya.
0: Silakan.
1: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, sehat selalu sama keluarga, karyawan-karyawannya juga ya.
0: Mm-mm.
1: Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan sukses.
0: Amin.
1: Terus buat Ila, ayo masuk Ila.
0: Ila masuk Ila.
1: Terus buat Pranadi Purbaya, Pamauin, Pak Kebuntur.
0: Ya.
1: Terus ada Mak Maya, Mak Urwa, Mak Wani Pancake, Mak Nili, Icah Batu Muli, Mak Maria, ada Sorin, Mbak Jangria, Pak Nusrah, Pak Marisa. Terus ada Pak Jerman, Pak Jengkai, Pak Jamiludin, Pak Nisabudin, Bunda Kartini, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Aisyah,
0: yeah.
1: Bunda Marnia, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Bunda Hil tadi ya. Terus ada Mak Astrana, ada Mbak Genza, Mbak Genzo juga. Ada Mahalaja, Bang Pajar, Taman Mas Sahrir.
0: Yeah.
1: Ada semua-semua Bang Andi.
0: Semua-semuanya, Nggi.
1: Udah kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Buat semua keluarga juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Andi, selamat bertugas.
0: Iya. Yeah.
1: Selalu bersama keluarga, penyumur, keluarga, dan suci. Selalu dalam lindungan Allah, Tuhan Natal. Setelah pulang, hati-hati di jalan.
0: Okay. Tetap
1: semangat, Bang Andi.
0: Terima kasih.
1: Lagunya kita dengerin sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Inge untuk Mbak Kinanti yang ada di Lombok Utara. Baik, di belakangnya Mbak Kinanti ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bunda Cahaya, apa kabar Bun?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat nggih. Silakan, pengen salam-salam buat siapa niki, Bun?
2: Salam buat Bunda Aisyah. Bawah umur Bunda Sehajar, Halo, Mbak Kinanti. Pak Warni, Mbak Marni, Pak Sukri, Pak Muin, Pak Muidin, Pak Alvin, Mbak Kenza, Bang Anwar,
0: yeah.
2: Bang Jan Solehin, terus siapa ya? Sudah kepalanya Bunda.
0: Catat nangkanta naing lasing.
2: Masen aing lasing. Ayeuna lupa Bayu.
0: Engka sain Malik.
2: Mbak, siapa namanya tuh? Widya kan coba jang listrik.
0: Oh, nggih.
2: Kita selapu-lapun aneh.
0: Selapu-selapun nggih.
2: Selamat minggu Mas Andi. Selamat
0: bertugas.
2: Halo dan sama yang tersayang.
0: Terima kasih
2: Mas Andi.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Cahaya. Baik, di belakangnya Bunda Cahaya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Mas Andi.
0: Selamat malam juga Ila.
3: Bang Andi.
0: Iya, sehat Ila.
3: Alhamdulillah, baru bangun Bang Andi.
0: Oh, baru bangun, langsung bisa masuk ya.
3: Lagu apa sekarang Bang Andi?
0: Lagu-lagu barat dan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu light ini.
3: Lagu-lagu light. Ini lagu light di zaman saya belum lahir.
0: Mungkin sudah. Ini tahun-tahun 70-an, tahun 60 ini soalnya.
3: Bukan.
0: Kan Ila udah lahir tahun-tahun 60.
3: Belum dong Bang.
0: Oh, belum.
3: Salam-salam dulu,
0: salamnya buat siapa Ila?
3: Salamnya buat Iran, semoga selalu panjang umur.
0: Uh-huh.
3: Mbak Kinanti, Bang Syahril, Mbak Tiga, Bang Tentu, Mbak Isha, terus Bang Raja, Pak Herman, Pak Bisa Budin, Pak Dahil, Mbak Neri, Mama Urwa, Mama Setlami, ya, terus siapa lagi ya? Pada Marni, Pak Sikri, buat semuanya deh tadi.
0: Baiklah, itu aja. Malam juga, Ila. Terima kasih ya. Sudah bergabung. Baik, di belakangnya Ila ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang kenangan. Memori berbagi rindu. Lewat lagu.
0: Pak Mawiin di Lombok Utara juga. Tanjung ya, betul, Pak Mawiin ya?
4: Di Tanjung saya.
0: Mm-mm.
4: Kampung saya Karangpanasan.
0: Oh, Karangpanasan. Panas enggak di sana?
4: Itu hanya sebuah nama.
0: Sekarang lagi kalau, panas enggak di sana? Kalau siang-siang?
4: Kalau siangnya panas sekali.
0: Oh, berarti cocok sama namanya ya, Karangpanas. Karena dia panas di sana.
4: Iya. Tapi untungnya ada sembiring angin yang meniup itu.
0: Sembiring angin?
4: Iya.
0: Bagaimana suaranya angin itu sembiring?
4: Pokoknya dia meniup pokoknya gitu.
0: Adakah suaranya Pak Mawiin?
4: Tidak ada.
0: Oh, tidak bersuara angin?
4: Tidak ada.
0: Tidak terdengar sedikit pun?
4: Bahkan kasat mata.
0: Bahkan kasat mata?
4: Iya.
0: Wow. Tapi bisa dirasakan anginnya?
4: Bisa dirasakan.
0: Bagaimana rasanya Pak Mawiin?
4: Sejuk.
0: Sejuk ya?
4: Iya, sejuk sekali.
0: Baiklah. Pak Mawiin pengen salam-salam buat siapa?
4: Salam sama Pak Haji Sahabudin, Bunda Aisyah, Bunda Cinta, ada Bunda Ratu Lale, Pak Marisa, Pak Order, Pak Fajar yang di Lombok Tengah, ada Pak Irwan yang di Lombok Timur, Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantang, Bunda Siti Hajar, Bunda Arie, Bunda Kartini, ada Pak Tinggu, Bang Raja, Pak Jamaluddin, juga Mbak Widya bersama Bajang Listrik. Tadi ada Bang Yogi juga, ada Mami Irian, ada juga Kinju dengan Kinja. Ya semua ada gitu, Pak Andi ya.
0: Baiklah.
4: Terima kasih, Pak Andi.
0: Sama-sama, Pak Mawiin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Mawiin. Terima kasih. Sehat selalu, Pak Mawiin, gih. Yang saat ini berada di Tanjung. Terima kasih, Pak Mawiin. Baik, di belakangnya Pak Mawiin ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Bunda serindu-rindunya.
0: Iya, Bunda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bun?
5: Iya, alhamdulillah, syukurillah. Sehat, alafiat, senang, bahagia.
0: Sehat, nggih?
5: Karena aku pelindung sehat, Kak.
0: Alhamdulillah, sehat, Bunda.
5: Umi dan Bapak di rumah sehat.
0: Alhamdulillah, sakit jengkun, umingkun.
5: Oleh raja dengan anak tua.
0: Milen toprasi.
5: Nah, iya, tak sabar-sabar. Lihat, tak jadi anak, nisa. Para tia, kamu kesakit, jangan jam sekitar jam 2, beda tak tujuan Noah.
0: Oh, ngeno.
5: Tunggu, nanda aku, iya, tak perlu, Kak. Perhatian ni si DJ macam mu tak marah siang ke ni. Uluk habis potik gigi kacau ke.
0: Tapi dia jauh umur dah si dia.
5: Pira lalu 25 kali 2.
0: Masih bajang haran.
5: Masih nak, masih tak main berkali.
0: Masih hodak haran.
5: Enggih, iya tak buka melihat berdaya kacau pelinggi dari terminal Wetiang. Kacau Wetiang di terminal pelinggi dan nanda aku lagu detik lima berjodoh niki.
0: Masih, oh dah amun seket jaan.
5: Enggih, kamu dari kamar kita sampun deh berdaya pelinggi di sampun terminal.
0: Sampun terbedaya temu kencing.
5: Enggih, lagu-lagu kamasnya dengan arah jatuh ke perawatan salon. Mungkin agak minum air galon.
0: galon.
5: Udah salewan ada kesempatan beri gajah peringgi dan anda kunci adik-adik penasaran peringgi deh kemudian di kapal terminan dan lagu peringgi deh masih pasti terminan siang marah menikah
0: oh marah menikah enggak
5: ada tu lagu makin
0: lagu-lagu lain nih ki bunda
5: lain-lain gitu
0: lain umur lah umur lagu-lagu tahun 70-an 60-an
5: berarti di kemana rati yang mana lagu ini ke menon wah kita pak kenal mana menon
0: lagu dengan tenar tahun-tahun 70-an dengan tepinan tahun 60-an tenar tahun 80
5: anu kemporomata sekali nanda aku baik terdengar piringan anu ni ke
0: napi
5: lagu bun. Mayang Sari lagu Ladi Afiza
0: ya aku bebe nyanyi me bunda Mayang Sari la la la la la apa ini lagu untuk temu Mayang Sari lupa
5: ada lagi yang ku impikan
0: nah itu udah
5: lagu ada lagi yang ku harapkan biarkan ku sendiri tanpa dirimu aranja sering bunda rasa banjir lah bunda sa seder banjir eri si orang bunda sudah pernah menangis sila sempat jangoling wanel Indonesia banget ini
0: KL
5: KL Uslepu semuanya Lombok Barat Lombok Tengah KL Kota Mataram
0: terus.
5: Lombok Timur luar daerah semuanya ya dari A sampai Z sahabat RRI mudah-mudahan dalam keadaan sehat Allah kata di sapa senang bahagia dong ini Nanda
0: cu. Amin. Terima kasih Bunda nggih.
5: Nggih baru nempat sadiki wali ketawa di radio.
0: Astagfirullah.
5: Linggi deh, anak kita selalu bersama keluarga di rumah Gi.
0: Si rajin
5: di sini. Tetap belajar aktivitas lancar rezeki.
0: Rajin deh.
5: Sukses selalu ini. Banyak keteng deh belian yang duren.
0: Ah, insyaallah. Sedemen deh duren, po bunda.
5: Iya.
0: Kademen deh duren, po.
5: Angka sok pirani ke sampai ke tanek-anek ke keloran duren. Nanda aku saya kasih kolesterol. Basen biji-biji ni ke.
0: Oh.
5: Lagu siang-siang patah jadi dengan toh lagu ni arah 5-6 jadi ketulak.
0: Oh, masya Allah. Dendek selalu ya lalu aja.
5: Uli dekat sekek-sekek. No, ini sok sekalian tak nikah kan. Makin sekek lemak ke di dua jelur mereka.
0: Hobi gati berarti pelunggu si duren.
5: Enggi. Uli ini nak pelunin. Tak nak nikah enggi. Musim durian ni ke jak. Uli jadi sejuta jaya empik ke macam nebis. Macam nebis musim kena kan. Mudah beli yang ada selalu dalam lindungan Allah SWT sekeluarga ini nandaku.
0: Doa tapi bunda ini.
5: Oke bunda pamit batur tampiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Aisyah. Terima kasih Gi. Ada tadi kerang-kering-kerang-kering yang ingin bergabung. Satu penelpon lagi boleh. Oh no langsung tamen. Halo selamat malam Ruang Rindu. Mbak Maya sabar ya.
6: Ya.
0: Ini ada Mbak Maya masuk tapi sabar dulu. Bunda Kartini sehat Bunda?
6: Iya sehat, alhamdulillah. Nanti bagaimana sehat juga?
0: Sehat, keniki. Ini adalah lojok kano, Bunda Kartini. Ini adalah lojok niki, jok acara anjani.
6: Kalau
0: nenek
6: selesai.
0: Oh, nenek selesai?
6: Iya, kan di hari Minggu.
0: Oh, bertempuan. Berarti kece MotoGP ini, Kinggi.
6: Salam-salam dulu.
0: Salam-salam jauh siapa, Niki,
6: ya,
0: Bunda?
6: Bunda Isha, kebagus suara, Bunda
0: Isha. Belen, ada nyanyian, Bun, si Bunda Isha.
6: Dian Pisesa.
0: Oh, Dian Pisesa.
6: Bunda Isha sarana marak bunda dan sisi.
0: Kalau Andi kayak siapa suaranya?
6: Siapa?
0: Kalau Bang Andi.
6: Ah bagus kayak suara siapa ya?
0: Siapa? Aneh yang kaya kayak suara siapa nih?
6: Ya?
0: Kayak suara siapa kalau Andi?
6: Nah, suaranya siapa ya kalau di situ tuh?
0: Bingung kan?
6: belum kendaitan. Malam lagi sekali
0: tuh. Oh, ku anteh doang Bunda Jemak. Oh, ku anteh ya Manggi.
6: Ada.
0: Ku anteh pokok jawabannya lemak kelem nih.
6: Ada salam-salam dulu. Ada Bunda Masnia, ada Bunda Cahaya. Terima kasih Bunda Cahaya dan yang boleh saya.
0: Penuh ya, sahabat bahaya, deh, Bunda.
6: Ada Mbak Ginanti, ada Mbak Ginja, ada juga Mbak Marni, Bunda Marni, Bapak Sukri, Mbak Widya Bajang Listri,
0: ya.
6: Bunda Hil, Meli, semua-semua salam sehat.
0: Semua-semuanya.
6: Ada Bang Fajar, Bang Fajar, Bang Irwan,
0: ya.
6: Mani Irian, Bagi yang lain.
0: Jody,
6: Bapak Haji Herman, Bapak Yudin, Bapak Mawiin, Bapak Ordes, Bapak Rian, semua salam sehat selalu. Buat sudah yang lagi tugas juga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam. Oh, kuanteh doang, pokok jemak kelam kuanteh, Nggi.
6: Ya.
0: Jemak kelam kuanteh jawabannya.
6: Ya.
0: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Bunda Kartini. Baik, di belakangnya ada siapa Niki yang ingin bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
7: Halo, selamat malam.
0: Malam juga.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya sehat nggih?
7: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Sehat walafiat.
7: Jangan di walafiat juga.
0: Sehat.
7: Alhamdulillah.
0: Iya, tersaruan ngantok tuh nih.
7: Sudah suara sudah ngantuk.

0: Anggrek itu ya.
1: Kalau yang satuan itu tadi apa judulnya?
0: Apa satuan apa? Angin malam, Brori. Angin malam.
1: Gitu. Ah, dua-duanya tak ambil.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Buat keluarga di sini, salam hormat, salam sayang aja. Buat Bunda Kartini tadi, terima kasih, tidak ada callingannya.
0: Pokok kuante jawaban Bunda Kartini jangan padang ke suara kemarasai, ini lagi tipi-tipi.
1: Kalau menurut saya gagah suaranya, pasti gagah suaranya.
0: Makasih.
1: Ya. Si nanti sudah masuk ini?
0: Sudah, pokok dari Lombok Utara sudah full masuk nih.
1: Oh, baru monitor. Dah, dari Lombok Utara dah semuanya. Tempat terkecuali ya, dan tetap sehat aja.
0: Amin.
1: Dari Lombok Tengah juga, tempat terkecuali. Dari Lombok Timur juga, tempat terkecuali. Yang di luar daerah, tanpa terkecuali semuanya.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Dan tambah ganteng, yang cowok, yang cewek tambah cantik ya. Ya. Keluarganya Bang Andi mudah tetap sehat aja.
0: Amin.
1: Dan Bang Andi tetap sehat, tebang dompet.
0: Amin. Ya.
1: Supaya banyak orang yang mau.
0: Asik. Banyak orang yang mau. Amin, saya aminkan saja kalau doa-doa bagus itu.
1: Mau uangnya juga, mau orangnya juga.
0: Oh iya gitu?
1: Iya.
0: Oke dah kalau begitu.
1: Ya dah, tak tunggu lagunya ya.
0: Gih,
1: Mbak Maya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya. Karena sudah banyak sekali yang bergabung. Sudah full 10 orang. Dan nikmati lagu-lagu Ruang Rindu malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, tidak terasa waktu terus merapat ke pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Kami cukupkan untuk menerima atensi Anda. Terima kasih sudah bergabung. Kami hadirkan beberapa lagu sebagai lagu penutup di Ruang Rindu malam ini. Dan nanti kami akan temani Anda dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
0: Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai. Namun manusia tidak mampu menjagaku, maka lebih baik aku mematikan diriku saja."

0: sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya, aku tetap menyala. Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga. Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan. Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati, hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1. Hari ini Senin 12 Oktober 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pendengar saya Dian Mustafa dan juga ada Ria Ilfasari di operator yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Sudah berkumandang azan subuh pendengar, dan saat ini sudah berlangsung sholat subuh dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Kini saatnya langsung saja kami akan buka acara yang pertama Mutiara Pagi yang kami isi langsung dari siaran Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Kita menuju Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB.

0: الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita. Kedua kalinya selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubul Wathon Islam Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Kota Mataram di mana saja berada, rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fatah MPhil. Insyaallah kajian kita akan berlangsung hingga tibanya waktu suruk pada pukul 05.51 waktu Indonesia Tengah. Agar lebih barokahnya kajian kita buka pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada al-mukarram falyatafaddal mashkura.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wal udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa rasulina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala ta'ala aidan fi kitabihil aziz, kitabun anzalnahu ilayka mubarakul yadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithih, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wa qala alaihi wasallam aidan, talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Amma ba'du. Hadratal muqarramin wal muhtaramin, hadirin hadirat jamaah tercinta di Masjid Hubul Wathon Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, tanpa putus-putusnya sila tiang mengajak kita semua yang hadir di masjid tercinta niki untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita, termasuk kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Indonesia ini. Apalagi hari-hari kemarin ya, bagi yang gemar olahraga sudah mendapatkan apa namanya itu hiburan di Mandalika Kuta ya, satu-satunya sirkuit barangkali di dunia berada di pinggir pantai. Ada yang nonton di sini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Siapa yang menang kemarin? Astagfirullah. Nonton ketiduran, bangun-bangun lain beritanya. Beritanya perampokan. Tiang juga tidak tahu siapa yang menang. Ya, kebetulan kemarin maaf ya, waktu hari bersamaan ada pengajian kemarin. Jadi kita nonton cukup dari rumah. Kalau pelungguh masih sempat nonton, lalu ketiduran tiang sama sekali tidak tahu ada pengajian, tapi paling tidak itu sebagai hiburan saja dalam hidup ini. Karena ada juga ulama mengatakan ya, kalau kita lagi sumpek, lagi kita lagi dalam keadaan berat, susah mikir tagihan-tagihan hidup ini ya, tagihan kewajiban, tagihan tugas, tagihan hutang juga gitu ya, perlulah kita hibur diri gitu. Sampun ke masjid belum hilang, sampun ke ini, bolehlah rekreasi seperlunya. Kata Rasulullah, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu ya pertengahan. Terlalu kita ya di masjid saja tanpa bekerja juga salah ya. Begitu juga bekerja saja cari cuan, cari kepeng, olahraga, tidak ingat masjid juga tidak benar ya. Jadi harus diseimbangkan selama tidak membawa mudarat ya. Apapun itu harus kita syukuri karena itu kebijakan di pemerintah kita, sehingga pilihan sirkuit MotoGP ini ada di Pulau Lombok, karena sebelumnya ada di Jawa Barat dan di Palembang kalau nggak salah. Atas karunia Allah dipilihlah ya Kute di bagian selatan Pulau Lombok itu sebagai tempat sirkuit, tempat beradu para pembalap dunia. Tapi tidak tahu secara agama halal apa bagaimana itu kira-kira. Ya, kalau haram ya udah lama MUI bersuara melarang gitu kira-kira. Yang penting niatnya innamal a'malu binniat. Alhamdulillah. Ya, selawat serta salam kita haturkan kehariban junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan pelungguh tiang dan kita semua yang hadir di masjid tercinta ini dicatat oleh Allah taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat di hari kiamat, syafaati li ahlil kabair min ummati. Mudah-mudahan itu semua termasuk yang ada di masjid dan keluarga-keluarga kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini tiang akan lanjutkan pembahasan pada hari Senin niki tanggal 12 Oktober 2026 miladiah, bertepatan dengan hari pertama atau tanggal pertama 1 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Kita akan lanjutkan kajian Ulumul Quran kita, studi Al-Quran kita, dan tiang akan masih lanjutkan pembahasan tentang keistimewaan atau mukjizat Al-Quran yang erat hubungannya dengan angka, atau Al-Ijazul Adadi fil Quran, atau Al-Ijazul Ihsoi fil Quran. Mukjizat bilangan, mukjizat angka di dalam kitab suci Al-Qur'an. Pada dua minggu lalu tiang masih ingat ya, tiang membahas masalah angka kelahiran, angka usia dari segi tahun. Sekali lagi ya, perhitungan tahun umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tersirat rupanya ada dalam kitab suci Al-Qur'an. Ya, jadi hitungan angka tahun. Usia berapa Rasulullah wafat Bapak Ibu? 63 tahun. Sampun di antara pelungguh yang makin lebih dari 63 usianya? Pak Ketua Kelas. Tapi Pak Ketua Kelas sering bajang ya yang lihat ini. Baju, eh? Kayak seperti 36 bukan 63 ya. Subhanallah, ya. Pak Ketua Kelas ada 63 usia pelungguh. Hah? Masya Allah, bonus. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amara ummati ya ma baina sittina wa sab'ina wa qalilum ma yujawizu wa qalilum may yujawizu dzalik. Rata-rata umur umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu singkat-singkat dibanding umat terdahulu. Kalau umat Nabi Nuh usianya bisa 1000 tahun. 1000 tahun umurnya. Dan badannya besar-besar. Kalau Nabi Adam itu 60 hasta, Nabi Nuh ya turun-turun dikit lah 50 hasta. Kalau kita 50 senti mungkin ya. Ya lebih semeter maksudnya. Ya, semeter 50 senti, semeter 70 senti, 165, 170 gitu ya. Nah, usianya berapa? Ma baina siti nawasabain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usia umur umatku sangat pendek. Kalau sebelumnya 600 tahun atau hampir 1000 tahun, kalau sekarang kita antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilum may yujawizu dzalik. Hanya sedikit dari umatku yang melampaui angka itu. Rupanya termasuk ketua kelas kita di sini. Alhamdulillah. Rasulullah wafat di usia 63. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, angka 63 sekali lagi rupanya itu tersirat dalam Al-Qur'an sudah ada. Namun di masa sahabat, Namun di masa tabi'in, namun di zaman tabi'in, Bapak Ibu, tampaknya belum muncul satu perspektif baru dalam kajian ulumul Quran yang disebut dengan al-ijazul adadi itu. Sehingga, mohon maaf, bukan kita meremehkan, kalau keilmuan dan ketakwaannya jauh lebih hebat para sahabat, ketakwaan mereka jauh lebih tinggi para tabi'in dan tabi'in dibanding kita. Kalau mereka menuntut ilmu, itu mencari ridha Allah. Mereka menuntut ilmu dengan niat menyebarkan agama Islam. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf, kita banyak berjasa kepada para sahabat tabi'in dan tabi'in. Makanya tidak heran kalau kita mengirimkan Al-Fatihah, kita membaca selawat kepada Nabi, selalu dipungkasi, ditutup dengan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mungkin pelunggu bertanya, ya KKN Rasulullah ini, ya nepotisme. Pertanyaannya Bapak Ibu, nepotisme ini boleh apa tidak boleh dalam Islam? Makanya terus terang ketika ribut-ribut tahun 98 dulu, tiang masih semester 4 di Jogja, ikut juga demo Pak Harto almarhum Orde Baru. Untung aja tiang tidak kena peluru. Kalau kena peluru tidak jadi kita duduk hari ini. Ya, ada teman-teman tiang meninggal di Jogja itu, diantaranya Moses Gatot Kaca namanya, makanya jadikan jalan di Radisson, di Hotel Radisson Jogja itu menuju kampus UII tempat yang kuliah di Demangan Baru namanya. Meninggal dia kena tembak peluru. Tiang untung ya lari-lari kabur lah begitu. Ya agak sedikit macel begitu kita dulu demi demokrasi. Ya, saat itu. Nah, Bapak Ibu, ya ketika dahulu kita ya kuliah dan ada semacam demonstrasi dengan niat kebaikan waktu itu Bapak Ibu, tentu tujuannya adalah agar ya kebaikan itu tegak. Karena maaf, Orde Baru dinilai kental KKN-nya, bukan kuliah kerja nyata tapi korupsi, kolusi, nepotisme. Semua orang menghukum siapapun pejabat Orde Baru saat itu dengan dalih KKN. Ini harus turun, demo menteri, bahkan presiden di demo, turun Pak Harto dulu dan diganti Pak Habibie. Muncul rame istilah KKN zaman itu. Pokoknya di komputer kita cari, KKN selalu muncul. Bukan kuliah kerja nyata seperti tadi perguruan tinggi, tetapi kolusi, korupsi, nepotisme. Tiang lama merenung berpikir, apakah dalam Islam tidak boleh nepotisme? Kalau korupsi jelas haram hukumnya, ya sama dan mencuri. Wasariku wasarikotu faktau aidiahuma jaza'an bima kasaba nakala minallah ila akhiril ayah. Begitu juga misalnya man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami, menipu jamaahnya, menipu jamaah umat Nabi Muhammad, sungguh dia termasuk golonganku. Jauh besok akan melihat surga, cium bau surga aja enggak, apalagi masuk di dalamnya. Pertanyaannya Bapak Ibu, hari ini apa sudah beres kita dari KKN? Masih apa semakin parah kira-kira? Yo, kok bilang begitu Bapak? Enggak percaya sama negara sendiri ya. Semakin parah Bapak Ibu. Bayangkan 98 sampai 2006, 2026 hari ini berapa tahun itu reformasi telah berjalan. Sangat parah. Masya Allah, semuanya korupsi katanya. Ya Allah, ya kita tidak tahu ya apa yang terjadi. Yang jelas, menurut tiang Bapak Ibu, yang namanya nepotisme kedekatan itu, karena dicontohkan oleh baginda Rasul itu tidak salah. Tidak salah. Nepotismenya ya, maksudnya menjadikan keluarga sahabat sebagai penolong dalam pemerintahan, dalam agama, tidak salah. Selama itu baik, selama mereka mampu, selama mereka memang memiliki jihad untuk menegakkan agama Islam, bukan untuk mencari kekayaan sendiri, mencari kekayaan keluarga, mencari kekayaan apa istilahnya itu kelompoknya sendiri. Makanya alhamdulillah kita bersyukur pelungguh bisa sholat subuh, bisa kita nikmat beribadah hari niki. Ini diantaranya berkat jasa Rasulullah SAW, para sahabat, keluarga beliau, diantaranya itu ada yang menjadi apa istilahnya menantu beliau, Ada juga menjadi mertua beliau seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, menantu beliau dan juga pisak beliau yakni Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Makanya kita berdoa wa ala alihi wa ashabi atau washabi ajmain. Para sahabat ini adalah orang dekat Rasulullah, bahkan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nepotisme tidak salah dalam Islam selama tujuannya adalah syiar dakwah, tujuannya adalah untuk menegakkan tali agama Allah, tujuannya menyebarkan ajaran-ajaran Quran dan ajaran sunnah Rasul, dan bukan semata-mata untuk menumpuk kekuasaan, untuk menumpuk harta benda dan sebagainya. Karena itu sekali lagi kita patut bersyukur bahwa para sahabat ini telah berjuang mati-matian demi tegaknya syiar agama Islam yang kita nikmati hari ini. Namun demikian dari sisi yang lain Bapak Ibu, perkembangan studi Al-Quran atau ulumul Quran pada masa sahabat tabi'in abad pertama, abad kedua dan ketiga Hijriah itu tidak selengkap hari ini. Ini kita syukuri. Di antaranya boleh jadi saat itu yang belum ada adalah apa? Kajian tentang Al-Ijazul Adadi fil Quran, mukjizat keistimewaan Al-Quran dari segi bilangan angka. Pernah sekali lagi Tiang sampaikan, walaupun Tiang ulang sedikit Bapak Ibu, pentingkah angka ini dalam hidup? Nah coba tolong buka Pak Jilham atau siapa, sekali lagi Tiang penasaran siapa pemenang MotoGP kemarin biar aktual ini, dan berapa kecepatan motornya per detik, per jam, sehingga dia dianggap menang. Berapa kali lap putaran? Apakah ketika dia menang satu putaran otomatis menang atau sampai putaran terakhir? Ini kaitannya dengan angka maksud saya. Ya. Kalau main sepak bola itu ukurannya paling hebat pemain atau berapa kali gol bola masuk ke lubang gawangnya lawan Bapak Ibu. Nah, lagi-lagi ingat bola ini karena kaitannya dengan angka maksud saya. Ya, seminggu yang lalu atau berapa malam yang lalu kita bersyukur sebagai ya warga Indonesia, pemain bola kita dalam 3-5 tahun terakhir menang melawan Thailand dalam FIFA ASEAN Cup namanya ya. Ya, berapa skornya, Pak? 4-2 dengan tendangan adu penalti yang dramatis tapi memuaskan nontonnya. Ya, di set pertama Indonesia menang 1-0, dikejar lagi jarak 3 menit satu sama. Nah, di 1 menit sebelum terakhir perpanjangan waktu masuk satu gol Indonesia menjadi 2 sama. Akhirnya diputuskanlah sesuai dengan aturan permainan internasional harus adu penalti. Di adu penalti Indonesia dapat 4 kali gol yang Thailandnya hanya 2. Sehingga dinyatakan menang. Ukuran menangnya adalah berarti Bapak Ibu bukan kehebatan pemain penyerang itu dengan gaya Yamal misalnya, Lamine Yamal namanya, yang pemain Muslim Maroko itu, bukan itunya, tetapi berapa kali dia mampu masukkan, sehingga lagi-lagi ukurannya adalah angka. Bapak Ibu, kembali ke MotoGP, sirkuit Mandalika itu apakah dibangun sesuai keinginan presiden saat itu atau sesuai keinginan dari penyelenggaranya yang ada di Spanyol, apa namanya, Dorna Spot atau apa namanya, atau ada angkanya ya, di tikungan ini berapa senti, berapa meter lebar apa namanya itu lintasan aspalnya, panjangnya berapa, ada hitungannya enggak atau hanya cuma-cuma atau hanya jama-jama terserah semua maunya yang punya kepeng, yang punya uang? Tentu ada hitungannya. Masjid ini, kubah kita ini dibangun begitu megah, begitu lebar, luas seperti ini ada hitungan angkanya apa tidak? Bagaimana kalau ngawur-ngawur saja tanpa ada angkanya? Bisa enggak berdiri tegak hingga hari ini? Kenapa tidak bisa? Pasti akan roboh, pasti akan rusak. Jadi struktur tiangnya yang banyak ini, ada berapa ya? Nyampe 99 enggak tiangnya ini? Banyak sekali, pasti ada angkanya. Pasti ada apa namanya hitungannya. Nah baik Bapak Ibu, kalau dalam dunia kampus hari ini ada istilah STEM. STEM itu kepanjangannya adalah Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Sekali lagi, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Artinya apa? Kalau negara mau maju dan besar, tidak hanya ribut masalah politiknya doang, tidak hanya ribut masalah KKN, tidak hanya ribut masalah ijazah hingga hari ini gak tutu-tutu, tapi bagaimana perhatian pemerintah itu terhadap STEM di negara itu, bagaimana pengembangan sainsnya. Maaf Bapak Ibu, tiang sejak Sanawiyah Aliyah ketika membawa pertama kali motor Bapak Tiang yang waktu itu sederhana, dan itu motor dari kantor plat merah di BKKBN Lombok Timur. Tiang lihat bengkel di Lombok Timur ini cekat sekali, hilang onderdil ini, dicari penggantinya. Sempat yang berpikir, kenapa motor yang ada ke Indonesia ini mereknya Honda dan dari Jepang, kenapa Suzuki dari Jepang, kenapa Yamaha dari Jepang. Kayak-kayaknya orang-orang di Indonesia, di Lombok, di NTB ini, kalau dikasih fasilitas bisa buat motor. Mohon maaf, bisa. Mobil juga apalagi. Walaupun lebih berat. Banyak anak-anak teknik kita hari ini sekolah, banyak insinyur teknik kita hari ini kuliah. Masa ribuan ini gak bisa buat mobil dan motor kalau difasilitasi oleh negara? Bisa apa enggak kira-kira Bapak Ibu? Maaf, masa sebodoh Indonesia itu seperti ini dibanding Jepang sama Korea hari ini? Enggak yakin tiang bodoh ini, apa yang salah? Hah? Seandainya tiang sekolah di teknik Bapak Ibu, tiang difasilitasi, bukan tiang sombong, bisa tiang buat motor. Masa Anda mampu negara sebesar Indonesia ini buat businya motor saja, enggak mampu yang kecil kayak sepertiga jam tiang ini? Masa Anda bisa buat busi kita? Coba Pelungku Serio, dari mana busi itu dibuat? Bukan dari Jakarta, bukan dari IKN, bukan dari Mataram, bukan dari Makassar, tapi made in Japan, made in China, ya, dan sebagainya. Nah makanya Bapak Ibu, kaitannya kita bicara ijaz ada di Al-Quran ini, bahwa mukjizat angka dalam Al-Quran itu maknanya untuk hari ini apa? Kita yang menerima Al-Quran ini diingatkan oleh Allah Ta'ala menurut Al-Quran niki, supaya jangan melupakan masalah angka dalam hidup. Jangan melupakan masalah STEM, bahasa kita hari ini, sains, teknologi, engineering and mathematics, di kampus, di madrasah, di sekolah manapun kita tinggal. Jangan hanya gara-gara debat, itu maulid Nabi bid'ah apa tidak? Bid'ah. Perang sama yang bermaulid, saling salahkan. Itu mubazir, sida beli jeruk, beli teluk, beli semangka, beli manuk, beli ini untuk maulid, itu enggak diterima, Rasul enggak pernah begitu. Bagi yang maulid, nyerang balik. Habis ratusan tahun umur kita hanya mempertahankan angka-angka, apa namanya itu, teori-teori ini ke? Kita lupa di madrasah kita, pelajaran teknologi, pelajaran matematik, yang menang itu biasanya, mohon maaf, sahabat-sahabat kita dari sebelah, yang sipit-sipit matanya. Siapa yang sipit matanya di sini? Oh, Pak Ketua Kelas ya, aja. Yo, pokoknya lamun ya peki-peki no teliti ngitung kepeng atau ngitung angka. Ya ibu-ibu ya. Ya ibu-ibu kalau lesipit matanya itu pasti lebih teliti dari yang enggak lebar, matanya teori kebalik itu. Mersis kayak teman kita yang di sebelah. Nah, kembali ke tadi. Jadi sains, teknologi, engineering, matematik di dunia Islam ini terbelakang hari ini Bapak Ibu. Suka tidak suka, survei menunjukkan map Arab Saudi, Mekah, Madinah, Mesir, Jordan, Maroko, termasuk map di Indonesia, STEM-nya ini tertinggal dari negara-negara yang itu mayoritas map non-muslim. Eropa, Amerika, kemudian juga Australia, termasuk map yang sekarang lagi muncul ini Jepang, Korea, dan Cina. Apakah karena kita kurang memperhatikan? Boleh jadi. Kita seolah-olah menganggap akan masuk surga diri kita kalau hanya mengamalkan fikih dalam arti yang sangat sempit, sehingga itu pun lagi-lagi didera oleh penyakit kalau berbeda mazhabnya saling salahkan, saling bid'ahkan. Sampai tadi malam mama bapak ibu sebelum tiang tidur kira-kira jam 23:30 masih di medsos itu saling cela. Ada ulama kita yang berkumpul sama habaib dicela oleh orang yang suka habaib. Bahkan mohon maaf bahasanya itu kasar sekali. Disebut nama hewan habaib ini coba. Mereka padahal itu lagi berkumpul muzakarah muhasabah tentang kehidupan di dunia, selawat kepada baginda Rasul, itu saja disebut dengan bahasa paling kasar. Hewan suka menggonggong itu. habaib-habaib gonggong-gonggong, tapi yang ganti namanya menggonggong supaya tidak kasar. Lemak neraka jahanam tahu depade katanya coba. Sholat dia yang paling soleh. Yang komentar ini. Kalian begitu-begitu itu tidak pernah Rasul mengadakan sia-sia, walaupun jubah sida belik belu. Ya Allah, makanya umat Islam ini gimana mau maju ya? Hal-hal berbeda kita tidak terbiasa dengan perbedaan pandangan, mazhab dan toleransi kita ini masih sangat lemah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang lanjut dan ijaz al-adadi fil Quran, khususnya tentang usia Rasulullah dari segi tahun sudah kita bahas. Namun yang inti yang mau sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu ya, siapakah di antara tokoh-tokoh cendekiawan Muslim yang berjasa di dalam ya memberikan pandangan baru terkait dengan al-ijaz al-adadi fil Quran di zaman-zaman kontemporer baru belakangan ini, dan menggunakan Al-Quran untuk melakukan atau menghitung beberapa hal yang mengandung angka di dalam kitab suci Al-Quran. Salah satunya Bapak Ibu disebut dia bernama Rashad Khalifah. Rashad Khalifah ini ya, dia seorang ilmuwan Muslim yang hidup antara tahun 1935 atau lahir 10 tahun sebelum Indonesia merdeka. Kemudian wafatnya tahun 1990 dia meninggal. Ia meneliti tentang susunan huruf dan angka dalam Al-Quran dengan menggunakan komputer coba. Jadi HP, komputer, temuan-temuan modern manusia, Bapak Ibu, yang menyangkut IT tidak digunakan hanya untuk menjelek batur, tidak digunakan untuk memfitnah, saling menyerang sesama umat Islam, tapi digunakan untuk hal yang positif, melakukan komputerisasi Al-Quran, menghitung hal-hal yang menyangkut angka dan sangat misterius serta menakjubkan dalam Al-Quran. Dan itu dilakukan oleh Syekh Rashad Khalifah. Sehingga Bapak Ibu, pada tahun 1973 ia menerbitkan buku ya yang berjudul Quran, Miracle of the Quran, Significance of the Mysterious Alphabets. Ya, kemudian dia juga mengembangkan teorinya pada tahun 1974. Kalau tua kelas dan pelungguh tahun 74 mungkin sudah sampun nikah bahkan, tiang belum lahir waktu itu. Nah, bukunya Rashad Khalifah ini sangat berkembang pesat tahun 74, dan manusia umat Islam sadar semakin takjub, semakin kagum dan Al-Quran. Ternyata Al-Quran tidak bicara tentang kalimat verbal, tidak bicara tentang kalimat-kalimat yang sering digunakan bercakap atau bicara oleh manusia dan begitu mengagumkan, tetapi Al-Quran juga menyimpan misteri tentang angka-angka. Nah, salah satu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, misteri yang ditemukan oleh Dr. Rashad Khalifah itu terkait dengan misteri angka 19. Mungkin pernah disampaikan oleh Tuan Guru Masyaikh sebelumnya, yang akan mengulang sedikit nanti izin untuk memperkuat apa yang ditemukan oleh Syekh Rashad Khalifah. Dia sekali lagi Bapak Ibu menemukan kehebatan, keajaiban angka 19 di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, angka 19 ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata itu terinspirasi oleh istilahnya itu ada ayat Al-Quran yang menyebut secara konkret tentang angka 19, yakni tepatnya dalam surat ya Al-Mudathir ayat 30. Sila kalau pelungguh ada musab, ada HP, buka Al-Mudathir ayat 30. Nabi katanya di sana, ya potongannya yang menarik bagi Rashad Khalifah itu adalah alaiha tis'ata asyar. Alaiha tis'ata asyar. Di atasnya ada 19. Nah, ada kata 19. Namun ternyata Bapak Ibu, secara zohir ayat ini kaitannya, munasabahnya, pertaliannya dengan ayat-ayat sebelumnya di surat Al-Mudathir ayat 28, 29 dan ini ayat 30. Apa artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut angka 19 di sana, alaiha tis'ata asyar? Bahwa di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu dijelaskan tentang ngerinya siksa neraka. Sekali lagi, ayat ini secara zohir, ya, tujuannya, madlulnya yang ditunjuk adalah kengerian siksa neraka, di mana neraka itu sangat panas, di mana makanan penduduk neraka itu bukan seperti enak pelungguh dahar mangkin, ya. Kalau kita datang ke lesehan itu khasnya Lombok, misalnya kalau ada teman kita dari luar Lombok, luar NTB datang ke sini nonton MotoGP terus mencari kuliner ala NTB, ala Lombok, napi pelunggu sebut ke mereka biasanya, hah? Pelecing doang, pantasan ngantuk, gak bisa jadi pembalap kalau ngantuk. Ya, ruangnya kita di NTB ini gak ada jadi pembalap, orang NTB Lombok Sumba Bima karena pelecing doang, makanan pokoknya, akhirnya ngantuk, berimitan ngebut kalau ngantuk kan, nabrak-nabrak jadinya. Ya coba kayak mereka hamburger katanya, hot dog katanya gitu ya. Iya, yang pernah panas ya, karena panas yang dimakan kan, hot dog katanya gitu. Astagfirullah. Ternyata itu Bapak Ibu ya, yang kalau di sini ya tentu pelecing, apalagi ayam taliwang, napi endah celorot, peyek, ciput dan sebagainya lah. Di neraka makanannya apa? Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla narun hamiyatan tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum tu'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Ya Allah, 'ainin aniyah, penduduk neraka itu disiksa dalam kobaran api yang sangat panas. Panasnya Mandalika kemarin disebut hampir 40 derajat, enggak ada apa-apanya dengan panasnya api neraka. Karena saking panasnya itu Bapak Ibu, ada ulama mengatakan sekiranya penduduk neraka ini minum satu lautan di bumi ini, masih enggak akan hilang hausnya, enggak akan hilang kepanasannya saking panasnya. Mereka lapar. Laisa lahum tu'amun illa min dhari. Dikasih makan oleh Allah, tapi bukan makan pelecing kangkung pelungguh di dunia ini, bukan makan ayam taliwang, bukan ayam makan celorot. Yang dimakan apa? Dhari, zakum, pohon berduri di surga, di neraka. Ketika dimakan, hancur elaknya, hancur lisan lidahnya, hancur usus-usus dan hatinya di dalam. Namun mau mereka makan, saking laparnya, saking hausnya. La yusminu wa la yugni minju, enggak bisa pernah mereka kenyang selama-lamanya. Makanya bahkan dalam riwayat itu kan, di ayat lain mereka minta, wahai penduduk surga, ya Allah mudahan besok kita tidak dipisah Bapak Ibu, nggih. Jangan diantara kita ini karena dosanya, karena mungkin maksiat yang dilakukan, satu sebagian kita di surga, sebagian di neraka. Ketika sebagian di neraka, apa katanya saling kenal di dunia ini, semeton beng tiang, napi jua makanan paling mengenyangkan di surga, kasih kita di neraka ini berduri-berduri lonto kita makan. Sidamai makan pelecing surga, kita zakum kita makan. Nah, ini kengerian neraka Bapak Ibu. Dan di antara kengeriannya Bapak Ibu, dijaga oleh tis'ata asyar. Ya, alaiha tis'ata asyar, di mana kengerian neraka itu banyak penduduk neraka yang ingin kabur, milene pelahi, milene sugul leman neraka, ya manjat dinding-dinding neraka, tebing-tebing neraka yang sangat panas demi ingin keluar saking tak tahannya. Makanya Bapak Ibu, sila kita saling peringatkan tiang diri tiang kita semua yang ada di sini. Nggih. Ngeri neraka, saking ngerinya itu milen kabur penduduk neraka itu ingin keluar cari surga. Timan ya tertatih-tatih lek tebing neraka saking panasnya. Tapi apa Bapak Ibu, bisa apa tidak? Tidak bisa. Alaiha tis'ata asyar. Neraka ini dikawal oleh 19 malaikat yang super hebat, super gagah, super sadis. Umpama mohon maaf, tapi menurut pelungguh, kira-kira Donald Trump kanca Netanyahu itu masuk neraka masuk surga? Menurut pelungguh ini secara zahir manusia, surga apa neraka? Neraka insya Allah ya. Ya, mudah-mudahan. Ya, kalau kata ulama itu nahnu nahkumu bizzawahir. Nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yahkumu bissarair. Kita hanya menghukum manusia, menilai manusia secara zahir saja, tapi hakikatnya Allah Ta'ala yang tahu. Secara zahir kita katakan si setan Yahu dengan Donald Trump masuk neraka. Kenapa? Satu, maaf, NM. Apa NM itu? Non Muslim pinter. Kedua, penjahat perang kemanusiaan. Berapa korban penduduk Gaza yang Muslim Bapak Ibu hingga hari ini? Kurang lebih 72 ribu manusia tidak berdosa meninggal, saudara kita Islam yang ada di Palestina sana. Siapa orang yang paling bertanggung jawab kalau kita jujur menegakkan HAM di dunia ini? Maka dua orang laknat ini sebenarnya. Ya. Siapa namanya? Netanyahu dengan Donald Trump. Donald Bebek. Sehingga secara zahir neraka wajib menurut kita, enggak tahu Allah nanti di akhirat apakah ada maghfirah buat mereka. Karena jelas di Al-Qur'an, "Man qatala mu'midan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." Siapa yang membunuh satu saja, apalagi 72 ribu orang beriman dengan zolim tanpa kesalahan, orang itu dibunuh, siapapun pelakunya, apakah orang beriman apalagi tidak beriman, jazaa'uhu jahannam, maka balasannya lah masuk ke neraka jahannam yang dijaga oleh 19 orang malaikat yang sangat kejam, yang sangat ngeri ini. Sehingga logika kita, misalnya Bapak Ibu, kita berandai-andai nih, merangka Donald Trump ini kancane Netanyahu, meton teh taek unin lah kesakit neraka ini, dia mau naik, datang satu malaikat, Donald Trump mau kemana ente? Hah? Where are you going, sir? Ya, mau cari pasukan saya di Pentagon, ditendang, geri ya, Netanyahu ditendang jatuh. Itu seterusnya tidak akan pernah berhenti buat orang yang maaf bahkan tidak beriman dan bahkan lagi dia memiliki dosa kemanusiaan. Nah, 19 malaikat. Namun Bapak Ibu, sebagai bagian dari kajian kita tidak lanjut masalah kejahatan perang itu. Dr. Rashad Khalifah ini kemudian mengambil dari dimensi yang lain, bahwa ternyata di Al-Quran itu memiliki misteri angka 19.

dan ini murid beliau, nah yang bernama Profesor Dr. Syahrin Harahap. Profesor Syahrin Harahap Niki, Bapak Ibu ya, menulis buku dan ada hubungannya memperkuat pendapat Dr. Rosyad Khalifah terkait dengan kemukjizatan angka dalam Al-Qur'an, khususnya angka 19 ya. Di sini beliau tulis, kata beliau misalnya begini, di dalam kalimat basmalah atau lafad basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim, makanya Bapak Ibu kalau pelungguh berdoa dengan al-basmalah jangan hanya mengucapkan bismillah saja, boleh enggak misalnya mau makan bismillah, boleh dengan menyebut nama Allah, tetapi mukjizat adadinya enggak masuk. Makanya kalau bisa lebihkan berapa detik saja bismillahirrahmanirrahim. Kan kadang-kadang kita gupuh-gupuh naik mobil kan, naik pesawat, bismillah, bismillah, bismillah, sampai maaf ini bejora jangan anggap benar ini, supaya enggak ngantuk, karena mengantuk-ngantuk kita ngelihat pelogoh habis nonton MotoGP dari kemarin ya. Ada katanya tuan guru sama pastor naik bis ini di Jakarta, nah tuan guru ini membaca bismillah enggak lengkap. Nah, ini juga menjadi catatan biar lengkapi aja. Sebenarnya enggak salah, bismillah udah benar dapat pahala dan menyebut nama Allah. Naikkan kakinya, bismillah. Ada sahabatnya di sebelah bejora, kebetulan dia mah pastor. Ya, jangan tersinggung ya, ini bejora tapi ada maknanya ini. Digodet, diginiin, apa bahasanya ini? Disiku tuan guru. Eh, tuan guru, bukan bismillah yang kita naik ini bismalam katanya. Coba Ibu, ya. Bukan bismillah, buta sih itu. Ini bismalam. No, tulisannya bismalam. Surya kencana. Sudah dengan nonek bismillah, bismillah unin kan gitu. Malum tuan guru pasturnya enggak belajar mukjizat angka dalam Al-Qur'an, ya. Jadi makanya Bapak Ibu biar kritik ini kritik membangun ini, makanya lengkapi bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalimat bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu setelah dihitung oleh Dr. Rosyad Khalifah, ternyata jumlah hurufnya itu ada 19. Ada 19. Nah, 19 ini ternyata digunakan untuk banyak hal di dalam Al-Qur'an ini, dibagi dan angka 19 itu banyak yang ketemu. Banyak yang pas angkanya. Satu contoh misalkan, coba Bapak Ibu dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim ada berapa kali lafaz Allah saja yang ada di sana? Coba bismillahirrahmanirrahim ada berapa kali lafaz Allah ada di dalam al-basmalah? Hah? Satu apa dua apa tiga? Bismillahirrahmanirrahim. Allahnya saja bukan Ar-Rahman Rahimnya. Satu kali. Kalau dalam Al-Fatihah secara umum yang sering kita ngaji, sering kita baca di dalam kita sholat, yang menjadi rukun kauliyah, wajib kita baca, kalau enggak sah sholat kita, yaitu surat Al-Fatihah. Ayo kita coba baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam satu Al-Fatihah ada berapa kata Allah di sana? Masa satu. Bismillahirrahmanirrahim, satu bismillahnya di Allahnya. Alhamdulillah ada dua lafaz Allah. Dalam Al-Baqarah yang pertama sering kalau kita tahlilan, bagi yang tahlil yang tidak tahlil jangan saling salahkan. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina ada berapa itu? Masih belum ada ya. Tapi di ayat akhir lillahi ma fis samawati wa ma fil arwain tubdu ma fi anfusikum, yang jelas bahwa di banyak surat ya muncul lafaz Allah berkali-kali, termasuk suratul ikhlas, kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ikhlas berapa kali? Kul huwallahu ahad allahus samad, ya dua kali. Jadi walaupun ayatnya pendek, Al-Ikhlas ini dua kali muncul. Walaupun Al-Fatihah sedikit lebih panjang dibanding Ikhlas, tetap sama dua kali muncul. Artinya apa Bapak Ibu? Lafaz Allah.

0: Allah di dalam Al-Quran itu ribuan kali muncul. Menurut Dr. Rashad Khalifah, Bapak Ibu, ya, jadi ternyata lafaz Allah itu muncul itu 2698 kali, ya. Jadi 2698 kali. Ayat Al-Quran, Bapak Ibu, jumlahnya berapa? 6.236 ayat atau 6.666 ayat menurut sebagian ulama. Sama saja, hanya beda tempat berhentinya. Nah, di dalam ayat Al-Quran secara keseluruhan yang jumlahnya 6.000-an nike, lafaz Allah itu muncul ya 2.698 kali. Ternyata lafaz Allah, lafzul jalalah yang mulia niki, itu dibagi dengan angka 19 ketemu dia. Berapa? Itu sama dengan 19 kali 142 itu 2698. Atau dengan kata lain, jumlah lafaz Allah 2698 itu dibagi 19 sama dengan 142 jumlahnya. Kemudian Bapak Ibu, ada juga ulama, ini juga dapat ilmu kita sebagai penutup. Tinggal berapa menit? 3 menit. Ya, Bapak Ibu, tinggal 3 menit. Ini yang menarik, di Al-Quran itu Bapak Ibu, ini ada hubungannya juga dengan Al-Ijaz Al-Adadi. Ada beberapa surat dalam Al-Quran yang awalnya diawali dengan huruf-huruf saja, huruf-huruf yang cara membacanya ya huruf itu dibaca biasa-biasa. Yasin, Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Sad, Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Mim Ra. Dalam kajian Ulumul Quran disebut dengan ya huruf apa itu? Huruf-huruf muqatta'ah. Atau ada juga menyebut dengan fawatihus suwar. Huruf-huruf yang berdiri sendiri, dan hampir semua para ulama menafsirkan bahwa hakikat arti dari huruf-huruf muqatta'ah itu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Misalnya Alif Lam Mim, coba pelungus Rio napi penafsirannya, pendek penjelasannya, tidak banyak. Pasti kadang-kadang ada yang menafsirkan misalnya Allahu A'lam bimuradi dzalik, hanya Allah semata yang tahu arti Alif Lam Mim, Yasin, Kaf Ha Ya Ain Sad dan sebagainya. Namun dalam kajian kita Bapak Ibu hari ini, sekali lagi kaitannya dengan misteri angka 19 yang dipelopori oleh Syekh Dr. Rashad Khalifah, kalau tadi Asmaul Husna, maka kata beliau huruf-huruf muqatta'ah ini yang muncul di awal ya surat-surat tertentu dalam Al-Quran, dan tidak semua surat yang jumlah 114 Al-Quran nike, pasti huruf itu kalau diteliti, huruf ini yang paling banyak dalam surat itu. Sekali lagi, jadi huruf-huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar, misalnya Alif Lam Mim, maka tiga huruf ini paling banyak yang muncul di dalam ayat-ayat berikutnya dalam surat Al-Baqarah. Pasti lebih banyak huruf Alif, pasti lebih banyak huruf Lam, pasti lebih banyak huruf Mim dibanding huruf-huruf hijaiyah yang lain di dalam surat tersebut. Ini rahasia mukjizat Al-Quran. Dan ternyata Bapak Ibu, huruf-huruf yang ada dalam surat tersebut ketemu dengan angka 19 dibagi, ada hasilnya. Itu poinnya adalah seperti itu. Satu contoh sebagai penutup ini, di dalam surat Qaf ya, ada kan surat diawali huruf Qaf Bapak Ibu? Ada enggak? Nun. Apa aja arti nun ini? Qaf. Nah, dalam surat Qaf misalnya, ada surat Qaf itu terdapat dalam surat Qaf itu terdapat huruf Qaf itu berulang 57 kali. 57. Angka 57 dalam surat Qaf ini yang menunjukkan jumlah huruf Qaf itu dibagi 19 ketemu berapa Ibu-ibu? Ketemu 3. Atau 19 kali 3 sama dengan 57. Begitu juga misalnya huruf Kaf Ha Ya Ain dan Sad, misalnya huruf-huruf yang mengawali surat Maryam, Kaf Ha Ya Ain Sad. Ada juga, maaf dulu ya, di sebuah perguruan tinggi negeri Islam lagi Bapak Ibu, karena tidak pernah ngaji anak-anak kita, Kebetulan tiang pernah nguji juga. Baca ini. Jadi harus lulus baca tulis Quran istilahnya. Apa dibaca? Kahaya asoh katanya. Bahkan lebih parah kata teman tiang, enggak tahu benar apa enggak. Almasod, alif lam mim sod itu almasod katanya. Alif lam ro alarm katanya gitu. Weh salah, goblok kamu. Alur Pak katanya gitu. Kurang aja. Jadi ini yang harus kita latih anak kita untuk bisa membaca al-huruf al-muqatta'ah. Nah, kembali ke surat Maryam itu Bapak Ibu, ternyata ada 133 kali ya masing-masing huruf-huruf tersebut, sehingga angka 133 ini dibagi 19 sama dengan 7, dan masih banyak yang lain akan kita sampaikan pada waktu-waktu yang berbeda insyaallah atas izin Allah. Jadi Bapak Ibu, sebagai penutup, bahwa Al-Qur'an menyimpan misteri yang luar biasa, tidak hanya dari segi struktur kata, hubungan antar kalimat, pilihan-pilihan kata yang digunakan, termasuk juga ternyata ada misteri angka yang pada abad modern ini ditemukan termasuk oleh Dr. Rashad Khalifah dan yang lain-lain, yang menunjukkan kepada kita bahwa Al-Qur'an ini memang kalamullah yang sangat agung. Sekedar penggaris bawah, sekali lagi sebagai penutup, angka usia Rasulullah SAW itu secara tersirat dengan perspektif ilmu ijaz adani kita tahu terdapat dalam dua surat, yakni surat An-Nasr yang kita sampaikan pertemuan sebelumnya, itu urutannya 110 dalam mushaf. Makanya ini rahasia Bapak Ibu, Al-Quran itu, mushaf yang ada di kita sekarang, tidak disusun berdasarkan urutan turunnya. Karena kalau berdasar urutan turunnya, surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, itu mestinya berada di surat An-Nas hari ini, di 114, tapi dia berada di 110. Itu menunjukkan kemenangan Nabi Muhammad dan umat Islam saat itu. Dan juga menurut ya Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab, lahirnya atau turunnya surat An-Nasr ke 110 itu menunjukkan tibanya ajal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu dikurangi dengan surat Muhammad itu sendiri pada urutan ke-47 ketemu angka 63. 110 kurangi 47 sama dengan 63. Itulah usia tersirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tahunnya yang terdapat dalam dua surat tersebut. Demikian dapat yang sampaikan kajian Ulumul Quran kita, fokus pada ijaz adadi, fokus lagi pada misteri angka 19, termasuk penguat dari usia atau umur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan napian yang sampaikan sedikit niki menjadi kita yakin seyakin-yakinnya tentang kehebatan kitab suci Al-Qur'an, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan. Sisi lain Bapak Ibu, bagi pelungguh yang pintar matematik, yang pintar engineering, yang pintar sains, mari semakin motivasi anak-anak kita, generasi umat Islam di Indonesia khususnya, agar mereka cinta Al-Qur'an, agar mereka cinta matematik, agar mereka cinta sains, agar mereka cinta engineering dan sejenisnya. Ingat, belum tentu yang pintar fikih ini masuk surga duluan. Boleh jadi yang pintar komputer, boleh jadi yang pintar matematik, yang pintar sains, yang pintar engineering lebih dulu masuk surga, karena mereka mengamalkan Al-Quran demi tegaknya dan marwah ya agama Islam ini, sehingga Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih, Islam ini menjadi tinggi dengan ajaran dan pengikutnya dan dihormati oleh orang lain. Mudah-mudahan nggih, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dan doa, mudah-mudahan kita diberkahi dan segala hajat baik kita diterima, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabil kirami ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan mubarakan muwaffaqan hasanan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la ilaina wa la ma'ana wa la man yasba'una syakiyya wa la masruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bil ilmi, Allahumma zayyinna bil ilmi, Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bil hilmi wa jammilna bil afiyati was salamah
1: وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة
2: Hadirin jemaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda saat ini, baru saja kita bersama mengikuti kajian subuh, yaitu kajian Ulumul Quran bersama Profesor Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fatah MPLI. Insyaallah banyak sekali ibrah atau pelajaran yang bisa kita petik untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa selalu mengamalkan Al-Quran dan juga akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pendengar, kita jelang saat kita akan bersama di rangkaian acara NTB pagi ini.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semangat pagi, sudah Senin ya. Sudah awal pekan saja. Pendengar, apa kabar Sida? Napi kabar Sida? Selapu. Wah, siap-siap kembali ya untuk beraktivitas. Meskipun kemarin beberapa hari di akhir pekan itu Anda ada yang liburan ya. Maksudnya ada yang menikmati sekali ya pagelaran MotoGP ya. Dan memang sirkuit Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat riuh suara mesin itu di hari, dari hari Jumat ya sampai hari Minggu, karena persaingan para pembalap dunia dan juga antusiasme penonton ini adalah bagian dari suasana yang memang istimewa ya untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Ya, dan setelah gelaran MotoGP kemarin berakhir, aktivitas Anda tentu kembali berjalan seperti biasa. Tapi tentu saja ada banyak kisah, cerita yang masih bisa Anda kenang ya. Mulai dari pengalaman para penonton, kerja keras petugas, sampai pelaku usaha lokal. Dan juga ada harapan-harapan nih ya, agar penyelenggaraan ajang internasional ini terus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga perekonomian daerah. Karena bagaimanapun sebuah perhelatan besar itu memang memiliki waktunya sendiri ya. Tapi yang jelas semangat, kemudian peluang dan dampak positif yang Anda harapkan tidak akan pernah stop, tidak akan pernah berhenti maksudnya ya, ketika balapan juga sudah selesai. Nah, artinya ada semangat dan motivasi baru juga tentunya di awal pekan ini pendengar. Apalagi pembalap yang Anda idolakan itu, wah, keluar menjadi juaranya. Siapakah yang menjadi juara untuk tahun ini pendengar? Nanti kami akan hadirkan informasinya untuk Anda di hari ini.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah Ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris. Simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, mendengar saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi Senin 12 Oktober 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Iya, pendengar, untuk hari ini Lombok Barat berawan dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius dan kelembabannya dari 46 sampai 86%. Sementara Lombok Tengah cerah dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 53 sampai 88%. Dan untuk Lombok Timur berawan, pendengar, dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 61 sampai 90%. Sumbawa berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembabannya dari 46 sampai 88%. Dompu cerah dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 48 sampai 91%. Bima berawan dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 48 sampai 94%. Semua besar cerah dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 52 sampai 95%. Sementara Lombok Utara berawan, Kota Mataram juga berawan dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembabannya dari 42 sampai 88%. Kota Bima juga berawan, pendengar ya, dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembabannya 46 sampai 96%. Ya, mendengar informasi cuaca untuk edisi hari ini, hari Senin 12 Oktober 2026, sudah kami hadirkan ke ruang Anda.
1: Informasi cuaca hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

89,2 FM Pro 1 dari Mataram, dan juga Anda bisa simak siaran kami melalui 92,7 dan juga di AM 855 kHz dan di RRI Digital.

Kemeriahan MotoGP di sirkuit Mandalika memang perhatian penggemar balap motor dunia ini selalu tertuju pada ridernya, selalu penasaran akhirnya siapa begitu ya yang mendapatkan pemenang atau yang berhasil menaklukkan Mandalika untuk tahun ini. Iya, ternyata yang bertanya-tanya atau kalau yang sudah menonton sudah tahu pastinya ya. Tapi ada yang saya dengar nih, dia menonton tapi tertidur seperti itu, gimana ceritanya ya? Iya, jadi untuk kalian yang penasaran pemenang atau juara MotoGP Mandalika untuk tahun ini, yang menaklukkan sirkuit Mandalika itu ternyata Marco Bezzecchi ya. Oke, seperti apa dia menaklukkan MotoGP, maksudnya menaklukkan Mandalika, nanti juga kami akan hadirkan informasinya ke ruang Anda pendengar ya, di NTB pagi ini di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pedes banget sih ini pelecing. Kenapa ya makanan-makanan di sini pedes-pedes semua? Apa karena namanya Pulau Lombok ya?
1: Pernahkah berpikir dari mana asal-muasal nama Pulau Lombok? Lombok memang sebutan untuk cabai di berbagai daerah di Indonesia. Banyak yang mengira asal-usul nama Pulau Lombok berkaitan dengan cabai. Mulai dari banyaknya cabai di sana, sampai kuliner dari Lombok yang terkenal pedas. Ternyata, nama itu tidak ada hubungannya dengan cabai. Lalu, dari mana asal nama Pulau Lombok? Pulau Lombok dihuni oleh masyarakat suku Sasak. Orang Sasak biasanya menyebut Lombok dengan sebutan Lombo, yang artinya lurus. Nama ini sudah ada sejak zaman Majapahit dan tertulis dalam kitab Negara Kertagama yang berbunyi Lombok Sasak Mirah Adi. Kata Lombok berarti lurus, Sasak berarti orang Lombok, Mirah artinya permata, dan Adi artinya kejayaan. Sehingga arti dari keseluruhan nama itu adalah orang Lombok memiliki hati yang lurus untuk dijadikan permata kejayaan. Ternyata, nama Pulau Lombok tidak ada hubungannya dengan cabai.
2: Berhenti, minggir deh.
3: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma diret doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
4: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
3: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
5: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

baik benar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi ya. Aktivitas yang sudah siap akan Anda jalankan tentu dengan rencana-rencana yang sudah matang. Kemudian planning-planning Anda yang sempat tertunda kemarin itu saat ini menjadi satu hal atau

harus Anda selesaikan juga. Ya, apapun yang Anda rencanakan, kemudian apapun yang kemarin ya, kesibukan Anda yang menyita waktu Anda untuk tidak melanjutkan tugas-tugas atau pekerjaan Anda, ini tidak akan pernah mengurangi semangat Anda, pendengar ya, untuk terus nanti berinovasi, membuat sesuatu yang baru. Karena bagaimanapun kalau berbicara tentang 3 hari kemarin ya di gelaran MotoGP ya, dan itu semua kan harus menonton, bagaimanapun kita juga harus bangga ya memiliki sirkuit Mandalika ini seperti negara-negara yang lain. Karena di suguhan MotoGP itu ada saja pelajaran menarik ya yang bisa diambil, karena ajang olahraga internasional ini bukan hanya soal siapa yang menjadi juara, tetapi sebenarnya bagaimana ya kita yang memiliki daerah tempat tinggal kita ini, kita bisa langsung ya memperkenalkan potensi wisata yang kita miliki. Nah, belum lagi bagaimana pergerakan ekonomi lokal ini akan semakin terus berputar, bergerak ya, dan memberikan pengalaman-pengalaman terbaik juga ya untuk para pengunjung. Baik, untuk Anda semangat MotoGP ini ya, buat masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dengan berakhirnya MotoGP Mandalika, bukan berarti semangat Anda ikut berakhir. Justru saatnya Anda menjaga semua-semua ya, menjaga destinasi wisata, meningkatkan pelayanannya, dan memperkuat kebanggaan terhadap daerah sendiri. Iya, kita beraktivitas dengan semangat baru apapun pekerjaan dan tanggung jawab yang akan Anda jalankan saat ini. Insyaallah ya bisa Anda lakukan sebaik mungkin seperti yang Anda harapkan. Dan tentu saja semangat dari Pro 1 akan terus menemani langkah-langkah Anda ke tempat aktivitas masing-masing.

dalam perjalanan guys, ide yang sedang on the way yang sekarang ini mau berangkat ke pasar, ke sawah ya, mau ke kampus nih buat mahasiswa, terus yang ibu-ibu yang sudah siap nih mau mengantarkan anak-anaknya berangkat ke sekolah ya. Di hari Senin ini emang hari yang padat ya, aktivitas dimulai begitu, karena sejak tadi juga tuh setelah subuh maksudnya, itu jam 6 saja dari Langku 83 itu sudah arus kendaraan tuh sudah ya banyak begitu. Kemungkinan ini buat yang jarak rumahnya dari tempat kerja lumayan jauh, jadi lebih awal begitu berangkatnya. Memang ada hal-hal yang yang tidak pernah terpikirkan, seperti misalnya nih jam berapa nih harus Anda berangkat dari rumah biar tidak terburu-buru, atau nanti kadarullah ya, tidak pernah tahu kan ada halangan di perjalanan yang bannya pecah lah, kemudian tiba-tiba yang bensinnya habis ya, terus yang tiba-tiba udah di pertengah perjalanan ada sesuatu yang Anda lupakan, terbawa. Padahal hal-hal itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat berharga untuk melengkapi aktivitas Anda. Iya, jadi itulah kenapa memilih untuk terbangun lebih awal itu adalah hal yang sudah bisa menjadi catatan atau kebiasaan-kebiasaan penting yang terus Anda tanamkan, bukan hanya untuk Anda sendiri tapi juga untuk keluarga, untuk anak-anak terutama ya. Awalnya pakai alarm lah untuk membangunkan anak-anak sekolah ya. Nah, dengan itu lama-lama nanti dia akan terbiasa sendiri ya, karena sebagai seorang pekerja, apalagi kalau Anda yang bekerja ya, dua-dua ya, suami istri bekerja terus anak-anak mau sekolah ya, ini kan terpikir juga. Jadi itulah kenapa memang bangun lebih awal ini banyak sekali manfaatnya ya. Jadi bisa juga jogging sebentar atau jalan kaki lah. Ini adalah olahraga yang paling ringan, yang paling murah, dan juga yang paling bisa Anda lakukan setiap hari ya. Meskipun itu sekedar di sekeliling komplek Anda lah, seperti itu ya. Baiklah pendengar, tetap semangat untuk bersama, karena masih banyak sekali nanti informasi-informasi yang saya hadirkan. Setelah ini nanti akan saya sampaikan informasi dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Kemudian Anda bisa simak nanti obrolan di Dialog ya, maksudnya opini publik klarifikasi. Dan jam 9 juga nanti pendengar, Anda bisa bergabung di Halo RRI. Tetaplah di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari Jalan Langko 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Some hard races, a bit of an hard time, and then after the injury, the comeback was
2: luar biasa. Ini event yang sangat berharga buat Indonesia karena mempromosikan Indonesia ke dunia.
3: Saya perhatikan di NTB, khususnya di Mataram, harga-harga sembako cukup aman, terkendali.
0: Marco Bezzecchi juara MotoGP Mandalika 2026. Erick Thohir menilai gelaran MotoGP memiliki peran penting membawa Indonesia ke panggung dunia. Direktur utama Perum Bulog pastikan harga dan ketersediaan bahan pokok di kota Mataram masih dalam kondisi terkendali. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah menaklukkan 27 putaran di sirkuit Mandalika Minggu sore 11 Oktober 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan.
4: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super happy, super thankful to
5: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
1: Some hard races, a bit of an hard time, and then after the injury, the comeback wasn't bad, but was difficult to, you know, be back on the top step of the podium. But fortunately today we were able to do it, so I'm super happy, super thankful to the team, to the factory at home, and very happy, can't wait to, you know, ride again.
5: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
6: So I come directly to the track. When I wake up, I saw some mechanic, and let's say that I start to make some stupid thing on the bike, on the handlebar, to try to keep in the hand on the handlebar. And yeah, they make some things that I feel comfortable, and I say, okay, let's try to do the warm up, and then we see if I can make the race.
5: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembalap Monster Energy Yamaha Alex Rins mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapinya dalam gelaran MotoGP Mandalika 2026. Rins mengaku belum mendapatkan performa motor yang sesuai harapan. Persoalan daya cengkram atau grip, konsistensi motor, hingga pemilihan kompon ban menjadi tantangan yang harus dihadapi pembalap asal Spanyol tersebut. Rins mengatakan sensasi berkendara sudah terasa kurang baik sejak lap pertama. Meski kondisi lintasan mengalami perubahan, ia menilai Yamaha masih perlu bekerja keras untuk meningkatkan performa motor. Selain itu, pemilihan ban juga menjadi perhatian. Rins sempat mempertimbangkan penggunaan ban dengan kompon lebih lunak, namun tim menyarankan untuk tidak mengambil pilihan tersebut. Keputusan itu menunjukkan pentingnya pertimbangan strategi dalam balapan, terutama untuk menjaga daya cengkram dan temperatur ban sepanjang sesi.
7: It was really bad feeling during all the race. Then overheating the tires, the same history as always. I was quite convinced to put the soft tire, even more after the warm-up. But the team really recommend me to don't put it. We are a team.
0: Rins juga menyoroti kesulitan yang dialami Yamaha sejak awal musim. Menurutnya persaingan antar pabrikan di MotoGP semakin ketat sehingga diperlukan pengembangan teknis untuk meningkatkan daya saing motor. Hasil di Mandalika pun menjadi bahan evaluasi bagi Yamaha untuk memperbaiki performa pada seri-seri berikutnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menilai gelaran MotoGP memiliki peran penting dalam membawa Indonesia ke panggung dunia. Selain itu, Mandalika memang dipandang memiliki nilai tambah dengan adanya MotoGP tersebut. Berikut reporter Syamanap melaporkan.
8: Karena mempromosikan Indonesia ke dunia.
9: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menilai penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat memiliki peran penting dalam mempromosikan Indonesia ke panggung dunia. Ajang balap motor internasional ini menjadi salah satu momentum strategis untuk memperkenalkan potensi Indonesia kepada masyarakat global. Erick hadir di sirkuit Mandalika pada Minggu 11 Oktober 2026. Setibanya di kawasan sirkuit, ia disambut dua pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Aji. Dalam pertemuan tersebut, Erick memberikan kaos timnas sepak bola Indonesia kepada kedua pembalap sebagai bentuk dukungan dan motivasinya. Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan menemui sejumlah pemain sekolah sepak bola yang telah menunggu kedatangannya. Erick menyempatkan diri berdialog dengan para pemain muda sebelum mengabadikan momen melalui foto bersama. Bagi Erick, penyelenggaraan MotoGP di Mandalika tidak sekedar menghadirkan kompetisi olahraga kelas dunia. Lebih dari itu, ajang ini menjadi sarana untuk menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga internasional sekaligus memperkenalkan potensi pariwisata tanah air kepada dunia.
2: Luar biasa, ini event yang sangat berharga buat Indonesia karena mempromosikan Indonesia ke dunia dan khususnya pada saat ini Mandalika. Kalau kita ingin mendorong jumlah turis makin bertingkat terus, ya selain Bali kita harus membangun juga tempat-tempat lain seperti Mandalika yang memang punya nilai tambah. Nah kebetulan Mandalika punya plus MotoGP-nya.
9: Kehadiran pembalap tim ofisial serta perhatian penonton dari berbagai negara menjadikan MotoGP Mandalika sebagai panggung bagi Indonesia untuk meningkatkan eksposur di tingkat global. MotoGP Mandalika tidak hanya berbicara tentang kecepatan di lintasan, tetapi juga tentang peluang memperkenalkan Indonesia, mengangkat potensi daerah dan membangun daya tarik tanah air di mata dunia. Dari sirkuit Mandalika, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir optimistis perputaran ekonomi dari gelaran MotoGP Mandalika 2026 mampu menembus 5 triliun rupiah. Optimisme ini didukung jumlah penonton yang mencapai 157 ribu orang, rekor tertinggi sejak MotoGP digelar di Mandalika. Tingginya antusiasme penonton diharapkan mendorong aktivitas ekonomi mulai dari sektor pariwisata, UMKM hingga penyerapan tenaga kerja lokal. Maya Oktarifa melaporkan.
10: Luar biasa, memecahkan rekor 157 ribu penonton yang hadir.
11: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir optimis perputaran ekonomi dari gelaran MotoGP Mandalika 2026 mampu menembus 5 triliun rupiah. Optimisme tersebut didukung rekor jumlah pengunjung yang mencapai 157 ribu orang selama penyelenggaraan balapan. Erick pun menilai tingginya jumlah penonton menjadi sinyal kuat bahwa ajang balap motor kelas dunia tersebut memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Manfaatnya diharapkan tidak hanya dirasakan sektor pariwisata, tetapi juga pelaku UMKM, tenaga kerja lokal, serta berbagai usaha yang bergerak selama gelaran berlangsung.
10: Luar biasa, memecahkan rekor 157 ribu penonton yang hadir. Apalagi pembalap kita tadi finish terbaik, ya, dan dia rankingnya sekarang nomor 7 overall. Ya, mudah-mudahan kita dorong pembalap lokal juga. Pak Gubernur happy, masyarakat happy, tingkat kemiskinan ditekan tadi hampir 3%. Dan inilah membuktikan bahwa event-event olahraga bisa menghasilkan keekonomian. Mudah-mudahan ya MotoGP ke depan bisa lebih baik.
11: Sementara itu, Direktur Utama Injourney Maya Watunu juga menyampaikan optimisme terhadap target perputaran ekonomi 5 triliun selama penyelenggaraan MotoGP 2026. Ia menyebut jumlah pengunjung MotoGP 2026 mencapai mencapai 157.000 orang, tertinggi sepanjang 5 kali penyelenggaraan. Maya juga turut menyoroti keterlibatan sekitar 3.000 tenaga kerja lokal asal NTB dalam penyelenggaraan tersebut. Keterlibatan masyarakat dan UMKM menurutnya menjadi bagian penting dari dampak ekonomi yang diharapkan terus meningkat setiap tahun.
12: Pasti kami sangat optimis bahwa ini bisa, karena tadi kami baru mendapatkan perhitungan juga dari Dorna bahwa 157.000 pengunjung, jadi itu rekor terbesar sepanjang sejarah. Ini tahun kelima dan tahun setiap tahun kami improve, dan tahun ini kita rekor terbesar. Kita lihat antusiasmenya, pasti teman-teman berasa ya di stadion, tapi juga di viral di sosmed bahwa memang pengerjaannya juga rapi, semua juga keterlibatan masyarakat lokal, UMKM-nya juga luar biasa, jadi sangat-sangat membanggakan. Saya rasa perputaran ekonominya pastinya akan jauh lebih baik.
11: Penyelenggaraan MotoGP juga memperlihatkan bagaimana event olahraga internasional dapat menjadi penggerak ekonomi daerah. Dia menyoroti jumlah penonton yang memecahkan rekor serta capaian pembalap Indonesia. Beda Ega Pratama yang finish di posisi ke-6 dan berada di peringkat ke-7 klasemen keseluruhan.
0: Gelaran MotoGP Mandalika 2026 menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Antusiasme penonton yang memadati kawasan sirkuit dinilai tidak hanya menunjukkan besarnya daya tarik ajang balap motor kelas dunia tersebut, tetapi juga menjadi momentum kebangkitan ekonomi daerah. Hal itu disampaikan Raffi Ahmad, artis sekaligus utusan khusus Presiden Republik Indonesia bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, saat ditemui di area pedok sirkuit Mandalika Minggu 11 Oktober 2026 usai balapan resmi MotoGP. Raffi mengungkapkan rasa bangganya terhadap penyelenggaraan MotoGP kali ini yang mampu menyedot perhatian ratusan ribu penonton. Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat menjadi bukti bahwa Mandalika semakin diperhitungkan sebagai destinasi penyelenggaraan ajang olahraga internasional.
13: MotoGP kali ini membanggakan dan juga rekor ya. Berapa Bu Maya? 157.000 pengunjung. Ini memutarkan roda ekonomi yang ada di sekitar
14: 5 triliun.
13: Wow, 5 triliun, the best. Bangga Indonesia semakin dilihat di mata dunia. Keren.
0: Selain dampak ekonomi, Raffi juga menyoroti pentingnya MotoGP Mandalika sebagai panggung untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Menurutnya, perhatian internasional yang tertuju pada Mandalika menjadi kesempatan besar untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah ajang olahraga berkelas sedunia. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio atau Balmon Mataram memastikan penggunaan frekuensi radio selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 berjalan lancar tanpa gangguan berarti. Kepala Balmon Mataram Hamzah mengatakan sebanyak 254 izin frekuensi dialokasikan untuk perizinan baru guna mendukung kebutuhan komunikasi selama rangkaian balapan MotoGP. Selain izin baru, pengawasan juga dilakukan terhadap penggunaan frekuensi existing yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari komunikasi antara pembalap dan tim, kamera di atas motor atau onboard kamera, komunikasi audio, kamera helikopter hingga sensor dan sistem telemetri. Hamzah menjelaskan sejak sesi latihan, kualifikasi hingga balapan utama seluruh komunikasi dapat berjalan dengan baik. Meski ditemukan sejumlah persoalan kecil seperti penggunaan frekuensi yang telah ditempati pengguna lain, masalah tersebut dapat diselesaikan melalui koordinasi dan perpindahan frekuensi.
15: Dari sesi praktis, sesi kualifikasi sampai tadi main race di motor GP yang jam 3 semuanya clear, alhamdulillah. Benar-benar bersyukur tidak ada gangguan. Kami tim gabungan dari Jakarta, Direktorat Pengendalian Jakarta, lead-nya, dan kami Balmon Mataram, serta juga didukung oleh tim media dari kantor pusat. Alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti. Ada beberapa isu-isu minor seperti perpindahan frekuensi yang sifatnya karena di sini tidak clear karena ada bunyi-bunyi, dan ternyata itu memang sudah diduduki. Jadi kita sampaikan bahwa memang Anda tidak boleh di situ karena itu sudah diduduki.
0: Hamzah mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi menjaga kelancaran komunikasi digital selama ajang balap internasional tersebut. Ia berharap keberhasilan ini dapat terus dipertahankan dalam penyelenggaraan kegiatan berskala besar berikutnya. Selain itu, dampak ekonomi dari MotoGP Mandalika diharapkan mampu memberikan manfaat. Dorna berkomitmen penyelenggaraan balap motor paling bergengsi MotoGP di Indonesia akan berlanjut hingga 2031. Fatmawati melaporkan.
14: Dorna Sport menegaskan komitmen jangka panjangnya untuk terus menggelar ajang balap motor paling bergengsi MotoGP di Indonesia. Chief Commercial Officer CCO Dorna Sport Carlos Espelete memastikan bahwa kontrak kerjasama dengan pemerintah Indonesia akan berlangsung setidaknya hingga musim 2031.
16: 5+5-year agreement with the government of Indonesia. We plan to be here for till 2031 at least.
14: Selain membahas komitmen di Indonesia, Espelete juga merespon kekhawatiran terkait fleksibilitas jadwal kalender MotoGP di kawasan Timur Tengah, khususnya seri Qatar. Ia menegaskan bahwa pihak penyelenggara terus memantau dinamika situasi di kawasan tersebut secara intensif demi memastikan keselamatan seluruh pihak. Menurutnya, keselamatan personel, tim staff dan juga para penggemar merupakan prioritas tertinggi yang tidak dapat ditawar. Meski saat ini persiapan seri Qatar masih berjalan sesuai rencana, Dorna Sport telah menyiapkan berbagai skenario antisipasi jika terjadi dinamika yang tidak terduga. Espelete mencontohkan respon cepat Dorna saat menghadapi kendala mendadak pada pembatalan seri Valencia di musim 2024 lalu. Kala itu pihaknya mampu mengalihkan dan mengorganisasi lokasi balap alternatif hanya dalam kurun waktu 10 hari. Ia mengatakan keadaan yang tidak terduga selalu bisa muncul, namun ia terus bekerja sama dengan tim dan juga promotor lokal untuk memastikan seluruh aspek keamanan terpenuhi, sekaligus menyiapkan rencana darurat atau contingency plan jika suatu waktu dibutuhkan.
0: Arus balik penonton MotoGP 2026 diprediksi menjadi tantangan tersendiri bagi layanan penyeberangan Lembar Padang Bai. Pelabuhan Lembar Lombok Barat menyiapkan skema khusus untuk menghadapi potensi lonjakan penumpang dan kendaraan setelah balapan berakhir pada 11 Oktober 2026. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
17: Tahun ini diprediksi juga akan ada peningkatan arus kembalinya penumpang dan kendaraan.
18: Mobilitas penumpang dan kendaraan dari Lombok menuju Surabaya diperkirakan mengalami peningkatan seiring momentum pelaksanaan MotoGP telah usai. Kondisi tersebut menjadi perhatian operator angkutan laut yang melayani jalur Lombok-Surabaya. Ketua DPC Gapasdap Lembar Lombok Barat Firman Dandi mengatakan, peningkatan arus penumpang dan kendaraan diprediksi terjadi karena tingginya mobilitas masyarakat pada periode pelaksanaan ajang balap motor tersebut. Untuk mengantisipasi potensi kenaikan tersebut, PT Dharma Lautan Utama telah menyiapkan dua kapal yang melayani rute Lombok-Surabaya, yakni KM Kirana 7 dan KM Dharma Kencana dengan layanan penyeberangan dari Lombok menuju Surabaya tetap tersedia setiap hari sesuai jadwal operasional.
17: Pelabuhan penyeberangan Lembar tahun ini kami menyiapkan tiga skenario. Yang pertama adalah skenario normal, yaitu dalam satu hari ada 13 kapal yang akan beroperasi dalam 24 jam. Kemudian skenario kedua adalah skenario padat. Ini kita menyiapkan 15 kapal yang akan beroperasi dalam 24 jam di tanggal tersebut. Kemudian selesai MotoGP, tentunya akan ada bottleneck nih di pelabuhan. Kami prediksi tahun 2026 ada peningkatan 10-15% arus penumpang dan kendaraan. Untuk jadwal sendiri, ini masih reguler yang akan beroperasi setiap hari dari Lombok menuju Surabaya.
18: Dengan kesiapan armada tersebut, operator berharap kebutuhan masyarakat terhadap transportasi laut pada periode meningkatnya mobilitas menuju Surabaya dapat tetap terlayani dengan baik, sekaligus menjaga aspek keselamatan selama perjalanan.
0: Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro1 RRI Mataram. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok di kota Mataram masih dalam kondisi terkendali. Kepastian ini disampaikan Rizal setelah melakukan pemantauan langsung di Pasar Kebon Roy, Kota Mataram, Minggu 11 Oktober 2026. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
19: Kebon Roy ini adalah pasar SP2KP.
20: Perum Bulog memastikan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi aman dan harga relatif terkendali. Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani saat meninjau Pasar Kebon Roy Minggu 11 Oktober 2026 menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan langsung, sejumlah komoditas dinilai masih berada pada kisaran harga yang cukup baik. Selain memantau harga, Bulog juga memastikan ketersediaan stok masih menjadi perhatian utama. Menurut Rizal, stabilitas pangan tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga kemampuan pasar memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terganggu kelangkaan barang. Salah satu komoditas yang turut diperiksa ialah minyak kita, minyak goreng bersubsidi yang banyak dibutuhkan masyarakat. Dari hasil peninjauan, produk tersebut terlihat tersedia di hampir seluruh kios yang dikunjungi. Bulog menilai pengawasan harga dan distribusi perlu terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat, terlebih perubahan pemerintahan pada komoditas tertentu dapat memengaruhi harga di tingkat pasar.
19: Saya perhatikan di NTB, khususnya di Mataram, harga-harga sembako cukup aman, terkendali, dan saya nyatakan tersedia dengan banyak.
20: Sementara itu, untuk membantu peternak menekan biaya pakan, pemerintah akan menambah kuota jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebanyak 150 ribu ton secara nasional. Tambahan kuota ini menyusul habisnya alokasi sebelumnya sebesar 200 ribu ton. Jagung SPHP dijual dengan harga Rp5.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga jagung umum yang mencapai sekitar Rp8.000 per kilogram.
19: Ah ya, kalau jagung sesuai arahan dari hasil rapat koordinasi terbatas dipimpin Pak Menko Pangan, bahwa untuk jagung SPHP diberikan penambahan kuota, yaitu karena kebutuhan MBG yang begitu besar untuk kebutuhan ayam dan telur, sehingga para peternak-peternak mikro perlu adanya dukungan tambahan jagung-jagung yang murah untuk pakan ternak, yaitu melalui jagung SPHP yang disiapkan oleh pemerintah.
20: Bulog bersama Satgas Pangan juga akan terus melakukan pengawasan rutin untuk menjaga stabilitas harga, memastikan kualitas barang, dan menjamin ketersediaan bahan pokok di pasaran. Rizal menegaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan menjelang hari besar keagamaan, tetapi berlangsung secara berkelanjutan untuk melindungi konsumen.
0: Hultah ke-91 NWDI yang digelar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon dihadiri ribuan jamaah. Momen tersebut juga menegaskan PBNW berkomitmen membangun pendidikan bangsa. Yunia Herawati melaporkan.
3: Lalu ngaji, lalu berajah, kalah tipah le anjani, jelo niki, jelo hultah, hultah madrasah NWDI.
21: Ribuan masyarakat memadati arena peringatan Hultah ke-91 Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah NWDI yang dipusatkan di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin NW Anjani, Kabupaten Lombok Timur. Peringatan tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen melanjutkan perjuangan pendiri NWDI, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, melalui pendidikan dan pengabdian kepada bangsa. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon PBNW Tuan Guru Bajang Lalu Gede Muhammad Zainuddin Adsani menegaskan pentingnya menjaga kemurnian, merawat perjuangan, dan meneguhkan kedaulatan negeri sebagai tiga amanah utama dalam melanjutkan perjuangan organisasi. Tuan Guru Bajang mengingatkan pentingnya kesetiaan warga terhadap organisasi, pendiri, dan amanah perjuangan Nahdlatul Wathon. Kesetiaan tersebut perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk menjaga kerukunan umat beragama, memperkuat persaudaraan, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Menjaga kemurnian bukan berarti menolak perubahan. Kemurnian berkaitan dengan asas, nilai, dan tujuan. Sementara itu, metode pendidikan dapat diperbarui sesuai kebutuhan zaman. Tentang asas perjuangan tersebut, Nini Maulana Syekh menegaskan dalam wasiat renungan masa pengalaman baru beliau. Aduh sayang, asas NW jangan diubah. Sepanjang masa, sepanjang sanah. Sunnah jamaah dalam akidah. Mazhab Syafi'i dalam syariah. Bait ini menegaskan bahwa pembaruan pendidikan harus berdiri di atas fondasi yang jelas.
21: Tuan Guru Bajang juga mengungkapkan warisan pendidikan Maulana Syekh telah berkembang melalui jaringan madrasah dan lembaga pendidikan Nahdlatul Wathon yang tersebar di berbagai daerah. Jumlahnya disebut telah mencapai tidak kurang dari 3.000 lembaga pendidikan dan majelis taklim. Ia menilai keberlanjutan perjuangan pendiri organisasi harus diwujudkan melalui peningkatan mutu madrasah, kompetensi guru, integritas kader, serta pengabdian yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Tuan Guru Bajang juga menyampaikan rencana pelaksanaan haul pendiri Nahdlatul Wathon pada 21 Oktober mendatang. Pelaksanaan haul dipisahkan dari peringatan Hultah NWDI agar masing-masing momentum memiliki ruang tersendiri untuk mengenang dan melanjutkan perjuangan pendiri organisasi. Peringatan Hultah ke-91 NWDI diharapkan semakin memperkuat peran lembaga pendidikan dalam mencetak generasi yang menguasai ilmu pengetahuan, memiliki karakter dan akhlak yang baik, serta mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat dan bangsa. Kegiatan Hultah NWDI tersebut dihadiri jajaran pengurus organisasi, unsur pemerintah, tokoh agama, serta masyarakat dan santri dari berbagai daerah di Indonesia.
0: Berbagai cara dilakukan Pemkab Sumbawa untuk mempercepat proses usulan kawasan ekonomi khusus Kek Samota, salah satunya dengan menggandeng investor dalam percepatan prosesnya. Randi Pratama melaporkan.
1: Ada pihak swasta yang tertarik untuk mengusulkan wilayahnya menjadi Kek.
4: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggandeng pihak swasta untuk mempercepat pengusulan kawasan ekonomi khusus atau Kek Samota. Skema ini diharapkan membuka peluang investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Baperida Kabupaten Sumbawa, Dedi Heriwo mengatakan, sejumlah investor mulai menunjukkan minat untuk mengusulkan sekaligus mengelola kawasan tersebut. Menurut Dedi, investor dapat berperan langsung dalam menyiapkan lahan dan membangun fasilitas pendukung investasi. Sementara itu, pemerintah daerah bertugas memfasilitasi proses pengusulan, penetapan batas kawasan, serta koordinasi dengan pemerintah pusat. Pemkab Sumbawa juga membuka peluang pemberian insentif investasi termasuk keringanan pajak sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Saat ini sejumlah calon pengelola tengah menyiapkan dokumen persyaratan untuk mengusulkan Kek Samota kepada pemerintah pusat.
1: Memang kan sudah ada beberapa inisiatif-inisiatif yang ingin dilakukan oleh pihak swasta. Nah, ada pihak swasta yang tertarik untuk mengusulkan wilayahnya menjadi Kek. Nah, kemudian yang menarik itu wilayah Keknya itu tidak ada batasan minimal luasannya. Yang penting mereka menguasai wilayah kawasan yang akan didelineasi sebagai Kek itu minimal 50%.
4: Dedi menjelaskan pemerintah daerah memilih mendorong keterlibatan swasta agar pengembangan kawasan memiliki kesiapan lahan dan rencana investasi yang lebih jelas. Ia berharap kolaborasi pemerintah dan investor dapat mempercepat penetapan Kek Samota melalui peraturan pemerintah sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja di Kabupaten Sumbawa.
0: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Marco Bezzecchi juara MotoGP Mandalika 2026. Erick Thohir menilai gelaran MotoGP memiliki peran penting membawa Indonesia ke panggung dunia. Direktur utama Ferum Bulog pastikan harga dan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi terkendali. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang berjumpa dengan Anda dalam Dialog Opini Publik dan Klarifikasi edisi Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Yunia Herawati. Pendengar, penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 kembali menempatkan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu pusat perhatian dunia melalui ajang balap motor internasional yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit yang berada di Kabupaten Lombok Tengah. Ajang ini bukan hanya menjadi tontonan olahraga bagi penggemar balap motor, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengembangan pariwisata, penggerak ekonomi daerah, dan sarana memperkenalkan potensi Lombok dan Sumbawa, khususnya di Nusa Tenggara Barat, kepada masyarakat internasional. Ya, ini menjadi salah satu alasan kami mengangkat topik nilai penting dari keseruan MotoGP Mandalika. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi 0370646521 atau di 0818020560000. Pendengar dapat bergabung bersama kami menceritakan pengalaman Anda kemarin sudah menonton langsung MotoGP di Mandalika, atau mungkin ada saran ataupun evaluasi terkait tentang MotoGP yang diselenggarakan sudah lebih dari dua kali ini diselenggarakan MotoGP di Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya kami tetap mengundang Anda di 0370646521 atau di 0818020560000. Pendengar dapat bergabung bersama kami, bagaimana pengalaman Anda menonton MotoGP ataupun ada evaluasi yang harus dilakukan pemerintah agar pelaksanaan MotoGP benar-benar sukses, agar MotoGP positif di mata dunia dan tentunya akan berdampak langsung kepada berbagai bidang tentunya. Dan topik kita hari ini adalah nilai penting dari keseruan MotoGP Mandalika. Ya, pendengar, penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 menempatkan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu pusat perhatian dunia. Pelaksanaan MotoGP ini memiliki arti penting bagi Nusa Tenggara Barat tentunya karena melibatkan banyak sektor, mulai dari transportasi, perhotelan, restoran, kemudian usaha mikro kecil dan menengah hingga jasa perjalanan wisata. Karena itu, penyelenggaraan MotoGP tidak cukup hanya melihat kelancaran balapan di lintasan, tetapi juga memperhatikan pengalaman para penonton, kesiapan akomodasi, efektivitas pengamanan, kualitas pelayanan publik, hingga sejauh mana masyarakat lokal mendapatkan manfaat ekonomi. Kami mengundang Anda di 0370646521 atau di 0818020560000. Topik kita hari ini adalah nilai penting dari keseruan MotoGP Mandalika bersama saya Yunia Herawati. Ya, pendengar, jumlah penonton yang datang menyaksikan langsung MotoGP menjadi salah satu indikator yang banyak mendapatkan perhatian dalam MotoGP Mandalika. Tingginya kehadiran penonton menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap ajang balap motor internasional, sekaligus menjadi gambaran daya tarik Mandalika sebagai destinasi penyelenggaraan olahraga kelas dunia. Pada penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026, jumlah kunjungan penonton selama 3 hari tercatat 157.875 orang, yang melampaui target awal sebanyak 145.000 penonton. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penonton pada penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa MotoGP Mandalika memiliki daya tarik yang perlu dan terus dipertahankan melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pengunjung. Namun, peningkatan jumlah penonton tersebut akan membawa cukup banyak konsekuensi tentunya terhadap kesiapan fasilitas dan pelayanan. Semakin banyak pengunjung yang datang, akan semakin besar pula kebutuhan terhadap akses transportasi, kemudian fasilitas sanitasi, serta fasilitas umum lainnya. Karena itu, jumlah penonton perlu juga dilengkapi dengan penilaian terhadap kenyamanan selama mereka berada di kawasan sirkuit yang menjadi evaluasi bersama untuk dapat meningkatkan pelayanan yang tentunya akan jauh lebih baik dari tahun ke tahun. Kami tetap mengundang Anda di 0370646521 atau di 0818020560000. Pendengar dapat bergabung bersama kami menceritakan seperti apa pengalaman Anda atau hanya menonton saja di rumah, seperti apa pengalaman Anda melihat sirkuit Mandalika yang begitu megah, ataupun masyarakat atau Anda pendengar RRI Mataram yang datang langsung ke lokasi balap MotoGP. Seperti apa pengalaman Anda? Anda dapat bergabung bersama kami di 03

0: Ada penyelenggaraan MotoGP, tingkat hunian, akomodasi di sejumlah kawasan wisata Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu indikator yang menunjukkan peningkatan permintaan. Kawasan Mandalika dan Senggigi dilaporkan mengalami tingkat hunian yang sangat tinggi. Kondisi ini membuka peluang bagi pengelola penginapan, khususnya pelaku usaha juga untuk meningkatkan pendapatan selama acara berlangsung maksud kami. Tingginya tingkat hunian perlu juga dilihat bersama dengan pemerataan kapasitas akomodasi, dan apabila penginapan di sekitar sirkuit juga telah penuh, wisatawan membutuhkan informasi mengenai alternatif penginapan. Bahkan usai MotoGP selama 3 hari ini, sasaran para wisatawan khususnya dari luar negeri maupun dari luar Pulau Lombok ataupun Nusa Tenggara Barat menuju ke lokasi wisata lainnya, tidak hanya tertuju pada Mandalika, namun akan berimbas ke Kabupaten Lombok Utara, kemudian Lombok Timur, bahkan ke Pulau Sumbawa. Dan ini kesiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk mendukung pelaksanaan MotoGP usai pelaksanaan MotoGP agar mendukung pariwisata di sekitarnya. Ya, pendengar, sebelum kita melanjutkan dialog, kita jeda dulu dengan yang berikut ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kembali pendengar di Dialog Opini Publik dan Klarifikasi bersama saya, Yunia Herawati. Ya pendengar, topik kita hari ini adalah opini publik, maksud kami nilai penting dari keseruan MotoGP Mandalika. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi 0370 atau di 0818-02-05-6000. Pendengar dapat bergabung bersama kami, menceritakan seperti apa pengalaman Anda menonton langsung MotoGP, apakah ada fasilitas yang memang perlu diperbaharui atau evaluasi untuk kedepannya. Ataupun masyarakat yang langsung menonton MotoGP melalui HP ataupun TV, tidak langsung ke lokasi, mungkin seperti apa pengalaman Anda? Anda dapat bergabung bersama kami di 0370 atau di 0818-02-05-6000. Ya, pendengar, salah satu pendengar kami, Rohalia, dari Rohalia di Lombok Tengah, menurut saya pelaksanaan MotoGP sudah menjadi kesempatan besar untuk mempromosikan pariwisata NTB. Namun transportasi menuju sirkuit, ketersediaan penginapan, dan harga akomodasi perlu terus diperhatikan agar wisatawan merasa nyaman dan masyarakat juga tidak mengalami kesulitan selama acara berlangsung. Ada juga dari Rahmadi di Lombok Timur. MotoGP memang membawa peluang ekonomi bagi masyarakat, tetapi kami berharap manfaatnya bisa dirasakan lebih merata. Jangan hanya hotel besar dan pengusaha tertentu yang mendapatkan keuntungan, tetapi

pedagang kecil dan masyarakat di sekitar kawasan Mandalika juga harus mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Ya, pendengar, kami tetap mengundang Anda di 0370-646-521 atau di 0818-02-056-000. Pendengar dapat bergabung bersama kami, menceritakan bagaimana pengalaman Anda atau ada evaluasi yang perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan kenyamanan para wisatawan ataupun para pengunjung yang ada di MotoGP ke depannya. Ya, pendengar, MotoGP Mandalika memiliki posisi strategis dalam promosi pariwisata Nusa Tenggara Barat. Perhatian media internasional, kemudian kehadiran pembalap dan tim dari berbagai negara, serta kedatangan penonton dari luar daerah, memberikan kesempatan untuk memperkenalkan keindahan alam, kemudian budaya, kuliner, dan keberagaman destinasi wisata, khususnya di Pulau Lombok. Namun, manfaat promosi tersebut tidak akan maksimal apabila wisatawan hanya datang untuk menonton balapan dan langsung meninggalkan NTB setelah acara selesai. Tantangan yang perlu dijawab hari ini adalah bagaimana mengubah kunjungan yang berkaitan dengan MotoGP menjadi perjalanan wisata yang lebih panjang. Lombok Sumbawa memiliki keberagaman destinasi yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari paket wisata sebelum dan setelah balapan. Wisatawan dapat diarahkan untuk mengunjungi pantai, kawasan perbukitan, desa wisata, serta berbagai destinasi budaya dan religi yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa. Dan promosi MotoGP perlu terhubung dengan promosi destinasi lainnya tentunya. Informasi pariwisata dapat disediakan melalui kanal digital, pusat informasi pengunjung, dan mungkin lokasi strategis lainnya yang dipilih oleh pemerintah daerah setempat. Paket perjalanan juga dapat dirancang dengan melibatkan biro perjalanan, pemandu wisata, pengelola destinasi, dan pelaku UMKM. Dan tentunya Pulau Lombok dan Sumbawa memiliki peluang untuk mengambil bagian dalam pengembangan tersebut. Dan NTB mempunyai potensi wisata yang sangat besar. Dan pengembangan paket wisata juga perlu mempertimbangkan jarak tempuh, kondisi jalan, dan berbagai kendala lainnya. Dan selain promosi, kualitas destinasi juga harus menjadi perhatian tentunya oleh pengelola wisata, terutama kebersihan, keramahan masyarakat, dan kesiapan para pemandu untuk dapat membawa para wisatawan ya usai menonton MotoGP tentunya. Pemerintah daerah juga perlu mengevaluasi apakah peningkatan promosi selama MotoGP menghasilkan pertumbuhan kunjungan wisatawan pada bulan-bulan setelah acara. Pengukuran dapat dilakukan melalui data ataupun berbagai kegiatan lainnya. Dan tentunya keamanan yang merupakan salah satu aspek utama juga harus menjadi dukungan penuh penyelenggaraan kegiatan olahraga internasional. Karena mengingat ribuan pengunjung yang berkumpul di satu kawasan membutuhkan pengaturan yang terencana, mulai dari pemeriksaan hingga akses masuk, hingga pengendalian arus kendaraan dan manusia. Ya, pendengar, kami tetap mengundang Anda di 0370-646-521 atau di 0818-02-056-000. Ya, dari salah satu pendengar kami, Abidin, kami berharap keamanan selama pelaksanaan MotoGP terus ditingkatkan, mulai dari sirkuit hingga ke tempat penginapan. Dengan keamanan yang terjaga, wisatawan akan merasa nyaman berkunjung ke NTB dan berpeluang datang kembali pada masa mendatang. Ya, pendengar, sebelum kita melanjutkan dialog, kita jeda dulu dengan yang berikut ini.

0: Nah, gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Pentinglah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo, Putri. Ayo.

0: Menguras, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Kembali pendengar di Opini Publik dan Klarifikasi bersama saya Yuni Herawati dengan topik nilai penting dari keseruan MotoGP Mandalika. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi 0370646521 atau di 0818020560. Pendengar dapat bergabung bersama kami menceritakan pengalaman Anda tentang MotoGP. Ya, kita sapa pendengar kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Dengan Adi di Bima.
1: Silahkan.
2: Ya, saya tidak menonton atau MotoGP ya. Dan di HP saya tidak ada tampilan seperti itu dan tidak ada seperti itu ya. Tapi saya berkomentar yang terkait musim pariwisata ya. Jadi kita itu membangga-banggakan pariwisata dengan adanya MotoGP ini, penghunian hotel, menjadi perputaran ekonomi, tetapi tidak memikirkan juga dampak maksiat. Jadi maksiat, dosa dan maksiat. Jadi kita perilaku, lihat ya, penampilan kita, negara saya, apa namanya, kita, apalagi kata dikatakan nombor, atau dikatakan daerah, 1000 masjid, tapi dengan lihat penampilan perbuatan itu akan menjadi contoh yang buruk buat anak generasi muda. Saya tidak senang dengan adanya event-event seperti ini. Ya. Seperti ada event-event seperti ini kan dampaknya maksiat. Coba kalau di ini maksiatnya belum lihat penampilan seperti apa bule-bule gitu itu. Alangkah baiknya laut pantai kita kelola sendiri. Jadi dengan wisata-wisata lokal, dengan ada wisata-wisata internasional itu, ya pakaian-pakaian tidak sesuai dengan budaya-budaya kita. Lihat itu yang kita bantukan maksiat. Adanya nanti akan adanya gempa-gempa bumi dan teguran-teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksiat seperti itu.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti langsung ditanggapi dengan narasumber kami nanti bergabung pada sesi kedua dengan pengamat dan praktisi pariwisata Nusa Tenggara Barat dengan Bapak Lalu Abdul Hadi. Ya, kami tetap mengundang Anda di 0370646521 atau di 0818020560. Ya, pendengar, MotoGP menjadi salah satu hal yang perlu dibanggakan mengingat pariwisata Nusa Tenggara Barat berkembang, dikenal dunia melalui penyelenggaraan olahraga tersebut. Dan tentunya dukungan dari masyarakat juga perlu dilakukan agar pelaksana MotoGP, kenyamanan masyarakat, terutama para wisatawan yang datang, lebih nyaman datang untuk menonton di Pulau Lombok. Ya pendengar, sebelum kita melanjutkan dialog opini publik dan klarifikasi, kita akan mengikuti dulu berita sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutlah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran